0: Kabar datang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kepala Sana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau mulai mendata berbagai festival dan tradisi budaya di kampung-kampung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau Yuda Budi Santosa mengatakan pendataan dilakukan untuk memetakan kegiatan budaya yang sudah berkembang maupun yang masih memerlukan pembinaan. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar penyusunan program pembinaan agar setiap festival dan tradisi memiliki kualitas penyelenggaraan yang semakin baik serta mendukung pengembangan pariwisata. Menurut Yuda, beragam tradisi seperti Bekudung Betiung, Nepa Pade, dan Abut Tabanua merupakan warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat di Kabupaten Berau. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Selamat keempat MHz Kulon di sana RR Pembas Samarinda. Kembali lagi ya Bu Sumbo ya, dengan Mbok Mia tentunya di Halo Benua Etam ya, di edisi hari Kamis 30 Juli 2026 ya. Ini sudah jam segini nih, semoga Bu Sumbo segalanya sudah sarapan semua ya. Mbok Mia juga baru aja sarapan nih sambil nungguin mulai ya. Masya Allah. Bu Sumbo kita mau berkesahan tentang ini nih, ngomong-ngomong sarapan ya, nih mau ngajak berkesan seputar umbi-umbian. Jadi nih Bu Sumbo ya, Etam membahas makanan yang sering Etam temui, tapi kadang jarang juga benar-benar Etam kenali. Nah temanya adalah umbi-umbian ya. Namun Etam mendengar kata umbi ini, biasanya yang langsung terbayang adalah singkong atau ubi ungu, ubi celembu, ubi apa tuh namanya, ubi jalar ya. Padahal Indonesia ini punya banyak benih jenis umbi yang menjadi bagian dari kekayaan pangan Nusantara. Ada talas, ada gembili, ada garut, ada ganyong, kentang, ubi ungu, ubi celembu, dan hingga apa namanya, suwak, yang mungkin mulai jarang dikenal di generasi muda nih Bu Sumbo. Nah umbi-umbian sendiri ini dari dulu menjadi sumber pangan masyarakat Indonesia. Selain mengenyangkan yo, banyak juga yang kaya serat, kaya vitamin, mineral, dan juga bahkan antioksidan nih Bu Sumbo. Nah jadi pagi ini Mbak Mi mengajak perempat, sahabat perempat segalanya untuk berbagi cerita ya. Jadi menurut Etam nih Bu Sumbo, Ada berapa jenis umbi-umbian yang pernah Etam coba yo? Sebutkan yang masih Etam ingat. Dan biasanya diolah dengan apa aja nih diolahnya? Dimasak, digoreng biasa kah? Direbus kah atau gimana ya? Yang mau bergabung dengan Mbak Mia di 0541-736-152 atau di WhatsApp di 0811-581-9984. Kendia, setelah kita nelinga lagu berikut ini ya Bu Sumba, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Hendak kemana ikam lu?
2: Setumat haja, warung Acil Iros.
1: Pakai pang helm tuh?
2: Ah, kada usah behelem. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
1: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai tuh helmnya.
2: Bah, setumat aja tuh.
1: Ih, kekanakan wayah nih, ngali banar dipadahi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Lanjut lagi Bu Sumbo, masih di Halo Benua Eta, masih berkesan seputar umbi-umbian ya Bu Sumbo. Nah jadi kalau Mbok Mia sendiri ini umbi-umbian yang pernah dimakan ya, seperti biasa tegak singkong ya, singkong, ubi, talas, apalagi ya. Dan yang terbaru nih Bu Sumbo, yang lagi ngetren-ngetrennya nih namanya ube. Nah, ube ini warnanya ungu-ungu tegak tuh Bu Sumbo. Tapi dikira ya, dikirain ube itu sama tegak ubi ungu, tapi ternyata beda. Ube itu beda dengan ubi ungu dari warnanya juga. Kalau ube warnanya kan ungu-ungu agak putih-putih tegak tuh ya, di full warna ungu. Sedangkan ubi ungu tuh warnanya ungu benih. Nah, biasanya ube ini dipakai untuk mengolah makanan atau minuman ya. Zaman sekarang ini namanya maca ube, anak zaman sekarang. Jadi ada warna ungu-ungunya dari umbian dari ube tersebut dicampur dengan maca ya. Ini ada mau gabung di jalur telepon, kita sapa dulu Bu Sumbo. Halo. Selamat malam, salam budaya.
1: Salam budaya, budaya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan busu siapa dan mana nih?
1: Dengan busu Agok di Sebulu nih.
0: Busu Agok di Sebulu, apa kabar busu Agok?
1: Baik nih, apa ubi-ubi, makanan ubi ya?
0: Iya, jadi anu busu berkaitan berkesan seputar ubi-ubian. Jadi busu Agok ini pernah makan beragam macam ubi, apa aja nih busu?
1: Ubi itu ya singkong lain juga.
0: Iya singkong. Tegak singkong, tegak talas. Apa tahu anu busu Agok pernah makan ubi-ubian apa yang lain tegak tuh?
1: Ubi ini macam-macam kan, ada kan ubi mun kami nyebut yang ubi ungu tuh. Namanya ubi butun kami nyebut tuh.
0: Oh, ubi ungu.
1: Butun, ubi butun.
0: Kenapa ada sebut tegak tuh busu?
1: Enggak tahu dia lagi orang Bahari kan.
0: Orang Bahari nyebutnya tegak tuh yo.
1: Namanya ubi putih, coba ubi kutai yang kira-kira.
0: Oh, ubi putih, ubi kutai jarnya.
1: Ubi itu macam-macam kan, orang buat bikin ongol-ongol bisa, orang bikin cembleng bisa, orang ubi-ubi itu macam-macam.
0: Iya.
1: Kalau keropok-keropokan itu kan ubi semua tuh.
0: Oh, kalau ubi Garut pernah nyobain belum musuh?
1: Ya?
0: Ubi Garut pernah nyobain belum?
1: Ubi Garut apa tuh?
0: Ubi Garut.
1: Ubi rambat tuh lain ya.
0: Oh, beda lagi dengan ubi rambat.
1: Ubi rambat tuh kan macam-macam kan, ada yang ungu juga kan. Ada yang putih.
0: Ada yang oren.
1: Ya, oren kan. Macam-macam tuh ubi tuh.
0: Kalau busu gawal di masa apa selain di masak tegak tadi gemblong, tegak apa tadi tuh?
1: Kalau ubi anu tuh kan orang dengan terung. Jangan serung mahal juga orang ubi itu, sama dikolak orang tuh enak juga ubi.
0: Iya dikolak ya busu ya. Mau digangan bisa nih busu?
1: Apa ya?
0: Digangan bisa nih?
1: Iya namanya genganan, dengan terung.
0: Oh, tidak apa tuh digangan diapakan tuh? Pakai ya, ikan itu nggak? Ya. Pakai ikan,
1: apalagi ikan lele.
0: Oh, bisa kan? Ikan lele digangan busu?
1: Bisa, campurannya dengan lanugangan terung tadi kan. Campur ikan lele enak itu. Apalagi dengannya tuh piring pelam. Nyamannya tuh.
0: Kalau saya tahunya tuh di anu busu, tapi singkong digangan kasih ikan nila. Bisa juga ubi ya dimasak ya. Lele lagi le.
1: Sama aja. Anu ubi putano tuh. Digangan terung tuh enak juga kan. Yang enak tuh ubi rambat, yang enak tuh.
0: Dengan
1: terung tuh.
0: Ubi rambat tuh warnanya putih ya busu ya dalamnya ya.
1: Apa ya?
0: Yang warnanya putih dalamnya.
1: Macam-macam, putih, gak ungu, campur aja di situ udah gak apa-apa.
0: Masak busu? Ubi ungu kan manis, masa cocok dicampur sama sayur?
1: Gak apa-apa, enak.
0: Oh ala, belum pernah
1: saya sih.
0: Pokoknya,
1: tidak dengan tarung itu kan, namanya ubi rambut tuh nyaman. Ubi-ubian tuh nyaman nih. Dengan terung tuh.
0: Iya.
1: Dengan asam tuh kan.
0: Iya, di sayur asam. Iya.
1: Macam-macam.
0: Ya itu.
1: Ubi-ubian tuh.
0: Busu ada enggak ubi yang pengen benih ubi busu pengen cobain gitu.
1: Aku ini ubi-ubian ini pernah semua makan, cuma
0: pernah semua.
1: Dia tahu namanya.
0: Oh,
1: ubian tuh kan.
0: Iya. Soalnya kadang tiap nama di daerah beda-beda Pak Busu ya.
1: Iya, beda-beda.
0: Apa di sini sebutnya ini tadi ubi ungu, sebesana ubi apa tadi ubi butun. Ubi putih, ubi kutai, busu ya berbeda pang namanya nih.
1: Iya. Ubi-ubi itu macam-macam orang bikin anu makan-makanan ringan itu kan. Yang kedahuan itu kan sangat ubi, ubi rebus, ini kan lain-lain namanya kan.
0: Iya.
1: Ubi anu namanya tuh orang bikin kerupuk, ubi jua, orang bikin jambleng, ubi jua.
0: Nah, bejur. Nah,
1: lempeng, ada namanya lempeng ubi kan.
0: Oh, ada lempeng ubi juga ya.
1: Iya. Ada namanya apam ubi, dari ubi jua orang bikin apam.
0: Belum pernah coba saya.
1: Ada namanya rakok bunga tuh dari ubi jua tuh. Macam-macam ragam namanya kan. Aku tahu tuh berapa 10 ragam lama ubi juga orang bikin namanya lain-lain.
0: Namanya lain-lain.
1: Itu aja dulu Mbak Ira leh. Orang-orang pulang udah masuk belakangan kan.
0: Oke, siap Busu Ago.
1: Mbak Ira nih, selamat bertugas, banyak umur rezekinya.
0: Amin, terima kasih Busu.
1: Ubur-ubur ular sanlo. Terima kasih lo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Ago yang ada di Sebulu ya. Benar jar Busu Ago. Ini memang namanya ubi-ubian ini kadang di setiap tempatnya beda-beda nih namanya ya. Ada yang tegak tadi jarnya Busu Ago tadi yang ubi putih yang ubi kutai jar sida. Kita sapa dulu Busu Mbok yang di jalur WhatsApp ada Busu Mamat. Halo, selamat hamba salam budaya.
2: Selamat hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bunyi orang Kutai juga bunyi tua baron ya. Dak leh yo bunyi.
0: Wadah lah yo.
2: Umbian. Jadi Busu Ago, mun kita tahu keladi langkat tu kan umbi-umbian tu mbok yo.
0: Oh keladi, oh iya, betul Busu.
2: Nah keladi itu mbok yo, itu di belah tiga atau belah empat mbok, kan panjang tu mbok. Tapi cari yang hapuk punya orang tu mbok. Mun saya, mbok keladi tu melihat dia tahu ini keras atau hapendi tu mbok ketahuan.
0: Iya. Yeah. Tapi keladi boleh gatal ya Busu ya?
2: Nah, mun gatal tuh mbok ae macam-macam cara orang.
0: Oh,
2: Amun saya mbok yo. Bila gangan sayur asam tuh lah mbok. Keladi tuh saya pesek, orang Kutai itu pesek tuh bukan pesek hidung mbok, di pesek itu dikupas. Kupas tanduk mbok yo. Nah, habis itu mungkin 3 buting kah dalam sekilo lebih tuh kalau mbok. Dia tuh saya lap dengan tisu aja mbok. Ya jadi mbok bersih dengan tisu tuh. Terus itu baru saya belah empat, mun saya molah. Jangan direndam garam.
0: Kenapa Busu?
2: Dihamburi dengan garam itu mbok ya biarkan mbok.
0: Oh, dia baru dikukus mbok. Dihamburi dengan garam. Oh.
2: Dikukus mbok ya. Itu lebih nyaman mbok daripada direbus mbok. Mun direbuskannya bisa hancur tengahnya tuh.
0: Oh
2: nah,
0: iya.
2: Nah, boy nyaman tuh mbok dimakan tegak tuh aja mbok. Hei, beliuran Busu Ago dengan Busu Misran nih pasti sudah. Begitu mbok. Mun saya mbok ya tegak. Kenapa mbok?
0: Kalau Busu Mamat pernah nyobain kayak jenis-jenis ubi-ubian lagi lain nggak, kayak misalnya kayak gembili, ya. Kayak suwek.
2: Gembili tuh mbok ya. Ada pantunnya tuh mbok, gembili tuh mbok.
0: Apa tuh Busu?
2: Pais pisang, pais gumbili, hati pusang kada handak babine. Nah tuh gumbili ada gumbilinya tuh mbok.
0: Itu ya pantunnya.
2: Iya, jadi mbok ai gumbili itu atau yang umbi-umbian mbok yo, bangsa pisang. Saya ini mau berbus mbok. Jadi saya kukus mbok, pisang kukus mbok. Anak saya kan kenapa dikukus bini kan? Ah, mau tahu aja urusan orang tua misalnya mbok. Jadi boy teksturnya tuh udah beda di tercampur air itu mbok.
0: Oh betul juga sih Busu.
2: Nah jadi jangan, jadinya di bawah putih aja air itu boy. Saya bukan menyalahkan sih di. Terus itu kira-kira udah sedang masak boy nah, atau cocok dengan lidi kan. Udah masak tuh boy. Jadi mungkin itu kan ya cepat lemah kan, Bu, yo.
0: Yeah.
2: Oh, nyaman, Bu, daripada direbus. Hei, Bu Sumisra dengan Bu Sago beliuran pasti sudah. Oh, nuruti Bu Semamat kan dia nih, jangan direbus. Jangan dikukus.
0: Apalagi zaman sekarang banyak benar ya, Bu Su, yang jualan ubi-ubian di pinggir jalan ya, Bu Su, ya.
2: Nah, berarti Mbok Mia melihat, ya kan? Direbus sendiri tuh, Mbok. Ndi kan, Mbok?
0: Ndi, dikukus.
2: Saya bukan menyalahkan, ya. Ndi papa, silakan mau merebus, mau di apa, dikukus. Jadi, Mbok, saya tadi tuh pulang ke rumah, kan? Nah, kesempatan saya bawa radio pasti, Mbok.
0: Iya.
2: Saya sempat merebus jukut. Batin, Mbok. Tapi batin kuning, Mbok. Batin lain tuh kan kadang-kadang bau tanahnya, Mbok.
0: Oh, ha, ha, ha.
2: Jadi saya rebus belum, Mbok, campurin dah sayur tuh kan dia, Mbok. Amun sudah sendak makan, panasi kan, sayurnya baru buat. Brokoli kah atau apa, sawi kan, Mbok, gitu, Mbok.
0: Oh.
2: Jadi ini saya banyakan makan berbus.
0: Berarti patinnya di anu, Bu, sudah di sayur, cuma direbus gitu aja ya?
2: Nah, kalau patin, Mbok, ya, karena pas ada acara ndak haul kan, sepupu saya itu, Mbok, haul besar. Carikan lais punya, Mbok. Jadi saya cari ya, dapat lais, Mbok. Jadi 70 ekor dapat.
0: Wah, banyaknya?
2: Besar, Mbok. Sekilo tuh, sekilo dua. Jadi saya beli sekilo setengah kan. Nah, itu saya pepes pais, Mbok. Tapi saya tuh pais bancir saya pakai. Dipakai laus jahe.
0: Pakai
2: karena
0: apa, Bosu?
2: Bunyi arwah mama. Ini apa namanya, bau ini, nah, tegak rasa jamu punya, Mbok.
0: Oh,
2: ya.
0: Iya.
2: Ya kan? Kita nggak tahu pepes bancir.
0: Ah, belum pernah, Bosu.
2: Nah, jadi ingat, dengar yo. Pakai kunyit mahal, Mbok, dipiri tuh, Mbok. Banyak aja kunyitnya. Bawang putih, bawang habangnya, dikerat-kerat aja.
0: Anda bisa diulak ya, Bosu, yo?
2: Bisa diulak, diris, Mbok. Buat serai sebuting, Mbok. Kemudian serainya besar, bagi dua, kan. Terus itu lombok besar dengan hijau dengan habang tuh, Mbok. Buat nyaman, Mbok. Kita nggak buat di apa, kemangi, enggak kita buat
0: di
2: daun jeruk, tapi kalau
0: tomat,
2: mama nanti
0: nyaman deh, Bosu.
2: Dibuat apa?
0: Tomat, ditambahi tomat.
2: Ya boleh.
0: Oh.
2: Masamnya kan agak ada masamnya, Mbok. Gitu, Bu. Mun saya di saya buat di kemangi dengan ini, dengan apa namanya itu, daun jeruk nanti. Jadi di saya buat itu mohon maaf ya, bukan ngoloi orang pang banjir atau banci apa namanya itu, bencong di itu. Digelari orang Kuta itu apa namanya itu, pais bancir, Mbok. Nyaman tuh, Mbok. Mun saya mun belaus serai itu, Mbok, rasa tegak jamu tuh, Mbok. Kebanyakan bumbu tuh, Mbok. Mun saya, Mbok. Nah, bagus sih bumbu tuh, bagus. Iya, dan Mbok, ya kembali ke
0: selera ya, Bu Su, ya.
2: Ya, selera. Dengari Bu Sumisran, Bu Sumisran datang kah?
0: Belum, baru Bu Sago sama Bu Su Mamat nih.
2: Bu Sumisran dengan Bu Sago. Jadi apa namanya itu, keladi langkat tuh kita belah empat, panjangnya tuh yo, kita hampuri garam, rendam garam boleh, tapi jangan kelawasan, takut masin. Baru kita kukus, gak leh nyaman, busun, ditapain. Wih, ditapain dah, Mbok. Mbok miyakin, ndak nuruti juan dia beli keladi langkat.
0: Iya ya, tuh jadi penasaran.
2: Coba, Mbok, nyaman, Mbok. Nyaman, Mbok, gitu tuh, dia no, dikukus aja.
0: Dikukus saja,
2: nantilah, ya,
0: coba lah, busun.
2: Sekalanya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sumamat, ya. Kita sapa satu lagi di belakang Bu Sumamat. Halo, selamat salam budaya. Terputus, Bu Sumbo. Baru hak nih, Mami angkat, yo. Tadi siapa yang di belakang Bu Sumamat nih? Kita sapa lagi. Halo. Terputus lagi. Ya sudah, kalau gitu Bu Sumbo nih, karena waktunya sudah di 8.41 juga, yo. Kenapa ini diangkat putus-putus terus? Ya sudah, kalau gitu nih, jadi Mami angkat ya. Kalau gitu Bu Sumbo, karena waktunya sudah di 8.41 juga, ini Bu Sumbo nih, Mami mau mengakhiri di Halo Benua Etam ya. Tadi banyak benih nih yang namanya umbi-umbian yang ada di Indonesia ya, Bu Sumbo. Di Kalimantan Timur ada banyak juga. Salah satunya tadi keladi juga yang disebutkan sama Bu Sumama tadi, yo. Nah, tipsnya tuh dibelah bagi empat, ditaburi garam atau direndam air garam, tapi tidak selama-lama, habis itu dikukus. Nah, nyaman benih ha itu keladinya ya. Kayaknya pernah nih, ibunya Mbok Mia ini pernah masakkan juga tegak tuh. Jadi tapi udah agak lawas, jadi lupa rasanya. Tapi masih agak berasa ingat-ingat lah tegak apa itu ya rasanya keladi nih ya, Bu Sumbok ya. Jadi kalau di yang paling sering dijumpai kita nih, tentunya singkong nih atau ketela pohon ya Bu Sumbo, yang mudah ditemukan di mana-mana ya di Kalimantan Timur. Nah, ini dibudidayakan di Samarinda, Kukar, Kutai Timur, Penajam Utara sampai Paser. Nah, kalau singkong ini biasanya diolah menjadi singkong goreng, singkong rebus, keripik, getuk, tape. Bahkan sekarang yang namanya tepung mokaf ya Bu Sumbo. Jadi etam yang mau mengurangi gluten ya bisa menggunakan tepung mokaf nih sebagai pengganti tepung yang berbahan terigu tegak tuh ya. Selain itu ada ubi jalar, baiknya warnanya putih, kuning, ungu, dan ini banyak juga ditanam di pekarangan rumah maupun di lahan pertanian masyarakat. Nah, ada juga talas. Talas nih banyak dan cukup mudah ditemukan di daerah lembab nih Bu Sumbo, termasuk di sekitar aliran sungai dan kebun warga. Ya, sempat tahu etam lagi jalan-jalan ke kebun warga ya, kebun tetangga, nemu talasnya itu berarti ya. Bisa direbus, digoreng, bahkan bisa dijadikan keripik juga nih Bu Sumbo. Dan di beberapa wilayah pedalaman Kalimantan, masyarakat adatnya juga masih mengenal yang namanya uwi atau ubi hutan ya. Tanaman merambat ini menghasilkan umbi yang cukup besar dan sejak dahulu menjadi sumber pangan alternatif ketika hasil panen padi belum tersedia. Dan umbi-umbian sendiri ya, apalagi zaman sekarang banyak benih nih di pinggir-pinggir jalan kita sekitar Samarinda atau mungkin di Tenggarong mungkin ada juga yang namanya kukusan ya, jarnya kukusan. Jadi sudah menjual namanya umbi-umbian, ada singkong, ada ubi, ungu, putih, kuning, bahkan mungkin ada yang menjual ubi celembu juga sebagai pengganti sarapan etam, mon etam. Misalnya pagi-pagi makan nasi atau mengurangi karbohidrat yang dari nasi bisa diganti dengan yang namanya dari karbohidrat dari ubi ya. Nah, itu dia Bu Sumbo ya. Semoga hari ini yang di Halo Benua Etam pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua ya Bu Sumbo. Dan jangan lupa sarapan ubi juga ya. Tadi kata Bu Sumbo sarapan talas, keladi dikukus. Nah, kalau kita Bu Sumbo pamit undur diri dari Halo Benua Etam. Terima kasih sudah bergabung, sudah nelinga ya. Kita setelah ini ketemu dengan Mbak Mia lagi di program Oda Bekesa. Hari ini karena hari Kamis, Nida Dokter Etam Kendia Mbak Mia akan menyajikan informasi seputar kesehatan. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
2: Hehe, iya nih.
1: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
2: Iya, gimana?
1: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
2: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
1: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes underscore RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta resiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
2: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
1: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keruan diserap para atlet cilik push bike asal Pasir baru-baru ini berhasil meraih 5 gelar podium pada ajang Mahakam Run Bike Race 2026 di Samarinda. Meski komunitas tersebut baru terbentuk sekitar 1 tahun, sebanyak 22 rider turun di berbagai kategori usia dan sejumlah atlet lainnya juga berhasil menembus peringkat 10 besar di kelas masing-masing. Kepala pelatih Pas Baik Pasir, Heri Asmin, mengatakan hasil tersebut menjadi bukti pembinaan yang dilakukan mulai menunjukkan perkembangan positif, meski tim masih tergolong baru. Menurut Heri, potensi atlet push bike di Pasir cukup besar sehingga perlu mendapat dukungan yang lebih luas dari berbagai pihak. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
2: Turun dari pesawat atau menuju pesawat nggak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwent, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwent bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama aerogangplank.

0: balik kampung atau pindah kos sih, banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan ada oles ya.
0: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
0: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
0: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Kronis Renai RRI Pumat Semarinda, kembali lagi dengan Mbok Mia di program Odah Bekesah di edisi hari Kamis 30 Juli 2026 ya Bu Sumbo. Nah, jadi Bu Sumbo nih Etam nih mau bekesahan nih seputar cara mudah mengatasi stres yo. Dalam kehidupan sehari-hari ini hampir semua orang ini pernah mengalami stres pasti Bu Sumbo. Mulai dari pekerjaan yang menumpuk ataupun misalnya kita masih sekolah nih, tugas sekolah, tugas kuliah, atau bisa juga masalah keluarga ya, sampai yang paling banyak tentunya persoalan keuangan ya Bu Sumbo. Nah, sebenarnya stres ini adalah respon alami tubuh Etam ketika menghadapi tekanan atau tantangan. Bahkan dalam kadar tertentu ya, stres ini bisa memacu seseorang untuk lebih fokus dan juga produktif. Nah, tapi kalau misalnya berlangsung terlalu lama nih Bu Sumbo dan dikelola dengan baik, stres dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Saat seseorang mengalami stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin. Akibatnya detak jantung menjadi lebih cepat, napas jualan jadi lebih pendek, otot menegang, dan juga tubuh menjadi lebih waspada. Jika kondisi ini terus berlangsung, Bu Sumbo, risiko munculnya gangguan kesehatan juga bisa meningkat. Mulai dari sakit kepala, gangguan tidur, gangguan pencernaan, sampai menurunnya daya tahan tubuh. Karena itu penting bagi Etam untuk mengenali tanda-tanda stres sejak awal agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Nah, kedua Bu Sumbo, Bu Mia akan berbagi informasi ya, akan Bu Mia sajikan seputar tegak mana nih cara menangani stres dan mengurangi stres setelah kita dengar lagu-lagu berikut ini.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Katanya sepatumu jebol.
5: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
4: Ya udah, pakai uang itu aja.
5: Hah, yang benar.
4: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
5: Iya, tapi
4: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
5: Beneran nih? Makasih, teman.
6: Hore! Juara!
7: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
8: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Nah, jadi Bu Sumbo, ada beberapa cara sederhana nih yang bisa kita melakukan ya untuk membantu mengurangi stres. Nah, langkah pertama adalah mengenali penyebab stres itu dulu ya. Dengan mengetahui apa yang menjadi sumber stres kita, sumber tekanan kita. Nah, jadi kita akan lebih mudah nih mencari solusi yang tepat. Jika penyebabnya bisa diselesaikan, biasanya tingkat stres juga ikut berkurang. Tapi mun eta penyebab stresnya adalah kita kurang duit ya. Lembabnya juga bingung duit tegak mana sih cari solusinya tuh Besumbo. Iya kan? Tapi udah boleh stres-stres ya itu ya Besumbo ya, supaya tetap awet muda jarnya ya kan. Kemudian cara berikutnya adalah kita berbagi cerita dengan orang yang dipercaya ya. Karena memendam semua nih, memendam apa yang kita merasakan, mendam stres etam ya, bahkan bisa jadi dapat membuat pikiran semakin berat ya kan. Jadi etam bisa berkesahan dengan keluarga, sahabat, atau orang yang benar-benar etam percaya, dan dapat membantu meringankan beban sekaligus memberikan sudut pandang baru dalam menghadapi masalah. Tapi ada juga beberapa orang ya Bu Sumbo yang si Dadi cuma pengen cerita-cerita aja. Si Dadi tidak butuh yang namanya solusi, cuma didengarkan. Itu juga bisa itu, supaya apa yang menjadi beban pikiran etam bisa keluar ya kan. Asal jangan malah beban pikiran etam jadi malah menularkan beban pikiran etam ke orang lain ya. Jangan tegak tuh. Etam cukup cerita ya. Perlu minta solusi. Kadang bisa juga etam cukup untuk didengarkan. Nah, selain itu olahraga secara rutin juga terbukti membantu mengurangi stres ya Bu Sumbo. Nah, aktivitas fisik membuat tubuh melepaskan hormon endorfin yang dapat memperbaiki suasana hati. Perlu olahraga berat. Nah, cukup etam jalan kaki, bersepeda, atau senam selama sekitar 30 menit ya, ini sudah bisa memberikan manfaat bagi tubuh dan juga pikiran. Nah, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi ini juga tidak kalah penting nih Bu Sumbo. Sayuran, buah-buahan, ikan, kacang-kacangan, dan makanan yang kaya vitamin B. Kalau bobnya kadang kalau makan saya udah stres, benar pingin makanan yang manis atau mungkin coklat yang pahit. Nah, tegak tuh. Nah, itu serta magnesium juga bisa nih dapat membantu menjaga kesehatan tubuh sekaligus mendukung kesehatan mental. Nah, sebaiknya kebiasaan tegak merokok, minum alkohol, atau menggunakan zat terlarang ini jangan sampai nih. Untuk menghilangkan stres ini juga justru dapat memperburuk kondisi. Nah, itu dari Bu Sumbo. Dan cara lainnya adalah meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai, tegak baca buku, berkebun, masak, main game. Tapi kadang main game nih kalau sudah kalah tambah stres juga akhirnya ya kan. Kemudian mendengarkan musik, melukis, atau sekedar menikmati waktu bersama keluarga. Aktivitas yang menyenangkan ini dapat membantu tubuh etam menghasilkan hormon yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Meditasi, latihan pernapasan, atau juga bisa yoga juga nih, bisa menjadi pilihan yang tepat untuk membantu tubuh supaya lebih rileks. Jadi pikiran tetap juga ikut lebih rileks juga nih Bu Sumbo.

0: Widih, ada yang diet nih, minum sehat terus.
1: Iya dong, biar sehat tuh minum jus, kayak jus tomat nih. Seger kalau sayur di jus gini mah.
0: Eh, salah kamu. Tomat itu kan maksudnya buah.
1: Hah? Buah? Masa sih orang tadi aku beli di pasar dijejer barengan sayur kok? Ini tuh sayur.
0: Ih, bentuk kayak gitu tuh buah lah.
1: Sayur.
0: Buah.
1: Sayur.
0: Buah.
2: Siapa yang masih bingung bedain tomat itu buah atau sayur? Secara ilmu pengetahuan atau botani, tomat adalah buah. Karena tomat memiliki biji dan tumbuh dari bunga tanaman. Hal ini merupakan ciri-ciri buah, bukan sayuran. Kalau secara kuliner, tomat adalah sayuran. Karena dalam dunia memasak atau kuliner, tomat biasanya digunakan atau dipasangkan dengan sayuran lain untuk menghasilkan suatu hidangan. Jadi, tomat itu buah atau sayur? Jawabannya, tomat adalah keduanya. Tergantung dari sudut pandang mana kamu melihatnya.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
5: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
6: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

berlangsung dalam waktu yang cukup lama ya, dan Eta merasa ini semakin berat, atau aduh rasanya nggak bisa nih Eta melewati ini sendiri ya, atau bisa jadi mengganggu pekerjaan kita nih, hubungan sosial maupun aktivitas sehari-hari. Nah, jadi Eta jangan ragu untuk mencari bantuan profesional, tegak ke psikolog atau ke psikiater ya, untuk mendapatkan pertolongan bukanlah tanda Etemnya lemah, sembuh endi. Melainkan ini langkah bijak untuk menjaga kesehatan mental. Jadi utamakan dulu kesehatan mental kita nih, Bu Sumbo. Yo, jadi Bu Sumbo, kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dengan mengelola stres secara tepat, Etem ini dapat menjalani aktivitas dengan lebih tenang, dengan lebih produktif, dan juga menikmati hidup dengan lebih baik. Dan bahkan nih, Bu Sumbo, mun Etam nih takutnya stres, malah nanti akibatnya malah jadi ke penyakit fisik juga. Jadi Etam harus pastikan ya, Etam nih mengurangi stres atau di ya, bisalah Etam nih kurang-kurangi tegak tuh ya, gimana rasa stresnya. Tapi umumnya sih obat stres adalah duit. Di juga sembuh ya. Bisa juga Etam beribadah, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak juga Etam melakukan meditasi juga bisa, supaya Etam lebih rileks pikirannya ya. Jadi dia itu dia Bu Sumbo ya, seputar cara mengelola stres yang Bu Mia kutip dari lamannya allodokter.com. dan sekaligus mengakhiri di perjumpaan kita di Semarinda Hambat ya, rangkaian Semarinda Hambat hari ini di edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Terima kasih sudah nelinga, sudah bergabung, sudah menemani Mbok Mia dari subuh tadi sampai wayah nih. Setelah ini akan ada Mbok Nita yang akan ngawal kita segalanya bersebut dalam rangkaian Semarinda Siang. Mbok Mia undur diri dari ruang ini segalanya, mohon maaf apabila ada yang berkenan ya Bu Sumbo. Tetap bersama kami di Bu Ahmad Eri Semarinda.

0: Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
1: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
2: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
4: Ah, kamu tenang saja.
2: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
4: Pokoknya kamu tenang saja.
2: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
5: Selamat siang, ada Bapak Joni.
6: Ini suami saya, ada apa, Pak?
5: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
6: Aduh, aduh, aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
5: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
6: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
7: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
8: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Deksana, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memperkenalkan inovasi teknologi tepat guna berupa alat pengangkat barang untuk membantu warga menyelamatkan harta benda saat banjir melanda permukiman. Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, mengatakan alat tersebut merupakan karya warga kampung Memahak Besar yang lahir dari kebutuhan masyarakat menghadapi rencana banjir musiman. Inovasi itu diperkenalkan dalam gelar teknologi tepat guna tingkat Provinsi Kaltim bersama sejumlah teknologi lainnya. Dengan mekanisme kerja yang sederhana, alat tersebut diharapkan dapat dioperasikan secara mandiri sehingga memudahkan warga khususnya ibu rumah tangga saat mengamankan barang berharga. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
2: Ih, siapa ini? Apa ini?
3: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
2: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
4: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
0: Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama segalanya. Ya, jumpa lagi suara siar Mbak Nita ya. Malam tadi Mbak Nita, siangin lagi Mbak Nita ya. Sabar-sabar ya, semoga gak bosan tentunya dengari suara merdunya Mbak Nita nih ya. Ya, keren desanya, tetap jumpa di rangkaian Samarinda Siang ya, di si hari ini Kamis 30 Juli 2026. Nah, H-2 ya, sebelum kita menyambut Agustus ya, di kawasan M. Yamin ini lumayan cerah ceria, dan jadi RR ini dah mulai pasang umbul-umbul lah keranda yang sana, mengingat pokoknya bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan Etam. Jadi dah pada masang umbul-umbul belum tuh Bu Sembo ya, jangan lupa dipasang umbul-umbulnya untuk memeriahkan dan menyemarakkan hari kemerdekaan Etam ya di tahun 2026 ini. Ya, masih dengan cuaca yang cerah dan juga arus lalu lintas terpantau lengang ya kalau di kawasan M. Yamin. Dan seperti biasa kalau sempaja, wih, padat banget. Padatnya luar biasa dengan kendaraan-kendaraan besar gitu ya. Jadi hati-hati tetap, walaupun jalanan lengang ataupun padat ya, hati-hati di jalan, lihat-lihat Mun Etam. Hendak belok-belok kayak itu keranda sana ya, jangan asal-asal belok mah ya. Etam jumpa di Jejak Budaya keranda sana langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang Hari Ikrar Gerakan Pramuka yang diperingati setiap hari ini tanggal 30 Juli keren di sana setiap tahunnya ya. Dimana menjelang peringatannya biasanya masyarakat tuh bisa aja mengenal kembali sejarah Hari Ikrar Gerakan Pramuka ini, sekaligus berbagai cara sederhana aja untuk ikut memeriahkannya, karena pramuka ini jadi salah satu ekskul gitu ya di sekolahan ya. Menurut sekolah Nita tuh bahkan ekskul wajib gitu keren di sana. Bukan cuma sekolah Nita, bahkan beberapa sekolah ya itu mewajibkan anak-anak siswanya gitu ya untuk ikut pramuka. Nah, kita sambil kelas balik juga keren di sana. Bu Sembok segalanya, dulu waktu sekolah wajib pramuka nih, sudah ada kah belum tuh itu ya? Tapi harusnya ada ya. Karena mau pramuka nih, pramuka. Wah, deh. Prajamu udah karena ngeri benih. Ya sudah tuh. Dia tuh lanjut ya keren di sana bahas tentang sejarahnya. Kenapa sih hari ini akhirnya ditetapkan sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka? Tapi kita melingat dulu lagu yang enggak lalu nih. Ada Dayak yang enggak lalu.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya karena di sana lanjut ya, jadi peringatan Hari Ikrar Gerakan Pramuka ini juga jadi salah satu momentum penting dalam perjalanan gerakan pramuka yang ada di Indonesia. Jadi selain mengenang sejarah lahirnya Ikrar Persatuan Organisasi Kepanduan, Hari Ikrar Gerakan Pramuka ini juga bisa diperingati nih sebagai kegiatan yang baik juga sebagai momentum yang baik maksudnya ya, untuk melakukan berbagai kegiatan positif termasuk membagikan juga ucapan-ucapan di media sosial etam. Nah, tapi sebelum etam mengucapkan gitu ya di media sosial gitu ya, tapi sebenarnya etam kenalan dulu harusnya dengan apa sih Hari Ikrar Gerakan Pramuka ini sendiri gitu ya. Nah, Hari Ikrar Gerakan Pramuka ini merujuk penjelasan dari Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka, diperingati setiap tanggal 30 Juli untuk mengenang momentum ketika berbagai organisasi kepanduan di Indonesia ini menyatakan ikrar yang melebur menjadi satu di wadah gerakan pramuka. Peristiwa ini sendiri berlangsung pada tanggal 30 Juli tepatnya tahun 1961 ya, karena di sana di Istana Olahraga Senayan Jakarta, di mana pada saat itu wakil dari berbagai organisasi kepanduan menyatakan ikrar untuk bersatu demi membangun gerakan kepanduan nasional yang lebih kuat dan juga terarah. Ikrar ini juga menjadi salah satu tonggak penting dalam proses pembentukan gerakan pramuka sebelum akhirnya organisasi ini tuh secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun yang sama juga, yaitu tepatnya tahun 1961.

0: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan induk pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih di motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk polisi.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, kurangnya sana. Jadi berdasarkan sejarah juga yang dipublikasikan Kuarnas Gerakan Pramuka, pembentukan Gerakan Pramuka ini diawali dengan terbitnya keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Jadi dalam proses penyatuannya juga, puluhan organisasi kepanduan yang sebelumnya berdiri secara terpisah akhirnya sepakat untuk melebur dalam satu organisasi nasional. Kesepakatan ini juga diwujudkan melalui ikrar Gerakan Pramuka yang dibacakan pada 30 Juli tahun 1961. Dan sejak saat itu, tanggal 30 Juli ini dikenang sebagai hari ikrar Gerakan Pramuka. Dan peringatan ini juga jadi pengingat ya akan pentingnya persatuan, semangat pengabdian, dan komitmen membangun karakter generasi muda melalui pendidikan kepramukaan. Etam juga tentunya di masa sekarang gitu ya, bisa juga merayakannya dengan salah satunya secara sederhana adalah ikut ini ya, mendeklarasikan beh bagi Etam pasang di media sosial Etam untuk mengucapkan hari ikrar Gerakan Pramuka 2026 ini. Mungkin ada beberapa ucapan juga yang bisa jadi contoh inspirasi gitu ya. Selamat hari ikrar Gerakan Pramuka 2026, terus tumbuhkan semangat persatuan dan pengabdian untuk Indonesia. Pokoknya itulah salah satu contohnya ya, Etam bawa ke media sosial gitu ya, Etam kenalkan bahwa hari ini 30 Juli itu selalu diperingati sebagai hari ikrar Gerakan Pramuka. Nah itu kerandeng sana ya, nih bagi anak-anak pramuka dulu ataupun sekarang nih harus berbangga nih bahwa dalam setahun ada satu hari yang benar-benar diperingati ya, dikhususkan untuk memperingati hari ikrar Gerakan Pramuka, yaitu hari ini tanggal 30 Juli setiap tahunnya. Nah informasinya kami kutip dari laman website detik.com. Menjadi akhir kebersamaan Etam di Jejak Budaya ya, kerandeng sana. Etam langsung aja kan dia dikawani masih dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Nanti pukul 11 akan ada teras UMKM. Tetap bersama kami di area Riprom 4 Samarinda.

0: Widih, ada yang diet nih. Minum sehat terus.
1: Iya dong, biar sehat tuh minum jus. Kayak jus tomat nih. Seger kalau sayur di jus gini mah.
2: Eh, salah kamu. Tomat itu kan masuknya buah.
1: Hah? Buah? Masa sih orang tadi aku beli di pasar dijejer barengan sayur kok? Ini tuh sayur.
2: Ih, bentuk kayak gitu tuh buah lah.
1: Sayur.
2: Buah.
1: Sayur.
2: Buah.
3: Siapa yang masih bingung bedain tomat itu buah atau sayur? Secara ilmu pengetahuan atau botani, tomat adalah buah. Karena tomat memiliki biji dan tumbuh dari bunga tanaman. Hal ini merupakan ciri-ciri buah, bukan sayuran. Kalau secara kuliner, tomat adalah sayuran. Karena dalam dunia memasak atau kuliner, tomat biasanya digunakan atau dipasangkan dengan sayuran lain untuk menghasilkan suatu hidangan. Jadi, tomat itu buah atau sayur? Jawabannya, tomat adalah keduanya. Tergantung dari sudut pandang mana kamu melihatnya.

0: Apa kau bikin?
1: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa rusaknya dengan saya?
0: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah memakan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Nusantara.
1: Kabar tentang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keruan di sana, Dinas Perhubungan Kota Samarinda terus menggencarkan sosialisasi keselamatan berlalu lintas ke berbagai sekolah guna mengingatkan para siswa agar tidak membawa sepeda motor jika belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Kepala Dishub Samarinda Hotmaru Litua Manalu menjelaskan bahwa sosialisasi ini telah intens dilakukan sejak siswa kembali sekolah pada 13 Juli kemarin dengan menyasar sekolah-sekolah seperti SMAN 1 dan SMAN 2 Samarinda melalui momen upacara bendera setiap hari Senin. Meskipun aturan ini sudah disosialisasikan, pihak Dishub masih menemukan sejumlah siswa yang nekat membawa motor dan memarkirkannya secara sembarangan di area kantor pemerintahan depan sekolah. Menanggapi pelanggaran tersebut, Manalu menegaskan bahwa pihak Dishub tidak segan memberikan teguran langsung serta menyiapkan tindakan tegas di lapangan bagi siswa yang masih membandel. Berupaya pengemposan ban hingga pemasangan stiker peringatan di jok kendaraan sebagai alternatif juga, para pelajar yang belum memiliki SIM diimbau untuk beralih menggunakan moda transportasi lain yang lebih aman seperti bersepeda atau berjalan kaki. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
1: Tak, Bu Guru.
0: Wah, pintar. Jadi nggak ada yang suka main banjir ya? Ada yang tahu kenapa sebaiknya nggak main banjir?
1: Bahaya, Bu Guru.
0: Bahayanya gimana, Alia?
1: Airnya kotor, Bu.
0: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa nggak mau main banjir?
2: Nanti kata Bunda kena listrik.
0: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
1: Iya, Bu Guru.
0: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di

Kegrandan sana tuh lanjut lagi di teras UMKM ya, sampai merapat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan juga hari ini nih Etel akan bahas tentang yang lagi menjamur benih di Samarinda nih, kegrandan sana, tepatnya adalah bisnis kopi keliling. Nah, sebenarnya bisnis kopi keliling ini tidak cuma lagi tren, nggak tuh yang mulai berkembangnya tuh tidak cuma di Samarinda aja, tapi di seluruh Indonesia nih lagi berkembang pesat, khususnya bisnis kopi itu sendiri ya, karena memang budaya minum kopi ini lebih meningkat di kalangan anak muda sampai ke pekerja kantoran. Bahkan tuh kita ada lihat-lihat di media sosial tuh ya, bahkan anak-anak sekarang itu ya mulai, mohon maaf ya, minum-minuman yang minuman alkohol gitu tuh sudah mulai menurun kurang dari sana di Indonesia ini, karena sudah tuh udah arahnya di ke situ lagi menurut para pakar tegak itu. Nah, tegaknya tuh beralihnya nih ke kopi kurang dari sana. Apalagi di media sosial itu sekarang mendik kopi maca, kopi maca, kopi maca. Itu mah. Jadi tentunya dia hanya terbatas pada kafe atau coffee shop gitu ya. Nah, wayah ini muncul lagi tren baru, yaitu bisnis kopi keliling. Nah, apalagi salah satu brand besar juga ini lagi rame juga ya kopinya di Samarinda gitu ya, bukanya tuh kayak buka gerobaan mahal gitu kurang dari sana. Dan model usaha ini tuh tentunya juga nawarkan fleksibilitasnya tinggi, terus modal juga tapi banyak gitu ya, terus juga potensi keuntungannya bisa besar karena memang nyasar pasar yang luas juga di berbagai lokasi. Nah, tapi artikel ini tuh akan bahasnya tuh tentang yang beda-beda kopi Starling gitu ya, kopi-kopi keliling yang pakai sepeda ya kan, lagi banyak juga nih di Samarinda tuh dah setahun terakhir ya, kurang lebih ya setengah tahun terakhir tegaknya, dari akhir-akhir 2025 ya. Dan itu nikalah nyaman kopinya dengan yang di coffee shop gitu ya, apalagi harganya juga terjangkau, mulai 8.000 biasanya ya kan untuk americano gitu, dan juga mulai cafe latte gitu tuh 13.000 12.000 tuh udah dapat gitu. Temen ke coffee shop kan paling ya 20.000 gitu ya. Tapi ya walaupun memang untuk dari segi pilihan rasa ya lebih banyak coffee shop dibandingkan kopi keliling ini ya, karena di sana karena kan keterbatasan jual wadahnya tuh, gimana anda ngandak 20 pilihan menu dalam satu gerobak gitu, jereh ya. Tapi ya itu tadi tuh tentunya coffee shop dan juga kopi keliling ini jadinya tidak bisa terpisahkan gitu. Menetam yang tidak cepat-cepat ya pak bisa ke kopi keliling ini, tapi menetam tidak nongkrong belawasan dengan kawan kah, dengan saudara kah, dengan pasangan kan, nah itu lebih cocoknya ke coffee shop. Dia tuh akan bahas ya bagaimana gerang bisnis kopi keliling ini dan kenapa sih akhirnya jadi orang tuh mulai tertariknya ke arah kopi keliling ini nih karena di sana. Tapi kan nelinga dulu lagi yang enggak lalu lagi.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital.

0: Sari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya.

Ya Grande sana ya lanjut ya. Jadi yang bikin bisnis kopi keliling ini jadi menarik adalah yang pertama tadi ya, balik ke modalnya tuh yang lebih ringan dibandingkan dengan kita membuka kafe yang butuh biayanya lebih banyak karena harus sewa tempat, terus juga ada dekorasinya gitu ya, atau pokoknya hal yang menarik ya supaya orang tuh enggak ini enggak anu pokoknya enggak buat TG ini ya mampir gak tuh keranda di sana. Jadi kalau kopi keliling ini bisa dimulai dengan modal kecil, cukup butuh etam gerobak, motor, motor nih mis ada yang ada aja, atau mobil, mobil yang ada aja terus dimodifikasi. Nah, jadi udah bisa jualan. Terus juga lokasinya juga lebih fleksibel ya, karena penjual ini bisa pindah-pindah lokasi ke area dengan potensi pasar yang lebih tinggi atau mencari gitu ya. Misalnya aja kita pergi ke kampus, area kampus gitu ya, atau perkantoran, atau area-area yang cukup ramai gitu pokoknya. Terus juga pasar kopi ini pasti ada, karena Indonesia nih jual menjadi salah satu negara pengonsumsi kopi terbesar di dunia. Gaya hidup masyarakat etam yang makin terbiasa nih dengan minum-minum kopi itu jadi yang bikin bisnis ini juga jadi punya pasar tersendiri gitu kalau anda yang sana. Dan juga yang terakhir, kreativitas menu dan juga brandingnya, karena memang inovasi menunya menarik. Tapi balik lagi di sebanyak etam ke coffee shop ya, karena di sana bisa biasanya tuh yang di kopi-kopi pinggir jalan tuh, yang kopi keliling tuh ada kopi susu biasanya, terus es kopi gula aren sampai kopi tradisional, atau bahkan ini ya ada juga yang non kopinya tuh, kayak matcha, coklat gitu ada juga tuh dalam satu rombong enggak tuh ya. Dan juga tentunya ada juga brandingan brandingan unik akhirnya membuat usaha ini juga semakin mudah dikenal dan juga diterima oleh konsumen etam.

0: yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan yang bangsawan Muntok, keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keinginan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: Ini sudah banjir memang ya banjir, mau diapakan lagi nih alam, Bu Alam.
2: Bapak ini kok nyalahkan alam, salahkan kita ini lho Pak.
1: Salahnya yang... gimana Bu, hujannya memang lebat seperti ini kok.
2: Ya Allah Bapak, tuh siapa itu? Pak Somo itu. Bangun rumah seenaknya, mosok itu sungai kecil itu dipondasi, dijadiin rumahnya. Itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air meleber kemana-mana.
1: Terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan parit itu kan ada gunanya toh, Bu.
2: Nah itu makanya tetangga ini Pak disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
1: Iya Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
2: Kalau kayak gitu sampai lebaran muda Pak, kita itu nggak bebas banjir.
1: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh, Bu.
2: Ayo nggak Pak RT, kita Pak, kita.
1: Jadi nggak tunggu perintah?
2: Nggak usah, kita warga masyarakat ini kita.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Ya keliling sana ya lanjut. Jadi mun etam ndak mulai bisnis kopi keliling ini, etam bisa melakukan yang pertama, bisa melakukan riset pasar dan jual lokasi. Misalnya target pasarnya siapa? Mahasiswa kah, pekerja kantoran atau masyarakat umum, dan pilih lokasi jual yang ramai tentunya ya. Terus etam siapkan jual modal awal dan jual peralatannya gitu. Tegak mesin kopi, termos, gelas cup dan perlengkapan transportasi jual. Dan juga tentunya sajikan menu kopi yang simpel tapi berkualitas, dan tentukan menu andalan etam gak tuh kerandeng sana. Tambahkan juga variasi minuman non kopi ya, supaya memperluas pasar jual tiga teh tarik atau coklat gitu, atau tadi ya matcha gitu kerandeng sana. Terus etam juga bangun brand yang menarik, misalnya logonya simpel bisa diingat gitu ya, tapi kemasannya menarik gitu. Dan juga baiknya promosinya ya di era sekarang seperti biasa memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan bisnis kopi keliling etam, dan juga promosinya tidak cuma online tapi offline juga. Nah untuk tipsnya sendiri untuk etam tidak bisnis kopi keliling ini, etam bisa menggunakan bahan berkualitas gitu ya. Terus etam juga bisa menetapkan harga kompetitif, jadi sesuaikan harganya dengan target pasar etam. Terus etam jaga konsistensi rasa, bisa aja etam mengumpati tren kopi yang ada gitu, apa gitu. Jadi supaya jadi special menu etam gak tuh ya, misalnya lagi rame nih yang ini kopi bom gitu ya. Nah itu bisa aja, siapa tahu kan etam modifikasi jadi di kopi keliling gitu. Nah bisa juga ya. Terus juga etam harus mengelola dengan baik pengeluaran dan pemasukan dari keuangan etam gitu, supaya bisa terkontrol dan juga bisa berkembang ke depannya. Dan juga tentunya harus memiliki potensi keuntungan besar, karena bisa menjual puluhan sampai ratusan cup per hari dengan margin keuntungan yang baik juga. Tapi ada beberapa tantangan, kayak misalnya cuaca tidak tentu, terus persaingan juga semakin banyak, dan kebutuhan juga menjaga kualitas rasa dan pelayanan juga. Tentunya dengan strategi yang tepat ya, tantangan ini bisa etam atasi, bahkan malah bisa dijadikan peluang nih untuk terus berinovasi ke depannya. Misalnya aja bisa aja tuh menyediakan layanan pesan antar via aplikasi online ya, untuk tetap menjangkau konsumen walaupun lagi misalnya hujan atau lagi sudah jauh misalnya ya. Nah itu keren deh sana ya, informasi seputar bisnis kopi keliling menarik orang weh ini gitu ya, dan juga bisa menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan ya di era modern saat ini. Dimana informasinya kami kutip dari laman website onespace.id. dan etam selainnya akan lanjut lagi di mitos di musik info ya, karena sana pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Prompat Samarinda.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Bumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Bumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telepon. Halo. Oke, Basang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Wah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
3: Deadliner menuju kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Nusantara.
1: Habaratan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerandeksana Iqbal Chandra Pratama, atlet pencaksilat andalan Kaltim, mengkritik keras terputusnya program latihan bagi para atlet daerah setelah sebuah kejuaraan atau pesta olahraga selesai. Sebagai peraih emas Asian Games dan juara dunia, Sida menyoroti bahwa atlet yang tidak masuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas terpaksa berlatih mandiri tanpa program terstruktur dan dukungan nutrisi yang memadai selama masa jeda 1 hingga 2 tahun. Akibatnya performa atlet senior mengalami penurunan dan mereka harus membangun kondisi fisik dari nol menjelang kompetisi berikutnya. Kondisi ini dinilai sangat menghambat proses regenerasi pesilat muda di Kaltim. Oleh karena itu, Iqbal menyarankan pemerintah daerah agar menerapkan program latihan jangka panjang serta pemantauan berkala guna mempertahankan prestasi atlet di level tertinggi. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai, International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
2: Anda kemana ikam lu?
3: Setumat haja, warung acil iros.
2: Pakai pang helm tuh?
3: Ah, kada usah behelem. Parang aja tuh, kada ada jua polisinya.
2: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai itu helmnya.
3: Bah, setumat haja tuh.
2: Ih, kekanakan wayah nih. Nari padahi.

Ya, Grand Nation Network lanjut lagi tentunya di Musik Info Siang pukul 12 waktu Indonesia Tengah sampai merawat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ya, di cuaca yang mulai berawan di Grand Nation di kawasan M. Yamin tadi terik benih pukul 10 ya. Ini dah mulai tertutupi dengan awan-awan gitu ya, walaupun awannya di kelabu sih, awan putih aja gitu ya. Jadi berbahagialah bersama galanya yang lagi di jalan menggunakan motor gitu ya. Karena tidak terlalu kepanasan gitu ya. Tapi ya untuk arus lalu lintas juga terpantau ramai mengingat juga pukul 12 jam-jam orang istirahat mencari makan ya. Selamat mencari makan siang hari ini Bu Sembe. Nyamannya cuacanya tinggi ini nyaman makan apa ya? Makan ayam bakar bisa juga. Ya, pakai cacapan Banjar sedikit wah nyaman. Edih. Tingginya tuh mau nyambok Nita nih dasar aja. Ya karena di sana pokoknya tuh lanjut tentunya di musik info siang hari ini masih dikemani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Setelah tadi dibuka dengan lagu Jawa ya, Kisinan 2 dari Mas Do. Nah, kita masih juga dikawani dengan sajian lagu-lagu pop dan juga nih ada satu info dulu ya sebelum kita lanjut lagi. Di mana pameran pernikahan bertajuk Wedding Festival Week 2026 ini resmi digelar selama 5 hari mulai tanggal 29 Juli kemarin hingga 2 Agustus 2026 bertempat di Atrium Big Mall Samarinda dengan mengusung tema Enchanted Dramatical Garden dengan konsep modern. Festival ini menghadirkan lebih dari 100 vendor pilihan yang menyediakan beragam kebutuhan pernikahan secara terpadu mulai dari dekorasi, catering, busana, fotografi sampai paket bulan madu Bu Sembe. Ya, dan menurut Direktur PT ADW Bersaudara Group Dedi Iskandar dan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal, acara yang telah terkurasi ini dirancang sebagai ruang pertemuan strategis tentunya untuk mempermudah calon pengantin mendapatkan referensi berkualitas dan menjadi momentum penting dalam memperkuat standar pelayanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di sektor industri wedding Kalimantan Timur. Nah, informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id. Siapa tahu Bu Sembo ya yang anaknya Anda nikah gitu atau kita yang enggak nikah gitu boleh ya datang ke Big Mall sampai merapat pada tanggal 2 Agustus mendatang juga ya. Karena di sana masih tentunya dikawani dengan lagu-lagu pop dari Nusantara dan diselingi dengan informasi terkini dan informasi ringan ya Bu Sembo. Sembari juga menantikan azan zuhur yang hari ini akan berkumandang pukul 12.21 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Prambanan Samarinda.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

alasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

Ya, keren yang sana datang mendengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menjalankan juga tentunya ya. Masih di musik info keren yang sana, dan juga masih dengan wanita juga ya. Setengah jam lagi di musik info, masih juga nih ada informasi juga di mana perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang membuat pembuatan video dan juga suara palsu atau deepfake ini jadi semakin realistis nih kronen sana. Jadinya makin rentan disalahgunakan untuk penipuan, hoax gitu ya, pencemaran nama baik sampai pencurian identitas juga. Nah, menghadapi ancaman ini, masyarakatnya dihimbau untuk meningkatkan literasi digital dan juga selalu melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi juga. Nah, beberapa cara manual juga untuk mengenali deepfake ini adalah dengan mengamati ketidakselarasan gerakan bibir dan juga gerak ekspresi wajahnya. Terus mewaspadai juga nih kualitas suara AI yang biasanya tuh datar gak tuh ya, dida ininya, dida intonasinya, dida emosinya gak tuh keren di sana, atau bahkan ada jeda bicara yang diwajar juga sebagai tegiata manusia ini ya. Dan selain itu juga, etam ini harus mencurigai konten yang berisi permintaan mendesak, tegi misalnya yang minta transfer uang atau minta kode OTP yang ada di HP etam tegi itu. Tentunya juga Bu Sembo selalu memeriksa keaslian sumbernya melalui akun resmi dan segera melaporkan nih konten yang terbukti ternyata menyesatkan tentunya di platform media sosial etam. Nah, itu ya. Semoga etam terhindar deh ya dari deepfake ini atau kemajuan teknologi khususnya kecerdasan buatan atau AI ini dari segala penipuan, hoax, pencemaran nama baik, bahkan sampai pencurian identitasnya. Semoga etam selalu dilindungi ya kerana di sana, karena nih agak ngeri juga deepfake ini ya. Ya, kerana di sana informasinya masih kami kutip dari laman website rri.co.id.

menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.

0: siang hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yalah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren di sana. Iya, udah pukul 12.44 waktu Indonesia Tengah sebelum mengakhiri kebersamaan Etam. Ya, ini ada sedikit info tentang perakiran cuaca hari ini ya, keren di sana, di mana diperkirakan tadi tuh hujan ringan pukul 11, tapi di ada yo. Karena memang menurut BMKG ya, kelas 1 Samsepinggan Balikpapan itu memperkirakan cuaca di Kota Samarinda pada hari ini tuh didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan menjelang siang. Dan berdasarkan perakiraan yang berlaku pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga Jumat esok 31 Juli pukul 8 waktu Indonesia Tengah, hujan ringannya diprediksi terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan setelah itu cuaca kembali didominasi berawan sampai malam dan dini hari. Dan BMKG sendiri mencatat suhu udara di Samarinda ini berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan 68 sampai 99% dan kecepatan angin ini sekitar 14 km per jam. Tapi karena nih jam 11 tadi belum ada hujan, jadi itu masih memperkirakan ya, tahu kapan akan hujan turun. Hujan akan turun enggak tuh ya. Jadi tetap sediakan jas hujan kita mun kita ndak berjalan keluar menggunakan kendaraan ya, Bos Mbak ya. Di mana infonya dari laman Instagram berita terkini SMR, dan menjadi akhir juga kebersamaan Etam di Musik Info pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selain Etam akan lanjut lagi tentunya di Mitos Fakta, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Pra 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Baratan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan Desa Pemerintah Kota Samarinda menggelar seleksi pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kota tahun 2026 sebagai langkah nyata membangun budaya tertib berkendara sejak usia dini. Acara yang diinisiasi oleh Dinas Perhubungan setempat ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Dalam sambutannya, Saifuddin menekankan bahwa keselamatan jalan raya merupakan tanggung jawab bersama yang harus tumbuh dari kesadaran individu, bukan karena sekedar pengawasan. Melalui program pendukung Rencana Aksi Nasional Keselamatan Jalan ini, para pelajar didorong untuk tidak sekedar berkompetisi, melainkan menjadi agen perubahan, teladan disiplin serta penggerak budaya tertib berlalu lintas di lingkungan sekolah dan masyarakat demi menyongsong generasi emas Indonesia. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluita Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Ya keren deh sana iya. Itu lanjut lagi. Gimana mitos fakta siang hari ini ya Bu Somba, kita akan membahas tentang mitos dari kopi keren deh sana. Nah karena memang tadi kita udah bahas ya bahwa kopi ini memang lagi menjamur juga nih di Indonesia, khususnya Samarinda gitu ya. Tapi ternyata ada mitos-mitos dan juga fakta tentang kopi ya yang menarik nih untuk kita ketahui bersama, gak tukeran di sana ya. Jadi yang pertama langsung aja itu ada mitos bahwa mengonsumsi kopi ini bisa menyebabkan sakit kepala. Nah faktanya kita memang gawal kopi dan juga gawal mengonsumsi kopi nih secara rutin gak tuh ya. Jadi jangan takut ya nih mengenai mitos yang kita mendengar ini, karena faktanya mengonsumsi kopi itu dia akan menyebabkan sakit kepala. Bahkan konsumsi kopi ini bisa meringankan derita sakit kepala, terutama untuk yang sakit kepala sebelah atau migrain gitu ya. Itu tuh bisa disembuhkannya dengan mengonsumsi secangkir kopi hangat. Dengan catatan juga nih, ada asam lambung ya, dan juga sebelumnya makan dulu. Ya karena di sana dia akan lanjut lagi tentunya mitos fakta seputar kopi nih ya, sampai 1 jam ke depan dia apa ada apa aja yang dia akan bahas lebih lanjut. Tetap bersama kami di RRI Prambat.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbak Efek. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pra 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ya kurang di sana lanjut ya, kita bahas lagi tentang mitos kopi selanjutnya adalah bahwasanya ada yang mengatakan anak kecil tuh tidak boleh minum kopi karena akan bisa menyebabkan si datu akan hiperaktif gitu ya. Nah faktanya anak-anak ini memang disarankan untuk mengonsumsi kopi sebanyak orang dewasa. Tapi misalnya etam tuh ngontrol konsumsi kafeinnya pada anak etam, maka dia akan menyebabkan anak usia 12 tahun ke atas tuh jadi hiperaktif gitu ya. Dimana konsumsi kafein pada ukuran normal 40 sampai 200 mg ini bisa bermanfaat nih untuk anak-anak itu gitu. Tapi misalnya ada tambahan energi ya yang akan berpengaruh pada anak-anak, jadi tidak mudah cepat capek gak tuh. Dan juga meningkatkan konsentrasi sida sampai akhirnya anak-anak ini bisa fokus gitu karena di sana. Tapi tentunya yang misal terlalu banyak itu tadi yang berbahaya gitu dan akhirnya bisa menyebabkan hiperaktif ya. Dan selanjutnya juga bisa mengonsumsi kopi bagi ibu hamil tuh bisa berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan janin pada ibu hamil. Nah faktanya mengonsumsi 7 cangkir kopi atau lebih per hari atau sekitar lebih 600 mg nah memang bisa menunda kehamilan selama setahun. Tapi misalnya etam ini udah hamil gak tuh ya, dan dia mengonsumsi kopi 2 cangkir atau sekitar 300 mg dalam sehari, itu tidak akan berpengaruh apa-apa pada janin. Nah faktanya ini kita baru tahu juga. Nah karena memang ternyata yang dilarang tuh juga kan yang sampai bisa menghambat kehamilan tuh ternyata minum 7 cangkir kopi per hari Bu Sombok ya. Memang segala sesuatu yang di berlebihan tuh tidak baik gitu ya. Jadi memang tidak boleh banyak-banyak gitu, sehari ya cukup satu gitu. Karena ada juga tuh orang yang hambat kopi siang, kopi sore, kopi malam, kopi ya tadi sudah pokoknya pahit benar dah liur minum kopi itu gitu. Nah itu yang di jangan sampai gitu ya, itu menjadikan habit karena kurang baik gitu. Tapi balik lagi ya, itu harus tetap konsultasi aja ke dokter karena memang konsumsi 300 mg itu dia akan berpengaruh pada janin apabila kondisi janinnya tuh normal. Tapi atau juga itu bisa konsumsi decaf kopi atau kopi yang sudah diturunkan kadar kafeinnya dengan rendah benar gitu ya. Jadi janinnya aman, etam juga jadi ibu hamilnya jadi harus worry atau harus ini ya, khawatir gitu akan janinnya.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Orang, kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada? Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi. Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking? Hah, kosong gimana? Gara-gara file gak jelas tadi ya, yang di WA. Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
2: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
2: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, keren di sana ya. Jadi fakta atau mitos, mitos dulu. Mitos selanjutnya adalah mengonsumsi kopi bisa mempengaruhi tekanan darah tinggi. Nah, faktanya dia akan mempengaruhi ya tekanan darah tinggi yang udah ada gitu. Nah, bahkan menurut beberapa penelitian mereka mengonsumsi kopi yang sehat dan juga benar gitu ya. Dengan kata lain tuh bukan instan, bukan yang manis, banyak tambahan gulanya. Nah, itu malah bahkan bisa mengontrol tekanan darah itu menjadi lebih stabil. Nah, mitos selanjutnya juga mengonsumsi kopi bisa menyebabkan bau nafas kurang sedap. Nah, faktanya dengan mengonsumsi kopi bisa membuat nafas kita malah jadi lebih harum dan juga segar karena ada kandungan khusus yang ada di dalam kopi dan bisa mencegah nafas ini terhindar dari bau yang disedap. Bahkan juga kopi ini bisa mbak ya banyaknya dipakai di pengharum ruangan, pengharum mobil gitu ya. Jadi tidak alasan sebenarnya kopi ini bisa membuat atau bisa membuat nafas itu menjadi kurang sedap. Tapi memang untuk kesehatan gigi dan mulut itu memang disarankan menggosok gigi ya setelah menikmati kopi supaya gigi Atom dinguning akibat warna kopi yang Atom konsumsi sehari-hari gitu ya. Tapi monitor sekarang sih tapi gawal ya, bau pengharum ruangan yang atau pengharum mobil yang kopi gitu ya, entah kenapa pusing tuh gitu. Mungkin karena si dia tuh masuknya minuman ya, minuman makanan, jadi tegak kurang nyaman gak temen dijadikan pengharum menurut Nita. Tapi ada sebagian orang yang gawalnya malah dengan aroma kopi gitu, jadi berasa tenang gitu sebut Sida. Balik lagi ya sesuai selera ya bersembak ya. Nah, selanjutnya juga ya ada juga kok mitos kopi itu tidak baik bagi dikonsumsi bagi orang yang lagi diet. Faktanya justru disarankan ya karena akan menekan nafsu makan. Jadi diet tetap juga akan bisa berjalan dengan baik. Tapi tentunya dengan catatan ditambahi gula, creamer, terus apa lagi ya? Gula aren enggak tuh ya, sirupnya, simple sirupnya dan lain-lain. Sama aja tegiknya kalorinya menetap tambah gula ya. Selanjutnya juga ada mitos konsumsi kopi bisa membuat tubuh itu menjadi kecanduan. Faktanya mengonsumsi kopi dalam takaran wajar tuh dia akan bikin kecanduan. Tapi hal ini tuh kalau terjadi misalnya kita mengkonsumsi dalam sehari sekitar 200-300 mg atau sekitar 2-3 gelas dalam sehari. Nah, tapi menetam dah terbiasa gitu ya minum kopi, sebenarnya tuh bukan kecanduan, tapi terlebih lagi lebih terbiasa aja nih dengan kehadiran kafein di hari etam gitu. Jadi rasanya baru semangat karena ada asupan kafein yang rutin masuk ke tubuh etam gitu. Nah, itu. Tapi sebenarnya untuk rasa kecanduan gitu harus minum kopi ini bisa di tolerir, bisa dikurangi juga gitu supaya tapi mengonsumsi kopi khususnya kopi-kopi yang manis. Dan yang terakhir ya keren di sana, ada juga mitos bahwa mengonsumsi kopi secara terus-menerus bisa menyebabkan pengeroposan tulang. Nah, faktanya mengonsumsi kopi 5 cangkir kopi atau setara dengan 100-400 mg per hari dia akan mengganggu pertumbuhan tulang etam pada remaja ataupun dewasa. Nah, itu tuh keren di sana. Jadi kalau kita galanya masih gaul minum kopi ya itu tadi ini papa yo. Tapi ingat juga kesehatan etam gitu, atau mau mendak yang konsumsi hari-hari tuh konsumsinya yang tegi americano yang tawar gitu, jangan yang tapi kopi saset gitu ya, terus dunia begula banyak gitu, tidak baik juga untuk kesehatan etam jangka panjang mun kopi-kopi yang manis itu tadi ya. Jangan lupa juga habis minum kopi sikat gigi gitu ya supaya gigi etam dikuning akibat dari kopi ini, apalagi membusu-busu nih ya habis ngopi ngerokok. Nah, itu hatu baiknya langsung sikat gigi ya supaya gigi Atom di jelek gitu, karena kan menunjang penampilan Atom jua gitu busu mbak ya. Nah, informasi seputar kopi ini kami kutip dari laman website otencoffee.co.id. Menjadi akhir juga bersama Netan dalam mitos fakta dan juga rangkaian Samarinda Siang edisi hari ini ya, Kamis 30 Juli 2026. Biasanya Kamis tendik dan dengar suara Mbak Nita nih, hari ini nih dengar suara Mbak Nita nih yo. Dan jumpa lagi esok hari, hari Jumat ya keren di sana. Selain akan ada Mbak Putri ngawani kita dalam rangkaian Samarinda Merian. Setelah ini kita akan bergabung dulu ya tentunya bersama dengan
RRI Perempat Jakarta untuk bersama-sama mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Surabaya. Nah, jadi saatnya Nita pamit dari ruang dengar kita. Semoga ada manfaat yang kau diala dari Nita hari ini, dan mohon maaf ada salah-salah carang. Semoga tetap selalu didekatkan dengan hal-hal baik, kurang baik, dan lingkungan yang baik juga, dan juga tam semoga selalu bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar etam. Amin ya rabbal alamin. Saatnya menitip pamit dari ruang dengar kita segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam Dang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu ya ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

of Jakarta resmi dibuka untuk umum mulai Sabtu 1 Agustus 2026 sebagai pilihan wisata baru yang memadukan perjalanan dengan bus tingkat panorama dan pengalaman fine dining di ibu kota. Program ini mendukung upaya Pemprov Jakarta dalam mengembangkan pariwisata perkotaan sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota global. Direktur Utama Transjakarta Well Vision Yuza Selasa kemarin mengatakan Open Dining of Jakarta dihadirkan untuk menciptakan pengalaman baru yang mendorong masyarakat memiliki lebih banyak cerita tentang Jakarta. Menurutnya, menikmati panorama kota sambil bersantap di bus tingkat diharapkan menjadi daya tarik wisata yang memperkuat identitas Jakarta menjelang peringatan 5 dekade Ibu Kota Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan mengevakuasi seekor orang hutan liar yang memasuki perkebunan warga di Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabolang. Setelah upaya penggiringan ke habitat terdekat tidak berhasil, evakuasi dilakukan hari ini sebagai tindak lanjut laporan kemunculan satwa yang telah berada di sekitar kebun warga sejak 24 Juli kemarin. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Agus Ngurah Krisna mengatakan langkah ini dilakukan bersama KPH Tabolang, KPH Balangan, Polsek Banua Lawas, perangkat desa dan masyarakat untuk mencegah konflik antara orang hutan dan warga. Hasil pemeriksaan menunjukkan orang hutan jantan dewasa berjenis pongo, P. geomus dalam kondisi sehat dan masih memiliki sifat liar. Satwa ini direkomendasikan untuk segera dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, narinya gak gini ya. Oke deh, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Halo, selamat siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Mbak Nova.
2: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana? Karena apa?
2: Iya itu. Biasa kan kalau orang Surabaya tuh ya? Iya agak slow gitu ya. Enggak kayak kita nih di Betawi apa lo gitu kan ya. Oh,
3: sama aja.
2: Apa kabar?
3: Ya oke. Ya baik sekali Mbak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya, lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya,
3: oke. Semoga lancar semua ya untuk seluruh Amin. Warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Po.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem asal kelakon kata orang ya. Oh iya.
3: Yang penting kelakon lan cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya, ada ini sudah rawuh di studio nya Pro 4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia sedekah bumi Made 2026.
2: Oke. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap.
3: Nah, terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made, daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silakan Mbak Purbandari.
3: Oke, baik Mbak Nova, terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah sehat nggih Pak Joko.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya. Alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Pak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya. Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
3: saling mencelakai, tidak seperti itu.
4: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Nah ini malah wujudnya wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi boten gulat sing modele bermungsuhan, saling mengalahkan, boten seperti itu. Nah kalau tradisinya niku terus pundi Pak Joko, yang saya lihat kan kayak gak pakai baju, perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya, tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi gitu. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa gitu, terkait desa. Nah okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi, katakanlah
3: berhasil
4: katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisikan waktunya untuk bergulat, beradu beradu badan. Lah seiringnya waktu, ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80an ya. Okol ini bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam
3: mengumpulkan
4: warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu.
3: Jerami.
4: Dikumpulkan.
3: Jerami ditumpuk-tumpuk.
4: Ya, sampai tebalnya sekian
3: berapa. Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di Bunden.
3: Di Bunden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Di keramat ya, paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan,
3: dikumpulkan.
4: Di situlah hiburan okolan dimulai. Pesertanya makin biasa, peserta yang hadir di situ secara spontanitas gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja, atau orang tua Pak Joko?
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang, okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang oleh okolan.
4: Jenenge gelut. Baca gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul. Cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu tidak pakai copot baju,
3: ini
4: bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah ini. Nah terus perkembangan pun sekarang ini malah sampai ibu-ibu ya, paribasannya wong wituk-wituk barang melo okolan. Nah gelut. Okolan, gelut ya, gelut, gulat okolan. Nah gulat, ini biasanya durasinya ini pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
3: Oh nggih.
4: 2 ronde karena apa? Karo lama-lama ya bahaya juga.
3: 1 rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh, berarti dianggap draw.
3: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit ya, berarti nanti
3: siapa yang menang, siapa ya, menang yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde betul, kedua selanjutnya.
4: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh ya berarti 1-0
3: gitu. Terus gitu. Ada wasitnya nggih Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya
4: satu orang satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh. Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago. Gunanya apa yang itu tadi? Memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang sampai dipanggul, dijunjung.
3: Saking senengnya.
4: Iya, saking bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya tidak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika, ngantos sak menika, apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya, untuk pemerintah kota ya, presidennya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya, untuk untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya. Karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat, masih ada di Surabaya Barat, khususnya di wilayah Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madin, ya, Pak Joko, terus Biyung, Menganti, nah, sekitar menika nggih Surabaya Barat nggih.
4: Nah, itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh. Harapan kami di festival-festival budaya Okol ini
3: ada
4: gitu.
3: Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya betul, di kehidupan betul, warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Okay. Kita rembuk sekarang tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur. Terus ono girone sebelum okolan dimainkan niku ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling ya, apa? Sronen ya.
4: Nggih,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Ah, kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
3: Biyogo,
4: karawitan itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai masalkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
3: Enggak cocok iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: dengan eling-eling dan sebagainya itulah.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya, mengikuti permainan okol menika nggih. Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten, napa termasuk gending yang diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko?
4: Enggak, kalau gendingnya ya menyesuaikan jadi gendingnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap, gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi ya, sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh, gending itu berhenti dengan sendirinya
3: mengikuti permainan
4: itu gitu loh. Tapi kalau nanti adanya satu yang menang, gending ini malah ditambahi gitu loh.
3: Jadi semakin ramai
4: gitu. Mengikuti gending. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya gending-gending itu aja.
3: Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
4: Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu Okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih
3: terus
4: menjaga, mengenalkan. Terus mengenalkan ya. Makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan Okol. Ada pertandingan Okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu. Dulu, setelah anak-anak yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu gitu-gitu.
3: Seperti itu. Iya. Jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova. Iya, Jadi sekilas lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti
2: lintas
3: itu,
2: Sumatera Nova. Gitu ya.
3: Lintas kebudayaan. Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya, Pak.
2: Iya,
3: mungkin juga ya.
2: Namanya aja barangkali yang berbeda ya. Ya Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
3: Hampir sama.
2: Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
3: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961. Kalau di WA kita di 089-602-111-968.
2: Ulang lagi, pelan lagi ya. Zat
3: Di di teleponnya Pro 4 RRI Surabaya 031-546-2961
2: ya.
3: Di WhatsApp-nya 089-602-111-968.
2: Baik.
3: Agak bulat gitu ya nomornya ya.
2: Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kita break dulu aja ya biar enak ya Bu Mbak ya.
3: Oke, Pak Nova.
2: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
3: Biar Pak Joko juga istirahat minum.
2: Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
5: Jadi dari mana? Kalau kau tahu.

0: nikmat. Oke, bukan tuh
1: ya, roh.
0: Roh aku nih kena, sengkena nyawang tengalmu. Tenang tang.
1: India cok.
0: Saru kan nangis dulu kau
1: yang. Hah? Udah tuh disakiti kacau.
0: Gua dibilang polisi.

0: loh, keadilan mesti kita tegakkan. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum Purnova yang cuantir yang belak-belak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia, Mbak.
1: Tadi siang aku kata Purnova ketemu lagi nih sama Purnova yang manis-manis asam katanya.
0: Aduh, jangan. Oke, lanjut, boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak siapa namanya?
0: Mbak Purbandari.
2: Mbak.
1: Oh iya.
2: Dibaca nggak apa-apa.
0: Iya.
2: Kita Surabaya Lingpur gitu ya.
1: Oh iya, Lingpur. Pakai apa?
0: Iya.
1: Ica mau nanya dong, Purnova.
0: Iya, silahkan. Kalau mau masuk, udah pasti nanya dong.
1: Mau nanya, apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
0: Oke.
1: Dan apakah ada antunya gitu kayak?
0: Ada apa?
1: Punya apa setiap tahun atau gimana gitu, Purnova?
0: Oh gitu. Ya, oke.
2: Waktu yang istimewa gitu ya.
1: Oke, itu aja. Tapi Ica mau pantun satu nih buat Purnova nih.
0: Iya, boleh.
1: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
0: Cakep.
1: Ternyata banyak yang jualan. Lihat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Purnova, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya tangganya sudah
0: berubah. Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Tangganya aja yang habis ya.
0: Iya, tangganya. Ya, duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
3: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep,
3: iya. Iya. Okol apa menggunakan
2: kayu?
3: Kayu ya. Nek ngomong Madura, tokol itu menggunakan kayu. Tokol.
2: Oh, tokol ya.
3: Pukul ya.
2: Oh, pukul ya.
3: Ini okol, okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis-teknis yang apa ya, yang mereka
4: nggak ada alat sebenarnya,
2: ya, dengan kekuatannya,
4: dengan kekuatan
2: ya,
4: dan teknis-teknis saja. Ya. Kalau tidak punya teknis tertentu, ya meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya nggak menutup kemungkinannya besar kalah.
2: Betul. Kalau bisa juga bisa ketika juga. teknik opolnya itu. Dia yang kecil sudah semakin menguasai,
4: betul.
2: Itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Neng Ica, untuk Mbak Ica.
4: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya, tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya, mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain, ya okol ini, gelut ini yang
2: permainan
4: ini hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami, lah itulah yang dibuat alas untuk kita beradu bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi mengucapkan merasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan keberkahan berupa panen.
2: Alhamdulillah ya. Oke, itu Mbak Nova.
0: Ya, yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Ada waktu istimewa nggak? Ada waktu tertentu nggak, Pak Joko tadi yang ditanyakan?
4: Iya, kalau waktunya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud, itu bulan, kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10 selesai panen itu kemarau ini kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa suruhan ya, pokoknya setelah suruhan lah.
2: Ya biasanya setelah panen raya Mbak Nova. Kalau seperti contohnya di Made ini besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah disitulah akan ada gelaran permainan okol.
0: Gitu. Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
4: Selalu, ya,
2: selalu ada.
0: Oh, selalu
2: ada.
0: Ada
4: ke Surabaya.
0: Oke.
4: Mau okol? Pas,
2: iya, mau lihat
0: okol. Mau di okol apa mau okol nih?
4: Atau mau ikut dilut?
2: Ikut yang ibu-ibu nanti Pak Nova nanti sama saya.
0: Kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah kita buka lagi pertanyaan. Ini dari Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada sekalian dijawab nanti ya. Dua belum ya Mbak Pur ya. Oke, silakan dijawab dulu Pak Joko.
4: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya, ronde satu, ronde dua. Ronde waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti, kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu. Jadi
0: jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan
4: iya. Kalau diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
0: Iya.
4: Itu hadiahnya spontanitas di situ.
0: Oke.
4: Pak lurah.
0: Iya, benar-benar.
4: Pak pejabat terikat.
0: Ya, si saweran gitu ya.
4: Betul.
0: Sama
4: yang betul. Iya.
0: Oke, berarti tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya. Kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
4: Iya. Rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiah yang disuruh. Karena jari wong Surabaya ini kayak mijitnya enggak cukup.
0: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Ini ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter. Istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu, kalau supporter itu apakah masih ada monggo.
0: Oke. Sabar Pak Joko. Udah tersambung. Ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang dengan Bang Tahir Maluku Utara, Pulau
0: Oke, Bang Tahir silahkan. Dari Maluku Utara Bang Tahir, silahkan lanjut. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telepon ya.
5: Mas Joko, Bapur ya.
0: Siap. Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
5: Ningpur sama Pak Joko ya. Ketika kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul-pukul itu pakai cabangnya sempatan sagu. Ringan itu punya bagian kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu alat-alat penangki gitu.
0: Iya.
5: Baru ini dengan apa musik tradisional itu
0: namanya apa kalau di Maluku?
5: Namanya dodengo. Kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
0: Itu
5: biasa bermain di selesai sholat esok, selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
0: Oke.
5: Hanya itu bisa untuk meramaikan saja itu, apa menikmati suasana Idul Fitri itu.
0: Pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
5: Enggak. Cuma sekedar dan bermain hiburan aja gitu.
0: Sekedar buat hiburan aja.
5: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Agar kita kumpul sambil bersilaturahmi satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke. Silakan Ningpur mungkin ada yang tersambung.
2: Ada yang masuk ini. Ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
6: Sugeng siang Pak Bondari.
2: Alhamdulillah nggih.
6: Ketepangan kali Pak Joko. Pak Lasmono.
4: Pak Lasmono,
6: sugeng siang. Pak Nopa di Jakarta ya.
0: Nggih.
2: Ayo ngikutin.
6: Lagi tiap hari, tiap siang saya mendengarkan loh.
2: Terima kasih, alhamdulillah.
6: Tapi enggak, tahu nomor teleponnya Jakarta.
2: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
0: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
2: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
6: Niki pertanyaan niku nek okol niku klorumin ben Agustus niku diadakan okol niku.
2: Oh, Agustusan. Daerah pundi, Pak Lasmono?
6: Nggih.
2: Daerah pundi?
6: Nggih, ten Surabaya mriki.
2: Lah nggih, daerah njenengan teng
6: Donor. Rumi niku ya kula Kapasari niku.
2: Oh, daerah Kapasari.
6: Nggih, rumi niku ben Agustus wonten okol.
2: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
6: Sak makin remajae mun kata medal saking kampung pun kata sing nikah bae
4: ditingkatkan bali
6: viral jampak-jampak
2: nggih
6: terus jane iki dadi sepi pemuda emon mbok enten.
2: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
6: Nggih, jangan enggak jane iki. Tapi sing yang lami-lami pun mbok enten.
2: Nggih.
6: Dipun pindah ke Yogyakarta. Kata kula nimbun medal kampung lunta.
2: Nggih, ngaten mawon nggih.
6: Oh, ngaten. Kami nggih mboten ingkang kalah cuma coba meja juga ni kasur.
2: Oh, meja juga ni bantalan. Iya.
6: Nggih. Tapi kalau misalnya ten TikTok kan niku wonten okol yang luar-luar niku. Hmm. Nggih, kasih enten niku.
2: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngaten nggih Pak Lasmono.
6: Nggih.
2: Eman-eman niku tradisi kita
6: nggih. Nggih, kolokolan
2: niku. Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
6: Matur nuwun.
4: Nggih, sami kami
6: nuwun rahayu.
2: Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan
0: cucu
2: kampungnya dulu ada.
0: Ayo berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
2: Orang ketiga tuh maksudnya
0: cuma mendengarkan ceplak cemok gitu kan ye. Oh jadi di kampungnya ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
2: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
0: Oke.
2: Akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan.
0: Oke. Oh, biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Nah, terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur langsung di sana gitu. Mbak Purba.
2: Iya, jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
4: Enggak ada.
2: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya cuma
4: di murni memang.
2: Itu. Oh.
4: Jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya?
2: Iya. Yang WA tadi ya. Iya.
4: Itu kalau dulu kalau di era 90-an 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambi Kerep, Lontar Mengambil itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
2: Jadi ada supporter.

0: itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyok ini karo si, katakanlah ini perempuan.
1: Mau pilih karo, siapa?
0: Oh,
1: iya.
0: Oh ada, yeah. Ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo sampean wanita, berani tak sama saya?
1: Oh.
0: Dilihat porsi tubuhnya sama, tapi kalau berani ya sudah, ditandingkanlah di situ.
1: Oh gitu.
0: Seperti itu.
1: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama, iya. Pak Nova.
2: Iya, iya, iya.
1: Saling pilih dan saling tidak ada mengenal, iya, gitu, Pak Nova.
2: Iya, iya, iya.
0: Betul. Jadi memang alami betul, dan itu tidak tercatat, tidak ada.
2: Tidak terprogram gitu.
1: Nah, iya.
2: Dan tidak ada pendaftaran sebelumnya, nah, gitu ya, Pak Joko ya.
1: Juga yang penting tidak ada randonnya, Pak.
2: Iya, nggak ada randonnya ya. Iya, iya. Berarti nggak ada rekayasa gitu ya.
1: Betul.
0: Nggak ada pelindung kepala, nggak ada pelindung badan, nggak ada.
2: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
0: Justru
2: rame.
0: Kalau nggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
2: Oh, itu pria dan wanita, Pak Joko?
0: Iya, ya tapi kalau pria sama pria, wanita.
2: Iya, iya. Iya, ada gitu. Mak-mak yang mau babak belur gitu ya.
0: Ada, mungkin mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
2: Oh, iya.
0: Nova ya.
2: Seru berarti kalau lihat mak-mak ya,
0: menggur
2: ya.
0: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
2: Astagfirullahaladzim. Jangan. Ah,
1: tapi bawahnya kan jerami, Mbok Nova.
2: Oh, jangan. Jadi
0: memang dibanting beneran.
2: Iya.
0: Dibanting beneran.
2: Aduh, tapi rusak dong kecantikan saya, Pak Joko, kalau saya ikut. Oke dah. Oke dah. Bisa ini untuk satu lagi atau dua lagi? Ningpur ada?
1: Ini ada yang masuk.
2: Silakan.
1: Ini ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum, Mbak Pur, Mbak Nova, sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya Oko dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat? Mbak Nova mungkin ada?
2: Belum ada, belum ada yang tersambung. Ya, silakan.
1: Ini dijawab dulu ya.
2: Yeah.
1: Oke, monggo Pak Joko.
0: Jadi tadi saya sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun-temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinasnya terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, wilayah Gresik yang kuat, kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
1: polo pendem
0: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur ya itu tadi spontanitas. Ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan di sawah itu berkelahi, beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Betul, itu aja.
1: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya betul, masing-masing
0: betul.
1: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada betul, saat panen betul. Raya begitu.
0: Ajang silaturahmi lah.
1: Ajang silaturahmi. Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
2: Iya. Berarti Nova, bukan silakan. bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya Pak Joko ya.
0: Dari musuh bukan.
2: Iya benar-benar.
1: Tapi justru berpesta panen.
2: Iya. Itu paling penting diingat ya Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
0: Betul.
2: Oke, baik kalau begitu masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya, sudah adakah?
1: Enggak ada Mbak Nova.
2: Oh, enggak ada. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi, Ibu Lina. Pak Joko, ada nggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
1: Ya.
0: Langsung kami jawab ya.
2: Iya, silakan Pak Joko.
0: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah nggak ada cedera. Ya paling ya
2: lebam-lebam lah ya.

0: lebam-lebam.
1: Tapi itu bener-beneran dipukul pakai kayu, Pak Joko?
2: Bukan.
1: Enggak pakai kayu.
2: Enggak pakai alat.
1: Oh, enggak pakai alat.
2: Enggak pakai alat. Begini.
1: Oh, saya kira tadi karena okolan itu kayu katanya. Oh, enggak ya?
2: Nah, jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya, alasnya jerami, mereka kalau yang laki-laki baju ini dicopot, baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, kalung dicopot, yang kukunya panjang harus dipotong. Nah, sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu, agar mereka saling membanting satu sama lain. Itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi, karena takutnya
1: kena perut,
2: kena kulit ini
1: bisa. Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
2: Iya,
1: memang gulat. Oh, memang gulat.
2: Kalau di Jepang apa? Sumo.
1: Sumo, iya benar-benar. Oh iya.
3: Sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan diri ya?
1: Oke.
3: Enggak kebanting.
1: Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting. Karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
3: Oke.
1: Oh, berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja ya.
2: Gulat, saling menjatuhkan.
1: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
2: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama atau Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Pusat, untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya. Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman, punah, akhirnya nanti negara-negara yang tidak berontak untuk mengklaim bahwa oh ini kesenian kami, itu harapan-harapan kami seperti itu.
1: Baik kalau begitu, mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 ini berjalan dengan lancar ya, Pak Joko ya, sesuai dengan harapan. Mbak Purbandari, terima kasih banyak.
3: Baik, sama-sama Mbak Nova.
1: Terima kasih juga Pak Joko, salam sehat, terima salam bahagia untuk semuanya.
2: Salam Mbak Nova,
1: selamat siang.
2: Selamat siang
3: Pak Nova.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponya, Mbak B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya, tradisi okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen penanganan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui penerapan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Saat meninjau TPS 3R Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan, hari ini Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan pola pengolahan sampah kini berubah dari angkut buang menjadi pilah angkut olah. Menurutnya, mulai 1 Agustus 2026 TPST Bantar Gebang hanya akan menerima sampah residu hasil pengolahan.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak.
1: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Ganda Kusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Ganda Kusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Ganda Kusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut

0: kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.
2: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
3: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Rompa RRI Samarinda Wusumbo kembali ngawani tamgalanya setelah sekian purnama ya kita di bedangdutan berdendang bersama. Ngawani tamgalanya dengan lagu-lagu dangdut seperti biasa ya, mau bergabung silahkan lewat jalur telepon atau juga di WhatsApp 0811-5819-984. Sudah yang pertama kita sapa dulu. Selamat Merian, Dendang Merian waktunya.
1: Dangdutan.
0: Iya, Bu Suari ini ya.
1: Iya.
0: Juanda cuaca tegak apa Bu Su? Cerah atau panas? Panas ndi?
1: Ya panas
0: ya, mataharinya menyala ya hari ini ya Bu Su ya.
1: Iya.
0: Kita mau lagu apa Bu Su? Nomor berapa
1: nomor
0: nih? Lagu nomor 1 pas beneh ya. Ada Haruskah Berakhir ya dari Soneta.
1: Ya.
0: Oke, sapa-sapanya buat siapa nih Bu Su? Iya, oke. Makasih Bu Suari.
1: Ya.
0: Yang mau bertama lagi silahkan Bu Sombo ya, lo telepon ya bergantian. Tadi udah ada Bu Suari hanyer aja turun ya. Tamgilanya yang mau gabung lagi silahkan. Kita menyapa lagi ya. Ada siapa di mana ini? Dendang Merian.
1: Dendang Merian. Tantan.
0: Sehat ya kita Bu Sukutai?
1: Iya, yeah.
0: Alhamdulillah. Panas gak Mang Kurawang?
1: Panas, Kurawang.
0: Hei, panas bener ya?
1: Iya.
0: Kita ada lagu apa nih?
1: Hei? Pinjala.
0: Nyala. Mau lagu apa nih, Bu Su?
1: Iya, apa ya?
0: Oh, lagunya kita ada Harus Keberakhir, Yang Penting Happy, Lebih Dari Selamanya, Sakit Karena Cinta, Ditikam Cinta, ada Susu Kau Balas Tuba, Kunang-Kunang, Membunuh Rasa, terus ada lagu apa lagi, Mendadak Dangdut, Adam Hawa, Cinta Dalam Hati, ada Sambalado, ada Terpesona, Mawar Putih, Terbelenggu Ego, sama nih terakhir, Terima Kasihku. Penyanyinya yang terbel... mana tadi? Yang mana? Jan lah. Oke, sapa salam buat siapa nih?
1: Langsung untuk Nusram. Aku di masa ting. Di masa Monana. Putar lewat. Ada Nisa, Mas Aju.
0: Iya.
1: Ada si Obe Muda. Itu ya.
0: Oke.
1: Siapa Putri?
0: Iya,
1: Putri. Putri Juli.
0: Makasih Bu Su.
1: Apa?
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sapa lagi lewat WhatsApp nih. Sudah ada menanti ya. Selamat Merian, Dendang Merian passwordnya.
2: Selamat Merian, Dendang Merian. Waktunya etam dang duta.
0: Iya, Mbok Nana yang grecek juga leh. Sehat kan Mbok?
2: Ambilnya haredang Mbok Putri.
0: Haredang. Ada payungnya di.
2: Ada payungnya cuma kemarin tuh ada hujan sedikit.
0: Oh, tidak itu. Iya, enggaknya hari ini panas benar ya, nyaman jemuran kering.
2: Ya mudah-mudahan aja nanti malam hujan deras.
0: Sedang aja lah derasnya, kasihan Mbok Yulin dia.
2: Nah, iya. Ya, mungkin bisa kalau derasnya yang di sini aja, Mbok.
0: Oh iya. Perlu hujan ya. Ketahuan tongnya habis nih air hujannya.
2: Tongnya habis.
0: Mbok, kita mau lagu apa nih?
2: Aku minta Susu Dibalas Tuba. Selamat Mbok Rani, selamat. Aku lagi umpatan yang di kelompok Mbok Rani. Selamat, habis ini baru ketelpon Mbok Rani.
0: Oke, sapa salam buat siapa Mbok Nana?
2: Aku salamnya buat Agi Gunung ya. Salam kenal aja Agi Gunung ya. Buat Mbok Yuli juga sekeluarga. Buat Mbok Rani juga ya sekeluarga, semakin selalu. Buat Mbok Rani juga yang kreatif, semakin selalu juga. Buat Mbok Sanawiya, yang tadi Ibu Sari ya.
0: Ada Bu Sari, ada Bu Sukutai.
2: Ada Busu Ari, yang Busu Ari Lasso juga sama Busu Kota. Semoga saya Busu ya buat itu yang paling mucil tuh. Mana Bu Putri?
0: Iya.
2: Busu Mitan tuh paling mucil tuh. Masuk itu tidak ada batasnya tuh langsung tuh. Buat Busu Hamzah, buat Mbok Maya juga yang di Gorontalo ya. Semoga selalu semuanya. Buat tinggal-tinggalannya aja Bu Putri.
0: Okay.
2: Ya, mau pulang hati-hati Mbok ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada siapa di mana ini? Di belakangnya Mbok Nana, Dendang Merian.
1: dang dang Marian, dang dang Lutan.
0: Iya, dang dang.
1: Siapa nih?
0: Sama Mbok Putri.
1: Ah, ini musuh agak nih, Mbok Putri.
0: Iya, di sebulan tuh enggak apa cuaca.
1: Hujan di sini Mbok Putri.
0: Iya kah?
1: Iya.
0: Yeah. Itu beda ya. Cuaca kita itu makanya kita harus update gitu ya Bu Su ya, diupdate dulu cuacanya tempat kita. Lama kah hujannya tadi tuh?
1: Lumayan juga Mbak Putri.
0: Deras di sana Bu Su?
1: Deras juga.
0: Lumayan ya.
1: Tapi 10 menit lah.
0: Oh, 10 menit tapi deras ya 10 menitnya. Deras. Iya, yeah. Tuhan dia. Kita ndak lagu apa nih Bu Su? Lagu
1: anu ya, Adam Hawa aja.
0: Adam Hawa, siap. Bu Su Adamnya, saya Hawanya ya. Iya. Yeah. Salamnya buat siapa nih Bu Su?
1: Salamnya nih buat Bu Su Kutai, yeah. Buat Ari. Buat Mo Nana yang paling cantik di anu Mangkurawang tuh, yeah. Mo Nana tuh.
0: Memang.
1: Buat Bu Su Misran. Buat Bu Su Mamat, masukan Bu Su Mamat. Buat Moreni. Awal Moreni sebelumnya ya, Moreni juga namanya dulu kan. Tapi dia yang di Semarang deh dia tuh. Itu guru saya dulu tuh. Kalau Moreni orang sebelumnya lah kan. Nah, dia yang di Semarang deh, itu guru lagi saya sekolah TK. Aku lagi sekolah TK dulu, ingat itu
0: waktu
1: itu. Salamnya nih buat Ano lagi nih, buat Ayu Made, buat Nenek As yang ada di Jimo, buat Putra Jawa dengan Dek Nitanya, buat Pak Yaye di 10 nih, buat Pak Ardian Sah yang ada di Mangkurawang, selamat mendengarkan ya, buat semuanya aja, Pak Putri.
0: Oke, Bu Su. Siap.
1: Ini ada bantuan nih, Pak Putri.
0: Iya, apa tuh?
1: Antunnya nih, merau kusentang tebu.
0: Iya.
1: Tebu di talam talaman orang.
0: Cakep.
1: Mbak Putri bergurau sama aku, kukira dia mau. Nggak tahu tunangan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasian deh. Untung pantun aja ya. Nanti lah ya kapan-kapan Mbak Putri balas pantunnya ya. Ini ada siapa di mana kita menyapa lagi. Selamat Merian, Denang Merian.
3: Penyetam dangdutan, Bu Putri.
0: Iya, penyetam dangdutan. Lawasnya di ada kabarnya lah kita nih.
3: Lagi monitor-monitor aja.
0: Monitor ketua. Bu Sudik Marsat kah?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, alhamdulillah. Menyala kah di odah kita nih? Hangit kah cuaca?
3: Sini langat.
0: Langat lah di sana lah. Dari tadi lah langat. Pinanya anu hawa-hawa kemarau.
3: Nek. Ada langat, ada merang.
0: Merang lah.
3: Merang tuh mungkin panas sekali.
0: Panas menggentang, Hen.
3: Menggentang. Kalau panas menggentang.
0: Iya. Menyakutai merang.
3: Apa lagunya mau Putri?
0: Lagunya kita ada Haruskah Berakhir, Susuka Balas Tuba, Adam Hawa, Yang Penting Happy, Lebih Dari Selamanya, Sakit Karena Cinta, Ditikam Cinta, Kunang-kunang Membunuh Rasa, Apalagi Mendadak Dangdut, Cinta Dalam Hati, Sambalado, Terpesona, Mawar Putih, Terbelenggu Ego, sama Terima Kasihku.
3: Ya sudah, happy, yang penting happy aja.
0: Happy, ya, yang penting happy.
3: Yang penting happy.
0: Oke, okay, pokoknya happy ya.
3: Bu Mamat, mau berikan sehat, Bu Semirja, Bu Seru, Bu Iswar, Bu Sedi, Bu Sorehan, Bu Ramli, sehat.
0: Amin.
3: Selamat Riyadi, sehat ya.
0: Iya.
3: Segalanya. Buat Bu Putri, baik-baik, terima kasih, sehat murah, dijaga semua. Assalamualaikum Bu Putri.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su. Iya, sehat juga ya buat kita, Bu Su. Ya. Ini ada siapa lagi nih, Denang Merian.
4: Halo, waktunya hitam bentar, selamat sore.
0: Selamat sore, Bu Su. Bu Su siapa ya?
4: Nah.
0: Oh iya, ingat, Bu Su Tajudin di Minahasa.
4: Nah gitu dong.
0: Iya, ingat-ingat M aja nih identitasnya. Oh iya, nama tempatnya aja yang diingat.
4: Berapa lupa berarti?
0: Enggak dong, beneran lupa, bener deh.
4: Oh beneran, oke.
0: Enggak ada pura-pura, pokoknya beneran nih emang.
4: Penting Mbak Putri bisa ketawa aja gitu.
0: Oh gitu ya, kita sehat kau, Bu Su Tajudin?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah, di Minahasa gimana cuaca? Kenapa?
4: Udah kangen sama bumbu.
0: Waduh, iya lama banget kita tidak berjumpa ya.
4: Iya betul.
0: Iya, sudah kayak lagu Roma Irama.
4: Jadi kayak sakit tuh baru terobati ya, obatnya baru ada nih.
0: Oh minum. Gitu ya.
4: Iya.
0: Sakit banget tuh kayaknya ya.
4: Iya.
0: Usul sehat kayak kita di sana.
4: Iya sehat, cuacanya panas nih, udah masuk hari ke-26 nih Mbak Putri.
0: 26 hari panas tidak ada hujan.
4: Iya tidak ada hujan sama sekali.
0: Masya Allah. Eh tapi di Minahasa kita tinggalnya di daerah pesisir apa di mana tuh?
4: Kalau ada danaunya maksudnya apa tuh daerah apa?
0: Oh ada daerah danau ya, bukan di apa daerah ini apa namanya kayak dekat-dekat laut gitu?
4: Bukan danau, kalau aku di rumahnya di dekat danau.
0: Hmm seperti itu. Tempat wisata?
4: Danau, air danau gitu.
0: Oh danau lokal aja ya, di desa setempat yeah. Gitu ya.
4: Iya betul.
0: Begitu. Busu Tajudin mau lagu apa nih Busu?
4: Mbak Putri gimana kabarnya?
0: Aku sehat dong. Mm-mm.
4: Sehat ya.
0: Iya alhamdulillah.
4: Jawabannya aku suka nih. Aku sehat jawabannya aku suka itu bagus.
0: Sehat alhamdulillah. Kalau di sana iya. Sakit kan tadi katanya. Ini udah sembuh belum?
4: Udah sembuh kan? Udah Mbak Putri udah.
0: Oh iya, udah. Kita udah tiupin obatnya ya. Udah kalau gitu kita mau lagu apa nih?
4: Mbak Putri jangan pilih ya lagunya.
0: Pilihin ya. Kita kasih lagu Ayu Ting Ting aja ya, Sambal Lado.
4: Iya.
0: Oke deh, mau titip salam buat siapa nih Bu Sutajidin?
4: Yang paling penting gabung sama Mbak Putri ya, buat semuanya okay. Aja lah.
0: Oke. Okay.
4: Buat Mbak Putrinya.
0: Iya.
4: Sudah makan belum
0: sih? Sudah. Emang mau dikirimin ya?
4: Boleh kalau mau.
0: Dari ini ya Minahasa.
4: Iya, kan bisa di Grab.
0: Oh iya benar, benar. Wah Gen Z ini gak nyebut Sutajudin.
4: Iya betul.
0: Iya.
4: Namanya air. Besok siaran apa libur?
0: Besok siaran.
4: Apa?
0: Besok siaran apa ya saya ya? Pagi deh pagi.
4: Oh pagi.
0: Iya.
4: Yaudah deh buat Mbak Putrinya jaga kesehatan.
0: Iya.
4: Yaudah sampai ketemu lagi. Assalamualaikum sore.
0: Waalaikumsalam sore juga Bu Sutajudin. Iya. Ini mau gabungan nanti ya. Karena di sana mau lewat Facebook boleh lagu-lagunya dari nomor 1 sampai 17, tapi beberapa sudah ada yang dicomot ya, alias di request. Kita langsung ketemu sama lagu pertama nih. Lagu pertama lagi, lagu kedua deh Dangdut Merian ini ya, requestan dari Bu Suari dari Soneta featuring Ridho Rhoma, ada Haruskah Berakhir?

0: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
2: Nikmati beragam siaran budaya.
4: Hari ini di program Pantas Kutai.
2: Lagu-lagu daerah, kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Si, dan tentu saja informasi seputar budaya.
5: Habar Etam Pro 4
2: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Hendak kemana ikam lu?
3: Stumat haja, warung Acil Iros.
2: Pakai pang helm tuh.
3: Ah, kada usah behelem. Parang aja tuh, kada ada jua polisinya.
2: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai tuh helmnya.
3: Bah, stumat aja tuh.
2: Ih, kekanakan wayah nih, ngali banar dipadahi.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sana Presiden Prabowo Subianto menjajal Nusantara Explore, layanan transportasi otonom di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN, sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata nasional. Kehadiran kendaraan tanpa pengemudi ini diharapkan dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan, sekaligus menunjukkan pemanfaatan teknologi modern dalam sistem transportasi di IKN. Pemerintah menilai penguatan konektivitas merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata di Indonesia melalui pengembangan transportasi yang aman, nyaman, dan berbasis teknologi. Seperti Nusantara Explore, diharapkan akses wisatawan ke berbagai destinasi semakin mudah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan wisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda.

0: Nenang Marian, balik lagi Bu Sumbo. Iya, apa lagunya nyaman kalau dangdutan kita ya sore kali ini dengan cuaca yang setengah cerah, setengah mendung di kawasan Emyamin kali ini ya, berawan. Berangin Bu Sumbo, ya anginnya agak berdebu nih Bu Putri lihat. Hati-hati di jalan ya, pengguna motor nih Joya mau berangkat juga sore kali ini. Kaca helmnya diperhatikan, namun tidak ada kaca helmnya, pakai kacamata aja Bu Sumbo ya. Ini ada siapa di mana nih? Halo, Nenang Marian.
1: Wirujung siang, Bendung Marian, apinya dangdutan.
0: Iya, dangdutan. Waduh, agaknya suara Bu Serinjani nih.
1: Di gunung, di dia.
0: Di gunung. Kenapa suaranya berubah? Kayaknya dingin deh di sana.
1: Di gunung, di dia, ke gunung.
0: Oh, lagi ke gunung, lagi di puncak?
1: Ente.
0: Oh, jadi?
1: Iya, Namina, ke gunung.
0: Oh, ke gunung.
1: Iya.
0: Oh, ke gunung. Dipikir ke gunung. Jadi pakai bahasa Sunda juga ini mah ikut-ikut.
1: Eta
0: terangkanlah. Sehat kan kita Busu?
1: Kawina. Naon, Teh Putri?
0: Kawina, ayah ditikam cinta, kunang-kunang, membunuh rasa, apalagi mendadak dangdut, cinta dalam hati, terpesona, mawar putih, terbelenggu ego, terakhir terima kasihku.
1: Eta, cinta dalam hati.
0: Lele, cinta dalam hati. Ya, salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya Sadayana. Poe, sehat, mugi-mugi sehat.
0: Amin.
1: Panjang umur. Untuk Teh Putri, hatur nuhun ye.
0: Iya, sami-sami.
1: Pulang nanti hati-hati.
0: Iya. Iya, makasih.
1: Terima kasih tadi senggolannya Teh Nana ya.
0: Oh iya.
1: Terima kasih. Namina teh, Namina api gunung ya.
0: Oh, jadi aki gunung, iya. Akhirnya
1: karena panggilan, karena kan sudah tua.
0: Oh iya benar.
1: Punya dipanggil aki-aki kalau iya, di Sunda teh.
0: Aki.
1: Eta.
0: Aki.
1: Kalau perempuan Nini.
0: Ya, oh iya Nini, Nini dari Nana, iya dari Nini Nana, Nini Nana, Nunu Nenek Nono. Lain ya, lain, bercanda kita ya. Ini dari WhatsApp, ada lagi gabungan Bu Putri, sapa dulu. Halo, Dendang Marian.
2: Dendang Marian, waktunya dang bisa.
0: Yang bukan, nah kalau ini apa? Aki juga.
2: Ini asli Kalimantan Selatan.
0: Oh, yang ini asli Kalimantan Selatan lah, berarti julak lah.
2: Ya, itulah.
0: Julak, kayak apa cuaca di sana julak, lo aku lu?
2: Katanya menunggu waktu aja lagi, nunggu hujannya nih, iya, mendungnya kadap.
0: Oh, kayak itu kah? Nah, kayaknya iya pang, awannya tuh kadap pang di daerah sana lah.
2: Itu menggelap, kayak maghrib sudah ini.
0: Nah, kayak maghrib sudah, muro udah hari.
2: Betul.
0: Iya itu, lagunya dangdut kita nih.
2: Nek lagunya lagu. Mendadak dangdut, tapi ada kedengar.
0: Mendadak dangdut. Gak jadi yang Bu Putri putar deh, Bu Anu julak.
2: Udah kah?
0: Masih. Salah lihat. Nih mendadak dangdut. Apa salamnya buat siapa? Julak.
2: Salam tadi ada Bu Suringjani, ada Abu Ibrahim, ada Bu Tutupan, Bu Tukul, Bu Lakamai.
0: Iya.
2: Bu Lakamai mau hendak limping lah Bu, ke rumah aja atau ulu kulu lah.
0: Iya.
2: Limping lah di pendirakan lah Bu Lakamai itu.
0: Iya.
2: Ada Bu Mama, siapa lagi Mama Rini, kah siapa tadi?
0: Siapa Mama Rini?
2: Marina kali ya?
0: Bunda
2: Modika, Bunda Willy.
0: Iya.
2: Pertanya Bunda yang Ricky itu siapa?
0: Yang mana?
2: Tadi yang Ricky itu dengan malam tuh.
0: Malam, Bu Nana Ai?
2: Ya itu Mbak Nana lah, selamat sore yang berbicara ke malam pihak. Cuma salam keberatan aja lah Bu Putri ya.
0: Iya.
2: Untuk Bu Putri, selamat Gawi, selamat bertugas.
0: Iya, makasih.
2: Kemudian keberatan Bu Putri.
0: Ya amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi, ada siapa di mana? Denang Marian.
3: Nelayan gak punya assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa jadi waktunya assalamualaikum?
3: Waktunya tendang-tendang.
0: Iya, akhirnya gabung juga. Kenapa lo sebenarnya digabung nih?
3: Apa gabung tepuk-tepuk terus?
0: Ini boleh ais-ais busu marah itu namanya.
3: Ini habis sebelum hujan tadi sini.
0: Oh iya kak, sebelum rekaman hujan.
3: Hujan tapi ya, sudah tiap hujannya.
0: Oh iya kak, alhamdulillah. Kalau begitu kita mancing lagi busu lanjut.
3: Lagunya apa ya?
0: Nih kak, lagunya ada Cinta Dalam Hati Mendadak Dangdut. Ya, ya. Apa?
3: Cinta Dalam Hati tuh.
0: Iya sudah, sapa salam buat siapa nih?
3: Halo, jadi selamat dia ke Serandan, Haji Masram.
0: Iya.
3: Ya, di sekitar Pemigila.
0: Iya.
3: Bunda Yuli. Buat lagi siapa? Mbak Nana ya? Buat Haji Sukur.
0: Iya.
3: Di sekitar sudah bu, ya?
0: Sudah.
3: Buat semuanya juga dari satu kelompok.
0: Oke deh.
3: Buat Mbak Putri, selamat menjalankan tugas.
0: Iya.
3: Ibu bubur ikan lele, terima kasih le.
0: Iya, bubur ikan lele, sama-sama le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh le. Ada, kita gantian lagi nih dari WhatsApp ya, karena di sana ada masuk pesan WhatsApp sebelum kita putarkan lagu. Ada dari busu Hamzah Yusuf. Ya, assalamualaikum, Danang Marian waktunya tam dangdutan. Lagunya pilihkan aja nih Mbak Putri. Mau sapa salam untuk fans Perempat Samarinda tanpa terkecuali Bunyi Sida. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya. Untuk yang siaran selamat sore juga, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Makasih busu, amin cuy ya. Pokoknya doa-doa baik etam galanya balik juga ke etam galanya Bu Sombo ya. Di cuacang hangat kali ini di Samarinda Bu Sombo, kita ketemu sama lagu galau sedikit dari Roman Ungu featuring Fanny. Ya, ada Cinta Dalam Hati.

0: generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Masih di Denang Merian, keren dan sana kali ini ada gabungan lagi dari WhatsApp, kita sapa dulu. Halo Denang Merian.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu nggak etam, dangdutan.
0: Iya, dangdutan. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan dari Gorontalo.
0: Yang dari Gorontalo mah, sepertinya ya, sepertinya. Ini Mbok Maya ya.
1: Iya, sepertinya seperti itu.
0: Iya.
1: Ini dengan Mbok Siapa?
0: Sama Mbok Putri.
1: Mbok Putri seperti ini.
0: Iya, karena ini ragu banget sih Mbok Putri ya. Mohon maaf ya, saya agak ragu nih, ingat-ingat. Yang mana ya, yang mana?
1: Kenapa? Gak apa-apa, biar ada ingat gak apa-apa.
0: Eh, di Gorontalo gimana cuacanya nih? Panas, hujan, mendung?
1: Waduh, panas banget. Gak mendung, cerah-ceria gitu loh Mbak.
0: Seperti itu, sama di sini juga panas ya. Alhamdulillah.
1: Oh, kita belum hujan-hujan ya. Cuman kemarin-kemarin.
0: Iya, hujan
1: kemarin dari kemarin-kemarin.
0: Kemarinnya kapan tuh
1: enggak deras.
0: Bener, enggak deras.
1: Kalau berarti pasti belum berlalu mungkin kalau enggak salah, tapi enggak deras. Hujan ringan aja, enggak berat.
0: Iya. Kalau yang berat dompetnya ya, isinya batu.
1: Iya, isinya batu. Yang susah banget diangkat. Masya Allah, Allah.
0: Iya.
1: Lagu apa aja tuh Mbak Putri?
0: Yang kelima lagunya ada lagu Kunang-Kunang, ada Membunuh Rasa, apalagi Terpesona, Mawar Putih, Terbelenggu Ego, sama Terima Kasihku.
1: Yang Terima Kasihku aja buat anda-anda semuanya penyiar.
0: Ya udah kalau gitu sama-sama ya.
1: Iya, kita melayanin Mbak Maya dengan sebaik mungkin.
0: Iya, Masya Allah. Mbak Maya, titip salam buat siapa nih?
1: Salam pertama buat Mbak Putri yang lagi beraktivitas. Iya. Sukses selalu, hasil aktivitas yang selalu juga, bahagia selalu juga, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang kalau batas cinta, amin ya Rabbal Amin. Terus buat seluruh yang lagi monitor di RRI P4 Samarinda, santun sore aja semuanya, baik beraktivitas aja, sukses selalu dengan segala aktivitasnya masing-masing, sehat selalu juga dengan keluarga masing-masing, amin ya Rabbal Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maya di Gorontalo. Iya, makasih juga ya, pokoknya sehat selalu ya bareng keluarga di sana. Kita menyapa lagi dari telepon tadi, tiganya udah berdering ya. Wah, ini tepegat tiganya nih ya. Boleh gabungan lagi deh amon tiga itu Bu Sumbo. Kita menyapa lagi ke WhatsApp nih, ada Bu Sumbo bersyukur sudah menanti. Assalamualaikum Denang Merian Bu Sumbo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya dangdutan. Dari Gorontalo ke Ambalat.
0: Iya, dari Gorontalo ke Ambalat. Cakep.
2: Ya, apa tunggu lagi sambungnya
0: Mbak Sama Mbak Putri. Sudah ditunggu dari
2: besok.
0: Sudah ada ya,
2: dong besok lagi disamu.
0: Ada nih, ada. Sudah ditunggu dari dulu, udah terlambat nih orangnya.
2: Akhirnya muncul juga.
0: Iya, akhirnya muncul juga. Udah di ekor ini ya, baru gabung. Ya,
2: itu sudah penutup kayaknya ini Mbak ya.
0: Ndi, masih ada nih yang telepon.
2: Oh, masih ada kah? Waktu masih ada kah?
0: Iya nih. Ambalat nih tegak apa cuaca Ambalat?
2: Alhamdulillah tegaknya Ambalat. Cuacanya luar biasa panasnya tadi Mbak.
0: Tadi, kalau sekarang Pak?
2: Ya tadi mendung-mendung dikit. Tapi muncul aja mataharinya.
0: Oh iya, mendung berawarnya.
2: Karena kadang aja Mbak, kadang ini Pak enggak nentu juga. Kadang di daerah tempat saya ini kan sebenarnya kan, kadang di daerah Kelurahan Seni Pak hujan, kayak di Ambalat enggak hujan.
0: Begitu, kasihan deh.
2: Iya, itu sudah alhamdulillah panas Mbak di sini. Sama aja hujan di RRI, di hujan di Sempaja.
0: Ya kan? Heeh, di sana tiga itu juga ya. Masih satu
2: pulau Mbak. Iya, satu pulau aja Mbak ya kan.
0: Iya.
2: Yang penting sehat walafiat selalu menghibur pendengarnya.
0: Yang penting bisnis lancar aja klop.
2: Ya, bisnis lancar alhamdulillah. Perlu juga itu Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Biar panas hujan mengganteng klop.
2: Enggak itu, yang penting dan apa dompet kada kering kok. itu yang perlu.
0: Ada benar-benar.
2: Amun dompet kering bisa kemana-mana, Bo.
0: Itu sudah. Masanya dompet kering pinggir juga kering.
2: Itu sudah orangnya bisa kering ya, Bo.
0: Aduh, kalah tusuk lidi.
2: Ya, itu sudah kasihan deh.
0: Kita mau
2: apa? Sisanya lagu apa, Mbok?
0: Ada Terima Kasihku, Kunang-Kunang, Membunuh Rasa, Apalagi Terpesona, Mawar Putih sama Terbelenggu Ego.
2: Terima Kasihku aja lah.
0: Ya udah
2: diterima. Iya. Terima WA aku deh.
0: Iya. Boleh. Mau siapa sama Putri sama Busu?
2: Iya, pokoknya segalanya deh, Mbok Putri yang tadi dah di Gorontalo yo, salam kenal sama yeah. Ayo. Pokoknya buat Busu Mama juga, Busu Abdurrahim, yeah. Mbok Nana, Mbok Yuli, Busu Abdurrahim juga, Busu yang ada di apa?
0: Murakaman.
2: Siapa ya di? Ya di Murakaman. Ya, nah, ya Busu Misran. Yang tadi juga di Dua Kulo itu Busu siapa ya? Pokoknya Busu kalanya dan menyapa. Ya. Pokoknya kesehatan semuanya buat Mbak Putrinya. Lama bertugas, kesehatan juga bersama keluarga. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita siapa lagi di belakang sini? Ada siapa di mana? Dendang Marian.
3: Dendang Merian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam. Nah ini kawannya Busu Abdul Syukur nih, dibuntut ya, juga nih.
3: Panas-panas ya, mau nyaman tidur Bu.
0: Itu sudah, apalagi Bu pupur dingin. Iya. Tapi jangan kita Bu pupur dingin Busu ya, dikira mochi nanti.
3: Jadi Bu, saya dulu pernah buka salon kalau Bu, dengan kawan saya Bu. Tahun 86-87 tuh Bu. Saya tuh Bu dulu tuh bersih semua. Karena pakai anu nih apa daun rambai itu nambo, inang boy bersih semua tembo, jadi boy bersih semua jadi glowing menyorang ini.
0: Eh nyaman gagah be.
3: Sampai wanginya, boy menadar rambai laut tuh, dia mau busu syukur tuh ke Samarinda, tolong bawakan rambai laut.
0: Oh iya para laut rumah sidap mang.
3: Namun musuh misran tuh boy, wah koler boy ikan yang bawakannya boy. Saya mungkin kita berdua pakai satu saya ketawa terus boy.
0: Tuh
3: sama tuh boy, nya ngajak tuh deras tuh boy.
0: Apa ada lagi sama lagu, boy Nana tuh lawannya.
3: Lagunya Mawar Putih tadi tuh boy.
0: Mawar Putih boleh.
3: Namunnya sempat putar aja boy.
0: Oke busuh.
3: Nah, jadi tadi tuh siapa tuh mak sampai nah boy.
0: Mama ya.
3: Di Gorontalo kan boy. Kemarin tuh putus-putus, Mbok. Ini sekarang bagus nih.
0: Iya.
3: Mungkin tinggal gue, Mbok.
0: Oh, bener tuh, Kak.
3: Ya udah, Mbok. Saya mau enggak olahraga ini, Mbok.
0: Oke, Busu.
3: Terima kasih, Mbok Putri. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi nih dari WhatsApp. Sudah ada menunggu ya, Busu Sulaiman. Assalamualaikum, Denang Merian, Busu.
4: Assalamualaikum, Mbok. Apa kabarnya ini, Mbok? Alhamdulillah, Mbok.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah bisa masuk gabungan di sore ini acara Dendang Merian, Bo.
0: Iya, alhamdulillah. Iya. Umpat jadi tim dibuntut juga kayaknya nih Busu Sulaiman ya sama Mbak Putri Merian ini lah.
4: Oh, Mbak Putri. Iya. Alhamdulillah. Wah, jarang Mbak Putri ini siaran ku dengar ini.
0: Iya, jarang
4: loh. Apa yang jarang masuk lah.
0: Kayaknya saya pang yang jarang sore ya.
4: Iya.
0: Setelah sekian purnama.
4: Iya, jadi apa ini, Bro? Obrolan kita di sore hari ini.
0: Ini ada pang ya, paling Mbak Putri tanya aja nih cuaca di sana tega apa, panas juga.
4: Oh iya, informasi terkini di sore hari ini, Mbak. Ya, terutama sekali cuacanya mulai pagi tadi sampai saat ini, Mbak. Ini ada ini Mbak, lagi cuacanya lagi panas ini, Mbak.
0: Iya, panas di sini juga nih, Busu.
4: Iya, panas getir ini, Mbak. Mulai pagi tadi. Jadi meskipun panas, Mbak, aktivitas kita tetap lancar ini, Mbak. Alhamdulillah, masih goreng tela-tela juga.
0: Alhamdulillah.
4: Karena beberapa hari ini, Mbak, sibuk masuk ke perompak Dendang Merian ini, Mbak. Karena sibuk, Mbak, banyak konsumen, Mbak.
0: Alhamdulillah, laris manis.
4: Iya, jadi sore ini juga, Mbak. Untuk lalu lintas juga ramai sekali ini di Jalan Jakarta Lobakung ini, Mbak.
0: Alhamdulillah, kita di pasarnya kan?
4: Iya. Enggak, pas di Jalan Jakarta ini, Mbak. Masuk sedikit, ada sekolahan, ada masjid ini, Mbak.
0: Oh, para masjid.
4: Kebetulan ada... Oh, Masjid Istiqlal ini, Mbok. Kebetulan ada adik-adik kita ngaji ini, Mbok. Ada anak sekolah tadi tuh ya SD, SMP, SMA, Mbok. Iya.
0: Alhamdulillah.
4: Jadi salam aja, Mbok lah.
0: Siap.
4: Iya, Mbak Putri boleh jalan-jalan ke sini.
0: Boleh.
4: Ada waktunya, Mbok. Iya, ketawalan dong, kawal-kawal gitu nah.
0: Iya, siap.
4: Iya, sambil tanduk kita silaturahmi, Mbok.
0: Mantap.
4: Ya, lagunya lah apa Mbak yang tersisa, Mbak?
0: Lagunya ada Terima Kasihku, Mawar Putih, Kunang-Kunang, Membunuh Rasa, apalagi Terpesona sama Terbelenggu Ego, Busu.
4: Terbelenggu.
0: Terbelenggu Ego boleh.
4: Salam ya, Mbak. Ya, salam aja, Mbak. Pendengar setia RRI Perempat, acara Dendang Meriam di sore hari ini, Mbak. Selamat beraktivitas. Selamat sore yang lagi beraktivitas, terutama yang berjualan, yang barusan duduk ke kantor. Ya, selamat istirahat aja.
0: Oke,
4: jualan, Mbak Putri, tetap semangat, tetap tersenyum, Mbak.
0: Iya, makasih, Busu.
4: Putri RRI Perempat juga, Mbak, terutama sekali Busu Ipai. Mungkin lagi mendengar acara ini, Busu Sapar.
0: Iya.
4: Selamat sore. Terima kasih, Mbak.
0: Yuk, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keranden sana, terima kasih banyak dah bergabungan juga, dah tama juga. Kalau di Facebook kali ini, terakhir komen dari Busu Beli Bismaha, ya, dari Punggur Lampung, hadir, bengisi dah absen. Selamat menikmati lagu-lagu dangdut, ya, Bu Sumbo. Tidaknya ini jadi penghibur atau menggalanya juga sambil begawian, ya, Marian kali ini. Dan yang lagi nelinga dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan, ya, harap bersabar dalam keadaan macet. Bu Putri kawani dulu ya dengan lagu-lagu dangdut. Ketemu sama lagu Fielden ada Terima Kasihku.

0: Jabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Rondan Senek dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81 RRI Samarinda akan menggelar dua agenda besar yakni RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menikmati hiburan, kreativitas dan bakat seni sekaligus mempererat kedekatan antara RRI dengan pendengar. Selain menjadi ajang pencarian talenta vokal, rangkaian acara juga menghadirkan berbagai aktivitas yang melibatkan komunitas, pelaku UMKM dan generasi muda di Samarinda. Melalui penyelenggaraan RRI Fest dan Bintang Radio 2026, RRI Samarinda ingin menegaskan perannya sebagai media publik yang tidak hanya menyajikan informasi dan edukasi, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi dan pengembangan kreativitas masyarakat. Momentum Hari Radio diharapkan semakin memperkuat semangat RRI dalam menghadirkan siaran yang inovatif, menghibur dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Stop, lampu merah.
2: Iyo, ditahu juga.
1: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
2: Tidak, Le. Kenapa,
1: Kau mau tahu? Begini.
3: Kasih sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
4: Ini toh video
5: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
6: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
5: Paling
6: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
7: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Oke, Bu Sumbo, Maseh, Marian ini Bu Putri Ngawani, kita segalanya ya di kawasan Yamin cuacanya nih mulai terpantau ini ya Bu Sumbo, sedikit mendung, awannya lumayan tebal ini ya dan berangin lumayan Bu Sumbo ya. Hati-hati di jalan buat etam segalanya ya, jangan laju-laju Bu Sumbo ya. Harap bersabar ya, ini ujian. Cuacanya emang mendukung benar ya Bu Sumbo untuk menyantai jiwa, selamat menikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara Jawa dah, amun tega itu Bu Sumbo, sambil kita cari beberapa rekomendasi wisata yang bisa etam jalannya kunjungi. Kali ini kita akan berkesahan wisata yang ada di Kalimantan Barat deh Bu Sumbo ya. Amun Kalimantan Barat pasti yang kita ingat Bu Sumbo Sungai Kapuasnya, amun Kalimantan Timur Sungai Mahakamnya Bu Sumbo. Dan padahal Kalimantan Barat ini ya adalah provinsi yang juga menyimpan banyak destinasi wisata alam Bu Sumbo, jadi cocok juga untuk melepas penat atau bahasa Waihin itu healing-healing ya Bu Sumbo. Nah, jadi di sana itu ya Bu Sumbo ada wisata sungai, mulai dari sungai, ada pantai, ada bukit, ada danau, itu semuanya ada Bu Sumbo ya. Dan semua wisata kali ini juga menawarkan panorama yang masih alami dan menenangkan Bu Sumbo. Amun dilihat-lihat ya, Kalimantan Timur sama Kalimantan Barat lebih banyak hutan-hutannya masih di Kalimantan Barat tuh Bu Sumbo. Dan salah satunya yang paling terkenal adalah Sungai Kapuas. Nah, jadi Sungai Kapuas ini kan adalah sungai terpanjang ya di Indonesia, dan etam jalannya itu bisa menyusuri sungai dengan gubang Bu Sumbo ya, sambil menikmati aktivitas masyarakat di tepian sungai. Jadi pas menjelang Marian Tega ini biasanya suasananya ini makin grecek ya Bu Sumbo, karena melihat matahari terbenam alias sunset Bu Sumbo ya. Jadi pas cahaya senjanya ini memantul kayak itu Bu Sumbo ya di permukaan air, pasti ada pemandangan yang dia akan terlupakan leh, tegak mantan aja yo. Nah, terus juga semua ya, selain Sungai Kapuas ya, tadi kan ada bukit-bukitnya juga. Nah, di sana tuh di Kabupaten Bengkayang Bu Sumbo, pernah dengar pasti ya Kabupaten Bengkayang Bu Sumbo, ada bukit namanya Bukit Penjamur. Nah, jadi bukit ini Bu Sumbo adalah bukit yang bisa etam jalannya kunjungi dengan menawarkan jiwa suasana panorama yang masih asri ya, hamparan hutan hijau Bu Sumbo. Dan di sana etam jalannya menaik bukitnya ini tingginya 500 meter dari atas permukaan laut Bu Sumbo. Dan di sana itu ada sungai yang berkelok juga pemandangannya ya. Dan pegunungan di sini juga bisa etam jalannya lihat dari kejauhan Bu Sumbo. Jadi di atas bukit itu di mana pemandangannya selain hutan hijau tadi ya masih asri ya, di selayang pandang ujung sana Bu Sumbo ada pemandangan gunungnya. Dan pemandangannya dari puncak ini juga banyak yang mengatakan ya Bu Sumbo diibaratkan menyerupai dengan negeri di atas awan. Jadi favorit orang-orang lah ya. Amunnya apa namanya tuh suka dengan naik gunung ya. Nah, kali ini kita coba dulu belajar naik bukit dulu Bu Sumbo ya. Jadi banyak orang-orang di sana khususnya ya fotografer juga ya, atau para pendaki ya, untuk menelusuri ya Bu Sumbo tempat-tempat tega ini. Nah, tapi yang mendalam jalannya tertarik juga, pastikan untuk siap ya, siap fisik, siap mental, siap fisiknya juga Bu Sumbo. Jadi tidak merepotkan orang-orang ya, mun fisiknya belum siap ya, kita latih lagi Bu Sumbo ya, olahraga lagi, perbanyak lagi langkahnya ya, paling di sehari 10.000 langkah. Nah, itu dia Bu Sumbo ya, sebelum naik ke Bukit Penjamur ini. Walaupun 500 meter aja ya Bu Sumbo, tapi mun kita tidak biasa capek juga nih Bu Sumbo ya. Nanti kita jalan-jalan lagi ya, masih dengan wisata di Kalimantan Barat ya, ngawani tamgal lainnya dalam perjalanan yang mulai mendung dan berangin ini Bu Sumbo. Ketemu sama lagu Bali, kali ini ada Malam Terindah.

0: kata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica. Ya,
2: sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
1: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

Perempat RRI Samarinda Busembo, jalan-jalan lagi kita di Kalimantan Barat ya. Selain ada Sungai Kapuasnya, ada Bukit Pak Penjamur Busembo ya. Etam geleng gaul benih dengan wisata bahari ya, bisa jalan-jalan ke Pantai Temanjuk namanya Busembo ya. Temanjuk di Kabupaten Sambas. Nah, di Sambas nih adanya busu siapalah. Lupa Mbok Putri nih, coba kita ingat siapa namanya. Ah, lupa Mbok Putri yang diingat sudah. Pokoknya ada ya pendengar kita aja dari Sambas nih, Busombo. Dan di sana ya jadi pilihan menarik, kenapa? Karena pantainya ini ya langsung berbatasan dengan Malaysia, Busombo. Ya jadi ada hamparan pasir yang luas juga ya. Terus air lautnya ini jernih, ombaknya juga cocok, Busombo ya, untuk aktivitas tegak snorkeling kah, menyelam atau berselancar, Busombo. Dan di musim-musim tertentu, etam gelangnya sebagai pengunjung bahkan kalau menyaksikan penyu bertelur di kawasan pantai Busombo ya, bisa menyaksikan ya, tapi di menyakitkan Busombo ya, alias menyakiti ya, jadi harus disaksikan aja ya, tiga apa alam itu berbuat Busombo ya. Dan di kalau menarik juga, di sana ada danau namanya Danau Sentarum Busombo ya, ini ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, jadi danau ini Busombo sebenarnya adalah bagian ya dari kawasan Taman Nasional yang punya ekosistem unik. Nah, jadi ketinggian air danau ini berubah gitu Busombo ya, mengikuti hatinya alias musimnya Busombo ya. Jadi ada ciptaan pemandangan yang natural ya, berbeda sepanjang tahun. Dan kawasan Danau Sentarum ini Busombo juga punya tempat istimewa ya bagi habitat-habitat lain sejenis dari ikan air tawar, burung endemik ya, monyet Busombo ya, sampai ke buaya. Nah, jadi musim kemarau ya Busombo, musim kemarau wisatawan itu menjalan-jalan ke danau ini bisa melihat-lihat kehidupan masyarakat setempat Jawa ya, yang sambil panen ikan tradisional biasanya. Dan keindahan alamnya di sana Busombo ya dipadukan juga dengan flora fauna yang kaya di Danau Sentarum ini. Jadi itulah daya tarik unggulan dari Kalimantan Barat ya Busombo. Atau juga biasanya peneliti juga tertarik ya untuk pergi ke sana Busombo, melihat fenomena ini tadi ya, karena danaunya ini bisa berubah-berubah gitu ketinggian airnya sesuai dengan musim Busombo. Habis itu juga ada wisata lain ya yang bisa teman-temannya kunjungi Busombo, menjadi wisata terakhir tapi kendia ya, biar penasaran kita nikmati dulu lagu selanjutnya dari Papua, ada Ade Idola.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeay, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Dari tadi di depan komputer terus.
0: Istirahat dulu, Gi. Makan sana.
3: Iya, bentar lagi selesai, Bu.
4: A few moments later.
2: Belum selesai juga.
3: Iya, Bu. Dikit lagi nih, nanggung.
4: One eternity later.
3: Akhirnya selesai juga, Bu. Aduh, mata aku perih banget. Capek lagi, Bu.
2: Ya iyalah perih. Tuh lihat matamu, sampai merah gitu. Dari tadi, mandangin layar komputer mulu.
3: Ya gimana, Bu? Orang namanya tugasku belum selesai.
2: Nih ya, kalau kerja di depan komputer itu, minimal 30 menit sekali, mata harus diistirahatin. Jangan fokus ke layar komputer terus. Cahaya layarnya juga tuh diperhatiin. Jangan terlalu terang, biar mata juga gak cepet capek.
3: Iya, Bu. Yaudah, kalau gitu nanti aku istirahatin matanya sambil liatin cowok-cowok ganteng deh. Biar makin semangat.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Perompakan sama Rindu Besombo, ya ada para pupus ya, jalan-jalan meriah kita. Dan wisata terakhir yang bisa tanggalannya kunjungnya mau berjalan-jalan ke Kalimantan Barat itu Besombo yang dikalah memikat. Waduh, aku terpikat dirimu. Ada air terjun Bonangar namanya Besombo. Jadi ini setelah tadi kita ke Kapuas, Kapuas Hulu ya, letaknya kali ini wisatanya ada di Kabupaten Lombok Besombo ya. Dan di sini menawarkan air terjun ya, punya ketinggian sekitar 60 meter dan dikelilingi dengan hutan tropis yang masih sangat asri Besombo ya. Dan airnya juga masih jernih, udaranya juga sejuk ya Besombo. Menetap jalannya mau jalan-jalan ke sana boleh ya. Walaupun perjalanan menuju lokasi ini terbilang cukup lama ya Besombo, 6-7 jam aman dari Pontianak ya, dengan kondisi jalan yang cukup menantang ya. Kita tahu lah ya, Kalimantan tegak apa jalannya ini Besombo ya, tegak wahana lah jalannya. Dan semua rasa lelah dia akan terbayarkan juga Besombo ya, dengan melihat pemandangan air terjun yang ada di sana ya. Pemandangannya hijau-hijau, pepohonannya masih asri Besombo. Etam galanya di sana diperbolehkan juga untuk berenang, berendam ya, atau sekedar menikmati suasana yang tenang ya Besombo di air terjun Benangar kali ini ya. Dan itu dia beberapa wisata Besombo ya, destinasi wisata yang jadi bukti yang Kalimantan Barat itu masih menyimpan kekayaan wisata alam.

luar biasa benar Bu Sombo ya. Dia hanya menyuguhkan panorama yang indah ya, tapi juga menawarkan pengalaman yang berbeda di setiap lokasi Bu Sombo ya. Bahkan tempatnya bisa snorkeling loh di sana ya. Dan ini dia informasi kali ini yang selengkapnya Bu Putri kutip juga dari laman websitenya kaltim.idntimes.com Bu Sombo ya. Kemudian Bu Putri masih akan ngawain tempatnya lagi dan kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara. Ketemu sama lagu Jambi kali ini, Rumah Tangguh Raso Penjaro.

0: Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar datang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian Insan Pemerintah Kabupaten Mahakamulu terus mematangkan persiapan menghadapi evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil. Persiapan dilakukan dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah untuk memastikan kelengkapan dokumen, keselarasan perencanaan, serta pencapaian indikator kinerja yang akan menjadi bahan penilaian. Melalui evaluasi AKIP, Pemkab Mahulu berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat budaya kerja yang akuntabel di lingkungan pemerintahan. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar penyempurnaan perencanaan pelaksanaan hingga pelaporan kinerja agar setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Demikian kabar datang kali ini bersama saya Putri.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pintu teater sang
2: kasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
3: Saya dikubur di jenazah.
4: Apa yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku.
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Mana kopiku, Mak?
8: Kopi saja terus yang dicari.
7: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
8: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
7: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
8: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
7: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
8: Nuzubillahiminzalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
7: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana nih kopiku, Pak Den?
8: Astaga, kopi kita lupa ada beling gula.
9: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya

Masih di Perompak TRI Samarinda, Pusumbo ya, sampai di zona petang kali ini. Mbak Putri akan putarkan lagu-lagu islami hingga kita menantikan kumandang azan maghrib juhur ini yang jatuh pada pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah.

Rondian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu.

0: Suara Budaya Benua Etam.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

From Pater RI Samarinda, Keranggan sana, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin muslimat wilayah kota Samarinda dan sekitarnya ya. Menjelang rangkaian Samarinda malam, kali ini Wusu Ombo, ya Mbak Putri juga informasikan buat dalam galanya ya, para pendengar setia Pro 4 RI Samarinda pasti sudah tahu juga ya. Namun pemancar radio ini kan jadi salah satu perangkat utama ya, yang mengirimkan sinyal siaran ke etam galanya nih Wusu Ombo ya. Dan jarang juga terjadi yang namanya gangguan yang biasa tamgalnya rasakan, bunyi kerasak-kerasak apa segala macam tubuh sombo ya. Dan gangguan pada pemancar ini ya, sekedar informasi juga, bisa menjadi terjadi karena cuaca ekstrim atau juga karena habis kesambar petir kah, atau karena ada gangguan listrik atau kerusakan pada komponen elektronik nih Bu Sombo ya. Jadi ketika pemancar bermasalah kan otomatis kualitas siarannya jadi menurun ya, bahkan ada yang terputus gitu ya Bu Sombo, susah benih cari sinyalnya. Nah jadi pas terjadi gangguan Bu Sombo, biasanya tim teknis ini segera untuk melakukan pengecekan pada sumber listrik, perangkat pemancar, antenanya juga diperiksa Bu Sombo ya, dan sistem pendukung lainnya juga ya dicari untuk menemukan kenapa penyebabnya terjadi Bu Sombo ya. Jadi setelah itu dilakukanlah perbaikan biasanya ya, biasanya penggantian komponen ya, supaya siarannya kembali normal secepat mungkin Bu Sombo ya. Jadi menetap galanya apa namanya, menemukan adanya ini ya Bu Sombo, putusnya suara-suara biasanya ya pas lagi on air Bu Sombo, tapi dia ada suaranya, bisa tanggalnya informasikan juga pada pendengar ya. Dan informasinya nih juga Bu Sombo, agar gangguan yang sering terjadi biasanya pemancar radio ini harus dirawat secara berkala ya. Dan tentu Bu Sombo ya, dari tanggalnya juga yang memberi informasi pada kami gitu Bu Sombo ya, dia kita akan perbaiki ya dengan bantuan tentu dengan tim teknis yang ada Bu Sombo ya, supaya tamgalanya bisa mendengarkan siarannya jernih, stabil ya, bisa dinikmati juga tanpa hambatan Bu Sombo ya. Ini informasi kali ini Bu Putri kutip juga dari laman websitenya rr.co.id Bu Sombo. Kemudian Bu Putri akan hadir lagi di ruang dengar kita galanya, ketemu dulu sama lagu selanjutnya. Kali ini ada lagu Kutai Tingkilan Medley.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

Rompa TRI Samarinda Bus Umbo, iya, merapat pada pukul 18:46, iya. Para pupus sudah kebersamaan kali ini dengan Bu Putri. Terima kasih banyak yang masih monitor juga Bu Sumbo, yang masih setia nelinga Rompa TRI Samarinda juga, ya. Bu Putri ucapkan terima kasih banyak, dan sekalian Bu Putri pamit undur diri dari ruang dengar kita segalanya Bu Sumbo, ya. Setelah ini dalam rangkaian Samarinda Malam hingga tamgalnya terlelap dalam pola kapuk masing-masing, ya. Tamgalnya akan dikawani bersama dengan Bu Sufendi, ya, Bu Sumbo. Dan jangan lupa malam ini akan ada Pantas Jawa, ya, Bu Sumbo. Pesona antar komunitas Jawa alias Jawi, ya, seperti biasa. Dan sampai di sinilah Bu Putri ngawani, kita ketemu lagi ya besok hari, Bu Sumbo, besok pagi insyaallah ngawani etam galanya Bu Sumbo. Kalau begitu Bu Putri pamit undur diri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 7 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Wamendikdasmen Fajar Riza Ulhak angkat bicara terkait keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai anggaran makanan bergizi gratis. Menurut Fajar, pihaknya nanti akan mengkaji juga apa yang menjadi paksaan dari putusan MK terkait anggaran MBG. Kendati mengatakan, Fajar menegaskan selama anggaran di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau yang disikat dengan Kemendikdasmen tidak pernah terpengaruh dengan program MBG. Fajar juga menekankan, mengesampingkan tetap berpendapat bahwa MBG adalah program yang terbukti memberikan dampak positif terhadap siswa. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Lab Sosio Universitas Indonesia terkait dampak MBG di sekolah. Sebelumnya, diberitakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program makan bergizi gratis harus dikecualikan dari anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang dikenal dengan APBN pada tahun-tahun berikutnya. Meski demikian, Mahkamah menegaskan program MBG tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah. Pertimbangan keputusan itu dibacakan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam sidang pengumuman deklarasi uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 pada Kamis 30 Juli 2026. Perkara Nomor 40 / PUU / 16 / 2026 tersebut disampaikan oleh Said Sibghatullah Mujaddidi yang mempersoalkan dimasukkannya anggaran program makan bergizi gratis ke dalam anggaran pendidikan dikabulkan sebagian. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Nah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh. Kan? Data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kerandeng Sena. Bu Supendi kembali hadir ya pada malam hari ini Kamis. Kerandeng Sena udah di terasa ya. Udah tanggal 30 Juli. Berarti tinggal sebiji maha nih Kerandeng Sena tanggal 31. Ya mudah-mudahan lah di tanggal satunya Kerandeng Sena nanti Deng Sena akan berjumpa dengan bulan yang tentunya akan membahagiakan Deng Sena ya, karena bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan dan Etam juga harus merdeka karena Deng Sena ya. Jadi harus tetap semangat, tetap bahagia karena Deng Sena ya, dikala situasi kondisi yang saat ini sudah mulai gimana ya karena Deng Sena di tahun juga nih Bu Supendi. Yang penting Etam harus bisa berjaga-jaga diri, kemudian jaga kesehatan, jaga keselamatan, kemudian jaga uang karena Deng Sena ya. Jangan sampai Etam nih sudah dapat uang terus tiba-tiba hilang begitu saja, uangnya ditelan oleh tanah Kerandeng Sena ya, karena seperti ini Kerandeng Sena tanah hisap tuh, sekali masuk udah di balik-balik lagi tuh uangnya Kerandeng Sena ya. Jadi ya harus tetap semangat Kerandeng Sena, sudah di detik ini berarti juan di terasa kita akan berjumpa lagi dengan tahun baru Kerandeng Sena ya, karena Bu Supendi rasa tuh kayak baru kemai karena Deng Sena. Bu Supendi tuh mengucapkan selamat masuk ke tahun baru di 2026 ya karena Deng Sena. Sudah terasa nih bulan ini udah bulan 7 karena Deng Sena ya. Udah mau masuk ke bulan 8. Ini kenapa nih baunya ini udah udah jadi kayak penyihir ya. Tadi ada intermezzo karena Deng Sena ya, lewat sedikit nih bau-baunya. Memang si Dani lucu bener nih. Bisa-bisanya udah pakai selimut, udah kayak pakai penyihir-penyihir ala kartun gitu ya Kerandeng Sena. Baik Kerandeng Sena, ini Bu Supendi akan mengawali Deng Sena dalam sajian Samarinda malam tentunya hingga nanti merapat di jam 12 malam. Dan di jam 7 malam ini Kerandeng Sena hingga merapat di 1 jam ke depan Bu Supendi akan mengawali Deng Sena dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Jadi Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi terkini tentunya agar Deng Sena tidak tertinggal oleh informasi-informasi yang sedang ramai diperbincangkan di tengah-tengah Etam karena Deng Sena yo. Karena Deng Sena sebelum Bu Supendi menyajikan informasi-informasi yang teraktual, kemudian sedang ramai diperbincangkan dan sedang hangat di tengah-tengah Etam Kerandeng Sena, ini ada sedikit informasi. Ternyata tadi meriang Kerandeng Sena ini ada kebakaran lahan di Jalan Batu Besaung dekat SMA Muhammadiyah Sempaja nih. Nah untuk informasinya Juan ini tahu apakah ini kebakaran yang terjadi secara alami ataukah sengaja untuk dibakar. Nih ini pertanyaannya sangat-sangat ini Kerandeng Sena ya, menuai banyak perjawaban. Perjawaban dia itu ya Kerandeng Sena, karena memang kalau dibilang kebakaran alami, kalau dia ada pemicunya juga dia bisa terbakar ya. Busuk pendin ini mikirnya tegak tuh Kerandeng Sena. Kalau kebakaran lahan tuh biasanya kebakaran lahan itu ada mungkin oknum yang mungkin membakar sampah, tegaknya ya Kerandeng Sena ini Bu Supendi husnuzan aja, mungkin Sida membakar sampah kemudian Sida lupa, nah merembetlah ke hutan Kerandeng Sena ya, kebakaran lahan. Atau juga nih bisa juga karena sengaja dibakar nih ya, buat pelajaran Etam lah Kerandeng Sena ya, kalau bisa jangan dibakar karena ini juga menimbulkan polusi yang sangat luar biasa nih. Kalau Bu Supendi lihat asapnya nih Kerandeng Sena ya, ini udah semerbak kemana-mana nih asap hisap hitamnya Kerandeng Sena ya. Ya mulai diedukasi lah karena Deng Sena ya, sama-sama belajar. Lebih baik memang dibabat aja pakai alat kontraktor atau apa gitu karena Deng Sena, kalau memang ingin membuka lahan yang sampai untuk dibakar ya memang cepat, tetapi kan dampaknya bisa membahayakan bagi warga-warga yang ada di sekitarnya. Untuk informasinya Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Karena Deng Sena Etam akan teringat terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini sembari nanti menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 7:36. Tetap bersama kami di RRI Perubahan Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNER Digital sekarang juga!
2: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Seperempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya Budi, banjirnya cepat banget. Tapi tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget Budi, sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat Budi, kalau gak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
2: Oke bos, mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Randeng Senabu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat isya bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Randeng Sena dalam program Beranda pada malam hari ini. Ini ada informasi dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu Yusril Iza Mahendra, yang menegaskan bahwa inovasi, integritas dan semangat belajar sepanjang hayat menjadi fondasi yang sangat penting. Tentu hal tersebut adalah untuk membentuk generasi Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global. Dalam pidato kunci pada seminar wisuda Universitas Terbuka tahun akademik 2025-2026, Karandeng Sena Sida mengatakan bahwa kemajuan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau dikenal dengan artificial intelligence atau yang disebut dengan AI tidak dapat menggantikan peran manusia. Yusril mengajak nih Karandeng Sena kepada para calon wisudawan untuk memandang wisuda sebagai awal dari proses belajar sepanjang hayat. Sida juga mengapresiasi kepada mahasiswa Universitas Terbuka yang mampu menyelesaikan pendidikan di tengah berbagai tanggung jawab seperti bekerja, mengurus keluarga, bahkan mengabdi kepada masyarakat. Menurutnya, Karandeng Sena, gelar akademik ini bukanlah akhir dari proses pembelajaran, melainkan bekal untuk terus mengembangkan diri menghadapi perubahan zaman. Sida pun membagikan Karandeng Sena pengalaman pendidikannya sebagai bukti bahwa keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan Karandeng Sena yang busuk tadi ketahui ya terhadap Sida ini, yaitu Profesor Yusril Iza Mahendrani. Sida kan memang pakarnya, guru besar di bidang hukum Karandeng Sena ya, tetapi baru-baru kemarin itu kalau di salah satu bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, Sida itu telah sidang promosi doktor Karandeng Sena ya dalam bidang filsafat. Itu menunjukkan bahwa memang dari contoh yang ia sampaikan terhadap diri Sida sendiri kepada para wisudawan ini membuktikan kalau misalkan etam ini sudah lulus, bukan berarti etam tidak bisa lagi belajar karena ini senang. Tetap terus mengasah ilmu agar wawasan etam, pemandangan etam, atau dalam istilah sekarang itu karena ini senang POV atau sudut pandang etam terhadap sesuatu hal itu bisa lebih meluas lagi, bukan hanya terpaku kepada satu atau dua bidang tertentu maha karena ini senang ya. Seperti Sida belajar hukum dan juga Sida belajar di bidang filsafat, jadi meluas lagi pandangan Sida terhadap suatu permasalahan apabila Sida dihadapkan dengan suatu masalah. Nah, Karandeng Sena Yusril juga menekankan bahwa pentingnya keterbukaan terhadap berbagai khazanah ilmu pengetahuan tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Terkait perkembangan teknologi, Sida menilai Karandeng Sena bahwa kecerdasan buatan telah mengubah cara manusia bekerja dan mengambil keputusan. Namun, menurutnya teknologi ini hanya menjadi alat bantu, sedangkan nilai kemanusiaan, kemudian kemampuan berpikir dan pemahaman terhadap konteks tetap menjadi keunggulan yang dimiliki manusia. Sida berharap Karandeng Sena perguruan tinggi mampu menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus memiliki pemahaman terhadap dinamika sosial, hukum, ekonomi, dan geopolitik global. Sida juga menegaskan Karandeng Sena bahwa inovasi lahir dari kepekaan terhadap persoalan masyarakat, sedangkan integritas menjadi modal utama dalam membangun kepercayaan. Karena itulah Sida mengajak para lulusan nih untuk terus meningkatkan kapasitas diri, menjaga integritas, dan berkontribusi menyelesaikan berbagai persoalan bangsa melalui ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Terbuka Ali Muktianto mengatakan bahwa seminar wisuda menjadi bagian dari pembekalan bagi para calon wisudawan sebelum mengikuti prosesi wisuda. Sida menyebut Universitas Terbuka saat ini memiliki sekitar 2,3 juta alumni dan hampir 900 ribu mahasiswa aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Demikian Karandeng Sena informasi yang dapat Bu Supen disajikan di program Beranda pada kali ini seputar Menko Yusril
terkait inovasi dan integritas kunci daripada generasi Indonesia untuk mendunia, yang informasinya sendiri bisa dikutip dari laman rri.co.id. Keren Dengsana, selepas ini tersisa 9 menit lagi, Bu Supendi akan mengajak Dengsana untuk berbincang-bincang pada malam hari ini seputar alat musik Keren Dengsana, ya tentunya dalam program Besepra Bekesah seputar budaya daerah. Namun kita makan telinga terlebih dahulu Keren Dengsana, ya dua lagu selepas ini. Saat ini Dengsana sedang telinga lagu Bugis dengan judul lagunya Sapani Padata, dan selepas itu akan telinga lagu dari Kutai dengan judul lagunya Dayung Dayung.

0: budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaretam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Badan Kepegawaian Negara atau yang disingkat dengan BKN segera membuka seleksi pendaftaran Sekolah Kedinasan tahun 2026. Sekolah Kedinasan menjadi salah satu pilihan favorit karena menawarkan kuliah gratis hingga lulus serta kesempatan langsung diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau yang dikenal dengan CPNS. Berdasarkan pengumuman resmi BKN melalui akun Instagram @bkngoidoofficial, calon pendaftaran diimbau untuk segera mempersiapkan sejumlah dokumen penting, yaitu kartu tanda penduduk, kartu keluarga, hasil scan KTP, kartu identitas anak atau dikenal dengan KIA atau KK, hasil scan akta kelahiran, hasil scan ijazah, serta hasil scan transkrip nilai ijazah. Selain dokumen umum di atas, setiap instansi atau sekolah kedinasan nantinya dapat memberlakukan ketentuan dokumen tambahan yang dapat dipantau langsung melalui laman resmi masing-masing lembaga. Pendaftaran nantinya dilakukan secara terpusat dengan membuat akun terlebih dahulu melalui portal SSCASN/BKN. Terdapat 9 kementerian dan lembaga yang dijadwalkan membuka seleksi sekolah kedinasan pada tahun 2026, yang meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Badan Pusat Statistik, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Meskipun daftar instansi dan persyaratan dokumen telah diumumkan, BKN hingga saat ini belum merilis tanggal resmi pembukaan pendaftaran maupun rincian kuota untuk masing-masing instansi.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini Budi, ini Budi. Ini Ibu Budi, ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Ada apa tuh, Bu? Kok kayak dikejar maling aja?
4: Ini loh, Pak. Barusan dapat kabar tetangga sebelah, Pak.
3: Ada apa, Bu, tetangga sebelah? Yang jelas dong, Bu, kalau ngomong.
4: Itu tetangga sebelah, Pak. Bu Sri, Pak. Barusan kena tipu. Lumayan, Pak. Ratusan juta, Pak.
3: Lah, kok bisa, Bu? Siapa yang nipu?
4: Katanya sih diajak kenalan barunya. Investasi gitu. Uangnya disimpan, terus nanti dapat bunganya 50%. Simpanan dalam jangka waktu 2 minggu, Pak.
3: Walah, Bu, zaman gini kok masih percaya yang begituan? Itu namanya investasi bodong, Bu.
4: Apa, Pak? Investasi bodong?
5: Investasi bodong adalah investasi yang dilakukan pada bisnis yang tidak ada atau palsu, sehingga uang yang ditanamkan investor akan hilang begitu saja. Ciri mencolok pada investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Bisnis maupun produk tidak jelas, perusahaan tidak berizin, diminta mengajak nasabah atau investor baru, dan pengembalian dana macet di tengah jalan.
3: Nah, sudah tahu kan, Bu, apa itu investasi bodong? Makanya, Bu,

0: maupun produknya.
1: Oh gitu.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Dan Dengsana Busu Pendi akan mengawani Dengsana di jam 8 malam hingga nanti merapat di jam 9 malam. Tentunya dalam program Busepra, di mana pada nanti Busu Pendi akan mengajak Dengsana untuk berbincang seputar alat musik ritmis dalam program Busepra ya. Namun sebelum Busu Pendi mengajak Dengsana untuk berbincang seputar alat musik ritmis, kita makan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop dalam Nusantara berikut ini.

semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

0: Jual adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan yang bangsawan Muntok, keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keinginan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin, hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: Habis, buang seni aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah? Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Rendeng sanak alat musik ritmis adalah jenis alat musik yang berfungsi sebagai pengatur ritme, irama, birama atau ketukan dalam sebuah lagu. Tentu berbeda dengan alat musik melodis yang menghasilkan nada. Alat musik ini umumnya rendeng sanak memiliki bentuk yang sederhana, memiliki banyak tombol yang rumit, serta dimainkan dengan cara dipukul atau menggunakan tangan serta stick, maupun digoyangkan sehingga menghasilkan suara yang sederhana. Kalau dilihat dari garis besarnya, rendeng sanak, alat musik ritmis ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, alat musik tradisional dan juga alat musik modern. Kalau alat musik tradisional ini meliputi tifa sebagai alat musik yang berasal dari daerah Papua dan Maluku, kendang yang populer di kawasan Jawa untuk mengiringi tari atau gamelan, gandrang asal Sulawesi Selatan, gong atau instrumen logam pengatur tempo dalam gamelan dan kesenian Melayu, maracas alat musik yang diisi biji-bijian dan digoyangkan, djembe berasal dari Afrika yang juga populer di Bali, serta cajon, alat musik yang berbentuk kotak dari triplek asal Afrika atau Amerika Tengah sebagai alternatif drum. Kalau untuk alat musik modern, rendeng sanak ini diantaranya ada triangle, yaitu alat musik logam berbentuk segitiga dari era musik klasik. Kemudian ada drum, yaitu perkusi modern pengiring genre pop, rock, dan lainnya, serta tamborin sebagai alat musik dengan lempengan logam yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Keberadaan alat musik ritmis ini, rendeng sanak memiliki peran krusial dalam menciptakan harmonisasi musik yang sempurna. Fungsi utamanya meliputi penentu tempo untuk menjaga ketukan tetap stabil, sebagai iringan lagu agar musik tidak monoton, menjadi penanda bagian lagu seperti transisi dari intro ke verse atau ref, membantu koreografi dalam seni tari, serta menyempurnakan instrumen dalam pementasan musik seperti orkestra. Kemudian dalam memainkannya juga diperlukan pemahaman dari pola irama rendeng sanak yo, penguasaan lagu, serta pemilihan alat musik yang sesuai dengan ritmenya agar tercipta keselarasan yang baik rendeng sanak.

Banding sana demikian yo perjumpaan etam dalam membahas alat musik ritmis di program Beseprah pada malam hari ini. Semoga informasi yang sudah disajikan ini bisa menambah wawasan etam terhadap alat musik agar pengetahuan etam terhadap alat musik ritmis ini di hanya sebatas oh alat musik ini sebagai alat penggiring maha kerandeng sana ya. Ternyata dari sekian banyak jenis dari alat musik ritmis ini bisa menambah wawasan etam bahwa alat musik ini walaupun beragam kerandeng sana tetapi tujuannya tetap satu, untuk mengharmonisasi alat musik yang ada di dalam suatu permainan kerandeng sana. Kerandeng sana untuk informasinya ini busuk yang dikutip dari laman id.yamaha.com. Kerandeng sana di jam 9 malam nanti hingga merapat di jam setengah 11 malam. Busuk Pedi akan mengawani Deng sana ya tentunya dalam program Pantas Jawa. Jadi Busuk Pedi tunggu nanti kehadirannya Kerandeng sana di live streaming kami di akun YouTube RRI Samarinda. Serta bagi Deng sana yang hendak bergabung bersama kami boleh nanti bergabung di nomor 0541-7272656. Untuk nomor 0541-7361522-nya masih terdapat kendala teknis ya Kerandeng sana. Sehingga bagi Kerandeng sana mungkin yang ingin bergabung lagi dengan RRI Provinsi Samarinda boleh juga untuk menghubungi di nomor WhatsApp kami 0811-5819984. Kerandeng sana sebelum Busuk Pendi mengawani di jam 9 malam ini akan ada dua lagu yang Busuk Pendi sajikan untuk Kerandeng sana sembari menunggu jam 9 malam. Ada lagu Kadada Nang Lain dari Topi Kaganangan serta Ngentul Benda. Tetap bersama kami di RRI Provinsi Samarinda bersama dengan Busuk Pendi.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Si, dan tentu saja informasi seputar budaya.
2: Habar Etam Pro 4
0: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
3: Awaron berayak buka hampa. Sorongnya wangi kesang sabah. Aku ini naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut hak dapat selantar dua lantar, dan lid hak kan pakai gula. Mana rupa Haron, tumaha buku hidup nyawa.

0: Informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Trandeng sana menjelang penutupan pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau yang disingkat dengan LPDP tahap 2 tahun 2026 pada besok 31 Juli 2026, para pendaftar diingatkan untuk lebih teliti dalam mengunggah dokumen agar tidak gugur di tahap seleksi administrasi akibat kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Berdasarkan pengumuman resmi LPDP, kegagalan pada tahap awal umumnya bukan karena ketidakkompetenan pendaftar, melainkan ketidaksesuaian dokumen yang dilampirkan, terutama pada tiga dokumen berikut. Pertama, surat usulan bagi PNS, TNI, dan Polri. Kesalahan sering terjadi karena pejabat yang mengesahkan bukan pejabat eselon 2 yang membidangi SDM. Surat usulan tidak mencantumkan nama dan NIP atau NRP. Surat tidak ditujukan khusus untuk beasiswa LPDP, atau bidang yang direkomendasikan berbeda dengan pilihan saat mendaftar di aplikasi. Kedua, sertifikat dan skor bahasa Inggris. Pendaftar kerap gagal karena skor yang diperoleh kurang dari syarat minimum, keaslian sertifikat tidak terverifikasi di portal resmi lembaga penerbit, atau sertifikat sudah kedaluwarsa lebih dari 2 tahun. Khusus pendaftaran tahap 2 ini, sertifikat bahasa Inggris harus dipastikan masih aktif setidaknya hingga 22 September 2026. Ketiga, surat acceptance atau dikenal dengan LOA. Berbagai kendala pada LOA meliputi tidak dicantumkannya tanggal intake atau mulai studi, pilihan prodi atau perguruan tinggi yang tidak masuk dalam daftar LPDP tanpa melampirkan bukti pendukung, status LOA yang masih bersyarat atau dikenal dengan kondisional, tidak adanya surat keterangan tunda studi atau defer untuk LOA yang tanggal intake-nya lebih cepat dari ketentuan LPDP, atau LOA yang dilampirkan tidak sesuai dengan tujuan studi pada aplikasi pendaftaran. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam esok pagi.

dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: upacara berasal dari kata Sanskerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Edville Helms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat,

0: menjawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Keran Deng Sena, sebelum Bu Sufedi mengawani Deng Sena dalam program Pantas Jawa pada malam hari ini, etam akan telinga terlebih dahulu rekaman dari drama legenda dengan judul Legenda Roak. Tetap bersama kami di RRI Perompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: ada dua jenis burung roak, yaitu burung roak malam dan burung roak biasa. Yang diyakini sebagai penanda makhluk halus adalah suara burung roak malam. Konon, burung roak ini diyakini sebagai jelmaan manusia. Menurut cerita, burung roak malam ini berasal dari seorang laki-laki yang memakan tengguni atau ari-ari dari anaknya yang baru dilahirkan. Bagaimana kisah selengkapnya? Inilah drama legenda Burung Roak produksi RRI Samarinda. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Sang suami adalah seorang lelaki yang sangat malas, sedangkan istrinya sangat rajin bekerja. Sepanjang hari, istrinya bekerja untuk mencari nafkah dan membersihkan pekerjaan rumah.
1: Ya beginilah, punya suami yang malas banget. Semua aku kerjakan sendiri, mulai dari urus rumah sampai cari nafkah. Lelahnya.
2: Dek, di mana kamu? Cepat kemari.
3: Iya, sebentar.
1: Ada apa?
2: Dek, aku lapar sekali. Tolong ambilin makanan buatku.
1: Ya ampun kak, apa gak bisa ambil sendiri? Aku kan lagi bersih-bersih. Lagian makanan juga udah aku siapin di meja makan. Tinggal makan aja.
2: Ah, aku males ke dapur. Ambilin ya.
1: Iya.
2: Makasih ya. Istriku memang paling baik.
1: Selalu begini. Ya ampun. Sampai kapan sih dia malas begitu?
3: Ini makannya. Nanti habis makan ditaruh di dapur ya. Aku mau istirahat. Soalnya nanti ada kerjaan.
2: Iya, Dek.
1: Kak, bangun, sudah pagi. Jangan malas, ayo bangun, Kak. Pagi itu bangun, kerja cari nafkah. Ini malah aku yang kerja keras cari nafkah.
2: Apa sih? Berisik.
1: Gitu kok sudah dikasih tahu. Ya udah, aku pergi ke ladang dulu.
2: Iya.
1: Makanan juga udah aku siapin.
2: Iya.
1: Sampai kapan dia begitu? Seharusnya bukan aku yang mati-matian bekerja buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi ya sudahlah. Semoga saja suamiku bisa berubah dan juga sadar. Kak, aku hamil.
2: Syukurlah, kita akan punya anak, Dek.
1: Iya, Kak. Tapi...
2: Tapi kenapa?
1: Sekarang kan aku sedang mengandung anak kita. Berarti aku harus berhenti bekerja di ladang. Biar tidak kecapean, Kak.
2: Terus?
1: Berarti kalau aku gak kerja, kan gak ada uang. Gimana selama aku hamil, kakak gantiin aku kerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan kita?
2: Apa? Kerja? Gimana sih kamu? Kan tahu aku dari dulu gak pernah kerja. Apalagi di ladang. Udah panas, kerjanya berat. Aku gak bisa.
1: Astaga kak, aku kan lagi hamil. Nanti kalau anak ini lahir, aku lagi akan kerja. Selama ini juga aku yang kerja keras.
2: Pokoknya aku gak mau.
1: Tolonglah sekali ini aja.
2: Kalau aku bilang enggak, ya enggak, titik.
1: Ya sudah, terserahmu. Kalau begitu, aku tetap akan bekerja walaupun kondisiku seperti ini.
2: Terserah kamu.
1: Ini anak punya suami. Masih gak ketulungan.
3: Sakitnya. Kak, cepat kesini. Perutku sakit sekali, Kak. perutku sakit sekali, Kak. Aduh.
2: Iya, Dek, sebentar.
3: Enggak. Sakitnya.
2: Dek, kamu kenapa?
3: Perutku sakit sekali, Kak. Sepertinya aku mau melahirkan.
2: Hah? Melahirkan ya?
3: Iya.
2: Ya sudah, sekarang kita pergi sebelum terlambat.
3: Iya, Kak.

0: Mbah, mbah, ini istri saya perutnya sakit. Sepertinya mau melahirkan.
1: Coba mbah periksa dulu, di mana sakitnya.
2: Aduh, di sini mbah sakit sekali nih mbah. Aduh mbah, aduh.
1: Oh, di sini. Ini sakit memang karena mau melahirkan. Ya sudah, kalau gitu mbak siapin dulu perlengkapan buat lahiran.
0: Berarti istri saya sekarang mau lahiran ya mbak?
1: Iya, bapaknya tunggu di luar dulu ya.
0: Iya mbak.

0: bayinya sudah lahir. Ibu dan bayinya juga sehat.
1: Syukurlah. Makasih ya, Mbah.
0: Iya, kalau gitu saya bersihkan dulu bayinya.

0: Bu, ini B-nya sudah bersih.
1: Makasih, Mbak.
0: Tadi Mbak juga sudah memotong tali pusarnya. Dan ini ari-arinya. Nanti suruh suamimu kubur di dalam tanah ya.
1: Iya, Mbak. Makasih, Mbak.
2: Anakku sekarang sudah lahir. Tapi kenapa ya? Aku masih saja jengkel sama suamiku. Aku tidak habis pikir aja. Tegak banget dia. Nggak mau bantu aku atau apa. Apa ya yang bisa aku perbuat biar dia jera? Oh iya, sebentar. Dia kan sebentar lagi pulang. Pasti dia mau makan. Aku akan masak spesial buat dia.

0: Gimana? Enak masakannya?
1: Iya, hari ini kamu masaknya enak sekali. Apalagi karena aku lapar kali ya.
0: Tidak suamiku, karena yang aku masak itu adalah ari-arina kita yang seharusnya dikubur di dalam tanah.
1: Apa? Kenapa kamu lakukan itu? Tega sekali kamu.
0: Ya, karena selama ini aku hamil, kamu juga tidak mau bantu aku. Aku berjuang keras mencari nafkah dalam kondisi hamil. Kamu hanya malas-malasan.
1: Tapi, apa ini istriku? Bulu apa ini yang tumbuh di badanku? Tolong, tolong.

0: mengganggu masyarakat pedalaman Kalimantan Timur. Masyarakat juga mempercayai bahwa ari-ari seorang anak bayi disarankan untuk dikubur di dalam tanah.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sugeng dalu kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan Samarinda. Kalih kula Mas Pendi dalam program Pantas Jawa dalu menika nggih. Insyaallah akan merapat hingga nanti di jam 10:30 malam nggih. Kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan Samarinda dalu menika ingkang badhe nderek monggo saged gabungan datang nomor 0541 7272656 kalih nomor WhatsApp ya karandeng sana kagem sedulur-dulur kula datang nomor 0811-5819-984. Kanten Mbah Sapar dalu menika ternyata nggih tasih dereng saged rawuh dateng studio RRI Pro Sekawan Samarinda. Oleh karena itu untuk siaran langsung datang akun YouTube resmi kami datang RRI Samarinda boten sios nggih untuk disiarkan. Namun kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan saged tasik bisa mendengarkan datang radio terestrial kami di 98,4 FM. Ugi datang RRI Digital engkang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android serta App Store engkang wonten datang iOS. Dulur-dulur dalu menika akan membahas seputar kembang setaman. Nah, kembang setaman niki pripun? Kanten kembang setaman niku kalau di dalam pikiran kula nggih kembang setaman niku kan berarti kembang engkang wonten dateng taman. Nah, sajane nggih kembang setaman niku asline kathah kembang yang dijadikan satu namun memiliki filosofi yang mendalam kagem tiang Jawi nggih khususnya karena memang untuk kembang setaman menika biasane kathah manfaate nggih kagem damel nopo nggih damel upacara adat nopo menawi damel siraman ugi damel biasane niku kagem ziarah kubur biasane kan damel kembang setaman. Lek ditangklet kembang setaman niku isine nopo mawon Mas Pendi. Nah, kembang setaman niku nggih kathah maceme nggih. Wonten mawar, wonten melati, wonten kembang nopo nggih, kembang kantil lek mboten kelinto asmine niku nggih. Wonten juga kembang melati, kalih kembang-kembang pokoke kathah sanget kembang-kembang ini pun. Kembang kamboja nggih saged didamelaken dalam kembang setaman menika nggih. Lah, kembang setaman menika riyen. Lah niki. Kembang setaman menika biasane didamel kagem sarana upacara yang berupa ruang atau tempat yang digunakan untuk melaksanakan upacara seperti halnya bunga, dupa, minuman, makanan, dan benda lainnya. Bunga dan daun sering digunakan sebagai hiasan dalam upacara adat. Mereka bisa digunakan untuk menghias altar, sarana upacara atau tempat-tempat suci lainnya dan seringkali dipilih berdasarkan makna simbolisnya. Apabila dilihat dari kebiasaan adat Jawa, bunga-bunga yang biasanya ada pada upacara adat Jawa ini memiliki istilah tersendiri, yaitu kembang setaman. Nika wau nggih seputar pembahasan kembang setaman ingkang Bu Supendi ringkas menika melalui Google menika nggih. Niki wonten ingkang badhe nderek datang RRI Pro Sekawan Samarinda kula sapa rumiyin nggih di nomor 0541 7272656. Halo, assalamualaikum, sugeng dalu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Yuli.
1: Sugeng dalu ki Mas Endi.
0: Nggih, pripun kabare njenengan?
1: Alhamdulillah sehat Mas
0: Fendi. Alhamdulillah.
1: Dengan kesehatan.
0: Nggih, alhamdulillah sehat sedanten Mbok Yuli. Engkang mboten sehat dompete Mbok Yuli.
1: Sami sehaten. Pulang nggih. Dompete.
0: Sami mawon nggih. Mbok Yuli.
1: Dalem.
0: Dalem menika kula piyambakan mawon.
1: Nggih, mboten napa-napa wonten ta?
0: Wonten no, kan tasik di baturi kalih jenengan. Bu Yuli.
1: Nggih, dalem napa Mas?
0: Nggih, dalem menika kan membahas kembang setaman.
1: Nggih.
0: Misalnya di pemahaman Bu Yuli pripun terkait kembang setaman menika Bu Yuli monggo.
1: Kegunaane kathah niku Mas.
0: Nggih.
1: Niku nggih siraman 7 bulanan yang hamil nanti niku nggih saged 7 rupa.
0: Niku napa mawon kembangnya Bu Yuli?
1: Kota 7 rupa.
0: Oh, 7 rupa nggih.
1: Nggih. Niku nggih mandi-mandi. 7 bulanan niku. En kanggem slametan niku napa niku?
0: Loh. Santene sinten niku Bu Yuli? Nggih. Napa badhe nyuwun sangu?
1: Mboten ngageti wae.
0: Oh.
1: Mboten ngageti wae.
0: Monggo Bu Yuli.
1: Dalem Mas.
0: Monggo monggo njenengan lanjut.
1: Nek etang mriki kan nek kangge slametan apa ngaten niku kan tiga macam tak kembang telon namanya.
0: Oh, kembang telon, gak leres leres kembang telon.
1: Tengbeki, nah teng Jawa macam-macam Mas. Gak anten diirisi apa niku? Godong pandan.
0: Nah, gak. Godong
1: pandan wangi nih kalau.
0: Gak sami-sami. Teng mriki gak wonten.
1: Aku macam-macam nak teng Jawa niku.
0: Gak.
1: Nah, teng mriki mboten namung tiga macam.
0: Nggih, bahkan dikata. Bahkan teng Jawi niko wonten kembang nopo nggih yang warnane kuning Bu Yuli.
1: Anu niku kembang kantil.
0: Nggih.
1: Sing ijo niku kembang kenongo.
0: Nggih, kembang kenongo. Nge,
1: kembang mawar, kembang melati.
0: Kalau kalau teng mriki malah jarang nggih kembang kenongo nggih.
1: Nggih. Tapi nek sing tiga macam enten gak Mas, sing mboten enten iki gak sing ada sing mboten disukani ini kembang kantil. Sing kuning nih kak.
0: Kalau kalau tong mriki le mboten kelintu malah kembang kenongo, Bu Yuli.
1: Oh.
0: Nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Mungkin ugil nggih kalih kembang kantil mungkin.
1: Nek teng sekiri kata kembang kantil, kembang kenongo ini kata teng sekiri. Pasar kiri nih kak.
0: Kalau kalau Le Mbok Yuli biasanya pripun, Mbok Yuli? Kembang kembangnya 7 rupa. Napa-napa mawon.
1: Tujuh rupa niku nggih enten kembang mawar, kembang kantil niku kembang kenongo, kembang melati, godhong pandan niku. Terus tambahane kan dua macam kan?
0: Nggih.
1: Napa mawon ngaten.
0: Nggih.
1: Sing penting
0: engkang dikarepi nggih.
1: Ya sembarang mawon, sing penting kados kembang mawar-mawaran niku kan sakit.
0: Nggih. Kalau kalau Bu Yuli melihat kembang setaman niki pripun Mbok Yuli? Mungkin kan kalau orang yang awam pasti akan ke arah mistis nggih Mbok Yuli. Kalau di dalam Jawa sendiri pripun filosofinya Bu Yuli?
1: Kula nggih dereng ngertos, dereng paham banget. Sare nek nggih niku nek suro ngaten itu mandiin napa
0: ngeteh. Kadang mandiin kembang keris nggih.
1: Nggih nggih mandiin keris-keris ngaten niku. Yang kembang ngoten niku.
0: Nggih, nggih.
1: Ngoten niku cuman artine kula mboten ngertos.
0: Dereng
1: ngertos kula.
0: Nggih, nggih, nggih. Bu Yuli mungkin wonten salam-salam sapa monggo Bu Yuli. Napa badhe nderek nembang nggih monggo.
1: Niku Bunda Nana nyuwun request.
0: Napa?
1: Nembangaken Kawangan.
0: Oh, monggo monggo.
1: Pripun niki?
0: Alhamdulillah, sugeng dalu Mbok Nana.
1: Mbok pilih mangke saged nderek gabungan nggih,
0: nggih nggih. Nggih, nggih, nggih.
1: Cuman kula diken nembang riyen.
0: Nah, monggo, pripun Bu Yuli monggo.
1: Nggih, yang penting asal-asalan
2: ya. Mboten napa-napa Bu Yuli, jenengan ingkang paham.
1: Bunda Nana, kalau salah-salah ya enggak apa-apa ya.
2: Nggih.
1: Namanya aja lain penyanyi asli.
2: Nggih.
1: Apa aku kurang hati? Apa ya aku

0: Katane hatimu timbang.
1: Hoa hoe. Mantep Bu Yuli, monggo monggo.
0: Kalau mengerti nih, dan terus

0: Mantap tadi nopo maneh waktu masih nggih.
1: Niku kan serakan.
0: Nggih.
1: Ngaten.
0: Nggih. Jan kula-kula sangat niki Bu Yuli.
1: Pripun?
0: Marem lek nen anu dengar lagu-lagu saking Didi Kempot niko.
1: Ngaten nggih. Nggih.
0: Perahu layar balapan Solo. Nopo maling nggih?
1: Sewu putra.
0: Nggih.
1: Wis tak lewati.

0: asik. Mbak Sapar nggih, mirengaken iki.
1: Nggih. Nggih, Mbak Sapar.
0: Nah. Niki nggih denger ngertos julak sarunding.
1: Nggih.
0: Nah, julak sarunding nggih midhangetaken niki.
1: Oh, ngaten, Kang.
0: Nggih.
1: Nggih. Tembange sembarang mawon jeneng.
0: Napa balapan solo mawon nggih?
1: Iya sakit mawon.
0: Anggeh, monggo salam sapanya.
1: Salame, Bunda Nana, Sugeng Dalu Bunda. Terus silak tarundeng ya Sugeng Dalu.
0: Anggeh.
1: Niki Mas Mamat niki bisa ngetakan apa betul nih?
0: Kiam baik anggeh, mungkin menawi anggeh, midang ngetakan.
1: Ah, kiam baik niku senang.
0: Anggeh setia tuhu.
1: Anggeh, anggeh Sugeng Dalu mawon Mas Mamat.
0: Anggeh.
1: Mbak Reni.
0: Anggeh.
1: Terus niki sinten wae Bunda Eka.
0: Sinten ade Bunda Eka.
1: Bunda Elsa.
0: Nggih.
1: Nek ilang kalih Mbah Kola.
0: Nggih, ingkang balik papan.
1: Mbah Kromo.
0: Nggih.
1: Terus sinten wae wonten dilawat wonten Pak Duyat, Mas Andi.
0: Nggih.
1: Ya tuhu niku.
0: Nggih datang Jambi.
1: Jambi anu
0: Sinten ayo.
1: Amsyah.
0: Nggih leres. Kale Sunggal Malih. Sunggal Malih nggih wonten Penjambi.
1: Sinten iku Mas Dodo?
0: Mas Pujo.
1: Ah Mas Pujo.
0: Nggih.
1: Nggih nggih wis ngetake nggih.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah tak wirengke suwantene
0: Bu Yuli.
1: Age kandosan anu Mas Andi.
0: Nggih sembahun.
1: Lepet nggih.
0: Nggih, sembah nuwun ingkang kathah Bu Yuli.
1: Nggih, sampai tembangi stasiun balapan.
0: Nggih.
1: Kula rantas. Kula spesiate niku Mas Mamat.
0: Nggih, siap.
1: Nggih, ngaten mawon nggih, Mas.
0: Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama niko wonten ingkang badhe nderek datang nomor WhatsApp kale julak sarunding ini langsung berubah pakai bahasa Indonesia aja nggih. Karena ini julak sarunding orang Banjar takutnya nanti enggak paham kalau pakai bahasa Jawa. Assalamualaikum julak sarunding.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana nih tadi dengar suaranya Mbok Yuli julak?
2: Mantap tapi mantap tadi jadi pemborong.
0: Mantap jadi pemborong atau julak juga mau nyanyi nih? Boleh julak.
2: Ah, enggak, cuma mau ikuti aja, cuma itu saya yang tahu lagunya.
0: Siapa tahu kan istri mau minta lagu apa nanti boleh diputar di sini.
2: Ya, bisa aja ya.
0: Jula, ini kan ya? Malam hari ini ngobrolin seputar kembang setaman kalau orang Jawa bilang. Kalau di sini mungkin kayak kembang tiga rupa atau tujuh rupa gitu, Jula.
2: Iya.
0: Kalau Jula sendiri pernah melihat atau pernah mengetahuinya Jula ini dari kembang setaman atau mungkin yang sejenisnya nih Jula di daerah tempatnya Jula?
2: Kalau di tempat saya ini kebanyakannya orang pengantinan itu namanya di Supindi. Pengantinan tuh udah tahu tuh kembangnya banyak itu kembang sendiri kan berapa aku udah tahu cuma melihat tuh sekilas saja gitu namanya di Supindi.
0: Jadi cuman prosesinya pakai kembang cuman gak tahu kembangnya ada berapa rupa gitu Jula ya.
2: Iya. Cuma kita kan dekat mana juga apa namanya tuh dekati mengawasi juga dia mandi kembang. Mandi kembang tuh ya sangat mengawasi kembang kayak gini. Halo.
0: Gimana Jula?
2: Ya coba kalau mandi kembang ini yang tahunya Jula itu kembang-kembangan tuh cuma ziarah ke kubur tuh aja caranya Jula ketahui. Tapi kalau masalah mandi kembang-kembang ini kan yang saya ketahui itu kayak mandi anu apa bacakan kita apa beli motor atau beli mobil itu kan bacakan yasin karena ada kembangnya di situ kulihat. Karena Jula ini kan saling menemukan itu nari sepindu. Saling membacakan orang ada orang beli. Misalnya kan ada orang mobil baru, mobil baru atau motor baru kan dibacakan itu. Belum disupply kembang itu kan jadi masalah juga. Niat-niatnya aja ya kan
0: betul,
2: dia.
0: Betul. Ini nama istilahnya kalau di salah tuh babacaan busu yo. Kalau orang Banjar bilang ya, tuh babacaan.
2: Ya saat itu kan bacaan kalau yang itu kan kembang itu cuma anu aja. Cuma ya apa aja lah. Bukan cuma formalitas aja betul. Itu aslinya tuh. Betul. Itu bagi saya, tapi kalau bagi orang Jawa kita enggak beda ya kan.
0: Karena begini Ajula ya, mungkin karena memang kan dulu kalau berbicara seputar agama kan budaya kan lebih dahulu masuk di Indonesia ya Ajula ya. Karena mungkin ya, Islam betul, juga betul. Sudah mulai menyebar kemana-mana. Nah supaya budayanya ini mungkin tidak menghilang, kayak mungkin Wali Songo atau wali-wali di daerah-daerah di Indonesia itu mengislamisasi budaya yang ada gitu ya Ajula ya.
2: Nah betul, supaya bilang sampean tadi betul itu masalah wali kan itu cuma kelijaga itu kan itu kan mengharamkan yang wali tapi tetap dibiasa harus sama kelijaga
0: jadi supaya
2: itu kan harus yang pernah kebelahan menengah karim kebelahan ini be kita ke masjid kita pagi itu kan di luar itu kan kelijaga itu kan itu yang membawakan tuh nah itu tadi tapi kalau saya tuh anu aja bagus saja itu masalah apa namanya bunga-bungaan harum-haruman tuh tergantung tradisinya juga kita mengikuti yang apa yang ada aja kan
0: yang penting dia yang penting nggak melengser ke syirikan gitu ya Bu Su ya
2: ada tuh yang penting kita tradisikan mewajibkannya itu baru emang dari pekan ini kalau nggak pakai kembang itu haram lah itu
0: ya. Betul juga kan? betul
2: mau kembang ini cumannya aja syaratnya aja kalau begitu tempat saya karena saya beresin kenalan kenapa jangan yang mendapatkan dua selamat kita kembang kita nih supaya kembang gak jadi masalah yang penting niatnya niat kita tuh beli mobil tuh tujuannya selamat bukan untuk kendaraan yang harus ada kembang sekian ini nanti aku nggak usah
0: yeah. Kalau
2: supaya kembang apa yang ada aja
0: karena mana
2: mungkin
0: apa itu Buso silakan Buso
2: nggak anu kan maksudnya itu kan anu satu kembang ini ya kembang mawar tapi tinggal aku nggak usah yakin aja pada yang di atas kita tujuannya kan syaratnya doanya ini yang penting kan gitu ya
0: betul
2: kalau kembang tuh kita tinggal satu dengan bunga mati kan tinggal ya anak aku nggak yakin apa masalah itu aku ya tergantung diri masing-masing juga kan dan jelasnya intinya aja kan anunya budayanya aja ya di sini dia kita mengikuti budaya orang aja dia orang begini ikuti aja yang penting kita jangan sirik itu aja.
0: Nah betul. Tapi sayangnya mungkin ada masyarakat yang mungkin kayak kurang kembangnya satu. Oh ini nggak bisa nih didoakan gitu ya Bu Su ya.
2: Wah nggak bisa itu kan saya sering kritik juga. Ya nanti lama kalau kembangnya kurang satu nanti ada yang kesurupan. Ya. Itu sahur itu. Itu nggak dicerita itu lain kita kalau irau nah itu masuk akal irau itu kalau ada ketinggal lah itu masuk akal kan
0: karena memang karena, sudah tradisi budayanya juga
2: itu tradisi kan itu lain kembang kalau kembang ini ya pendapat saya kan itu kan memang ulang manusia aja itu ini pendapat saya tapi maaf aja lah bagi yang di belakang artinya kan di belakang ngomong bukannya apa adanya ya kan
0: betul
2: ya
0: sama-sama belajar masih ya Bu Su ya
2: itu tukar pendapat kalau nggak salah disalahkan gak jadi masalah juga yang jelasnya kita kan bertukar pendapat saling percaya diri kita kan diri kita teman masing-masing di tepi dia
0: betul siap Bu Jula Sarunding boleh salam sapanya Jula
2: aku salamnya untuk Bunda Yuli Fadila terima kasih dulu ini lagunya mantul dan harus bujur banjar tuh mantap betul gitu nah
0: mantap benar
2: itu banjar tapi bahasa gurunya kan mantap betul. Salamnya untuk semuanya dari situ ini yang belum masuk di belakang kan berapa tahu.
0: Oke.
2: Okay, salam siap seberapa aja lagunya ikutan aja bersama dia.
0: Oke siap Jula.
2: Untuk Pesepindi, wah jelek nih melihat Pesepindi ini mah gantengnya bukan main.
0: Amin.
2: Kalau kita mau dia pak di perempat itu kan saya melihat ada 7 kok itu penyiar.
0: Oh di sana iya ada 7.
2: Nah jadi di situ dah hebat di Pesepindi itu kalau nggak umurnya.
0: Di
2: saya bilang ada produksi lah kita 25-an lah kenal lah.
0: Kenapa itu Busu?
2: Umur Bu Su ini pun udah sampai 30 tahun 25-an ada lah
0: 25 pun dia sampai Bu Su dia sampai dia sampai 25 dia sampai masih
2: ya pokoknya prediksi pak itu ya 25 tuh udah sampai bilang ke gue udah betul orang
0: ini ya alhamdulillah lah Bu Su ya yang penting selalu bahagia terus Bu Su
2: mantap pokoknya Bu Su ini dan selalu sekeluarga Bu Su ini ya
0: amin
2: Ya terima kasih di sini ya waktunya. Mudah kalau hilap minta maaf lahir batin ya.
0: Sama-sama Bu Su.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawas Samarinda. Menawi engkang badin derek malih, untuk sementara niki kula stop rumiyin nggih, keranten kita akan mendengarkan berbagai lagu Jawa. Tadi permintaan dari Mbok Yuli tasik dereng diputar niki wonten stasiun balapan, mungkin akan kula buka malih selepas kita mendengarkan berbagai lagu Jawa. Tetap bersama kami untuk setia nelinga di program Pantas Jawa, datang nomor 0541 menawi ingkang badhe nderek monggo nggih 0541 727 2656. Kalian nomor WhatsApp mawon datang nomor 0811 5819 9984. Menika wonten stasiun balapan saking Didi.

0: budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

tradisi yang berbeda sesuai adat istiadat dan keyakinan masing-masing. Salah satunya tradisi debus. Debus merupakan tradisi yang terkenal di daerah Banten, Jawa Barat. Debus sering menjadi ajang pertunjukan bagi masyarakat di Banten. Tradisi ini terbilang ekstrim

Bawakan api, memasukkan jarum kawat ke dalam lidah hingga tembus tanpa mengeluarkan tetesan darah. Usut punya usut, ternyata tradisi debus merupakan bentuk keberanian untuk melawan penjajah.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluita Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara. Rawat Indonesia.

0: Kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekama Samarinda nggih. Masih dalam program Pantas Jawa niki tasik sisa berapa menit malih nggih. Lek mboten kelingku, mboten kelingku. Lek mboten kelintu. Niki sampun tersisa 20 menit lagi nih. Sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekama Samarinda. Engkang bani derek monggo saged gabungan nggih datang nomor 0541727656, ugi nomor WhatsApp datang 0811581994. Dulu menika membahas seputar kembang setaman niki sampun wonten engkang bani derek nggih kula sapa rumiyin. Halo, assalamualaikum, sugeng dalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
0: Pripun pawartos nipun jenengan?
1: Alhamdulillah sehat senajan dangu
0: mboten. Alhamdulillah. Niki kale niki nggih Pak Desutar.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah saged rawuh. Dalam
1: nyameng teman suarane.
0: Sinten? Suantene sinten?
1: Bokar alias Mbok Juri.
0: Oh. Kula kinten wau suantene kula. Jenengan tempuh di mawon niki kok dangu sangat boten derek gabung.
1: Sibuk
0: niki nggih, sibuk kerjaan.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah, lancar-lancar terus nggih.
1: Alhamdulillah niki nembe nanem cabe kali, nanem labu kuning kebetulan.
0: Oh,
1: nek El Nino iki.
0: Nggih, pas niki kemarau panjang. Pripun? Nggih.
1: Kena El Nino iki pripun?
0: Nggih, tapi pripun? Tanam mani apa?
1: Nggih saged apa buah tapi nggih beter normal.
0: Nggih. Juga sering disiram-siram gitu nggih saking petani-petani. Kalau biasanya hujan kan sampun damel guyuran hujan.
1: Nggih. Ya. Kula sakniki kan pindah tebihan Mas Fendi.
0: Oh, teng daerah pundi malih? Samarinda teng pundi?
1: Teng daerah Tenggarong.
0: Oh.
1: Celake Bendang Raya nih.
0: Berarti celake Mbok Nana no?
1: Enggak, kula malah anu, malah tak saya teng atas malih, jalan.
0: Enggak wonten lah.
1: Suwani.
0: Tebih malih berarti enggak? Enggak. Pak D.
1: Tengjat anu napa jalan datar Suwani.
0: Pak D.
1: Celai anu, celai Bunda Rusmiati lo.
0: Oh, celai Bunda Rusmiati. Nggih, salam kagem piyambake nggih.
1: Nggih. Tak posisi nal kula ora dijelek dadi macet-macet.
0: Mboten apa-apa, Pak Desutar. Niki kan dalu menika membahas seputar kembang setaman. Pripun lek pandangane jenengan seputar kembang setaman niki pripun, Pak Desutar monggo.
1: Ya lek kula nggih semer kula nggih kembang setaman kangge nggih. Sami kali sanjange Bunda Yuli lho wau tenggawang ya sama apa selamatan tujuh bulanan terus sama apa nge model apa Sinten Godel itu sama anu
0: ziarah kubur
1: yang sepuh iya kan ini saat ini boten nganggi itu kan
0: boten anu nge boten bakanan
1: ngomong apa ajeng poso nopo teng kuburan jarah ngeten malu bebas ngeten malu
0: nge ziarah kubur. Tapi kalau jenengan biasanya pripun kembang setamane nopo mawon isine tujuh rupa niko.
1: Tujuh rupa tenggawi nge komplit masalah nge ten apa kembang kantil, kembang mawar, kembang apa niku kenanga. Terus sak lintu-lintu nipun tapi lek teng mriki kabehe sing boten wonten sing jarang ku kembang kantil.
0: Oh, kembang kantil berarti nggih kula kinten kembang kenanga.
1: kembang kena kata aku lo mawon nggih kula mawon teng Palaran iku kolomben tumbas BGT setunggal setunggal atus setunggal pohon.
0: Kapah nggih.
1: Nggih. Soalnya nggih pas saken napa pas saken godol iku ya lumayan misale pinten tangke ngoten niku regine lumayan niku. Karena pekembang penongo niku.
0: Kata ingkang tumbas.
1: Nggih.
0: Nggih. Berarti sami mawon kali Mbok Yuli nggih. Berarti enten mawar, enten melati, kali niku wonten kembang kenongo, kembang kantil,
1: kembang melati.
0: Nggih, sampun. Napa malih berarti?
1: Kembang menur.
0: Kembang menur
1: kali Mbak Melati kan benten.
0: Kembang menur niku ingkang pripun bentuke?
1: Bentuknya nggih sami kali kembang melati, cuma kembang menur radi biru napa radi pripun niku nggih.
0: Oh, kembang menur niki melati susun.
1: Nggih.
0: Wala. Nggih.
1: Nggih. Kados kula iku lho nggih mboten sami niku.
0: Niki kula jetas mawon niki nyercing. Berarti kathah nggih.
1: Nggih.
0: Wonten salam sapa kagem sinten monggo. Pak Sutar.
1: Kula badhe salam-salam kula wonten Mak Yuli, wonten Julak Sarundeng. Terus wonten biasane wonten Yusuf Ambyah Yusuf.
0: Busu Hamzah Yusuf.
1: Terus Sudanana enten Kusu Kuca, Kusu Rinjani, Abdul Rahim di
0: Batuah,
1: nggih. Yang Kola di
0: Mangkurawang. Oh, Yang Kola teng pundi? Wah, niki terputus menawi nggih. Biyen kula tasik kula tenggo niki. Halo Pak Desutar. Nggih. Keranten Pak Desutar tasih ilang sinyal menawi nggih. Berarti kalau membahas seputar kembang setaman niku sakjane nggih kathah nggih. Wonten melati, wonten mawar. Nah, terputus nggih. Salame kagem sedanten mawon nggih Pak Desutar. Mau sakjane niki Mbok Nana nggih badhe nyuwun kali jenengan. Niki mature piyambake Kak Fendi suruh Pak Sutar nyanyi sanjange. Monggo niki engkang badhe nderek kula sapa rumiyin nggih. Halo, assalamualaikum sugeng dalu.
1: Dalu niki sinau kula sing jelek
0: nggih. Nggih, monggo jenengan lanjutaken.
1: Nggih, wonten wonten Yang Kola Jurak Sarundeng Abdul Rahim. Terus Bunda Eka biasa nggih
0: seperti ini. Bunda Eka.
1: Nggih, kagem sedaya pamireng perempat wonten pundi kemawon.
0: Nggih. Pak Desutar.
1: Halo.
0: Niki wonten permintaan saking Bude Nana niki.
1: Nggih.
0: Jambake matur Kak Fendi suruh Pak Sutar nyanyi.
1: Ya nyanyi mah udah tak nyanyi are.
0: Nyanyi niki mawon lewat hidung.
1: Pak Lele, lelecung lah, bukan? Nyanyi dia nengok.
0: Bukan apa-apa, niko pun gayeng, terputus malah nih kenge. Langge, bukan apa-apa, namine sinyal nge, bukan sager dipaksa, sampun pedot sinyal nge. Nopo pedot niki bahasa apa iku pedot bahasa alusin apa nggih pedot niku nggih kula sampai supe niki ingkang badhe nderek monggo kula sapa rumiyin nggih setunggal malih. Halo, assalamualaikum sugeng dalu.
2: Halo, assalamualaikum sugeng dalu.
0: Waalaikumsalam, niki kali sinten datang pundi?
2: Sama Mas Ipin di Juanda.
0: Oh, Mas Ipin Juanda, ini pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia nih Mas Ipin?
2: Soalnya kalau bahasa Jawa bisa sih, tapi nggak terlalu menguasai
0: gitu. Oh, kok bisa? Dari mana bisanya, Mas Ipin?
2: Karena sering kumpul juga mendengar bahasa Jawa gitu.
0: Oh.
2: Sedikit-sedikit aja gitu.
0: Tapi kalau keluarga aslinya sampean dari mana, jenengan, Mas Ipin?
2: Sebenarnya Jawa Timur gitu loh.
0: Oh, Jawa Timur. Jawa Timurnya di?
2: di Surabaya.
0: Oh, berarti Surabaya nae wes. Tapi nggih, mboten sopan no, masa tiang enom ngomong kasar kali tiang engkang sepuh. Mas Ipin, ini kan ngobrolin tadi seputar kembang setaman. Kalau Mas Ipin sendiri melihat kembang setaman ini bagaimana Mas Ipin? Sudah pernah tahu atau mungkin cuma dengar-dengar aja nih?
2: Kembang setaman ya?
0: Mana ya? Kembang setaman tuh kalau di sini mungkin kembang tujuh rupa istilahnya.
2: Oh, kembang tujuh rupa yang untuk misalnya kayak untuk mandi-mandi gitu ya lain ya?
0: Nah, betul-betul.
2: Ya pernah sih, cuma belum pernah dengar aja gitu loh. Ano kembang itu bisa untuk mandi-mandi, untuk mandi kemanten kan mungkin gitu ya.
0: Mandi-mandi temanten.
2: Iya, untuk mandi-mandi kayak orang yang sudah 7 bulanan.
0: Betul.
2: Gitu kan. Ya pernah dengar aja sih, pernah dengar kembang tujuh rupa itu.
0: Kalau keluarga mungkin yang pernah melangsungkan pernikahan atau teman-teman sekitar gimana?
2: Ya rata-rata memang kebanyakan begitu. Kalau memang sebelum menikah itu memang ada mandi kemanten gitu dulu.
0: Tapi menariknya Mas Ipin ya, walaupun misalkan kembang tujuh rupanya ini tidak digunakan untuk hal-hal yang dalam istilah adat, kalau bisa digunakan untuk umum juga nih Mas Pendi sebenarnya pengen mandi tujuh rupa, harum baunya Mas Ipin.
2: Iya.
0: kalau saya sendiri tuh ya, ketika melihat orang itu habis mandi siraman tujuh bulanan seperti itu tuh, kalau jalan kemana-mana sudah harumnya semerbak sendiri Mas Ipin.
2: Iya, memang harum memang. Jadi kalau kita habis mandi begitu memang hasilnya memang jadi harum wangi gitu.
0: Kalau Mas Ipin sendiri, ini apakah pernah mungkin mandi kembang gitu atau gimana Mas Ipin?
2: Kebetulan belum pernah sih.
0: Oh, belum pernah kebetulan. Apa sudah akan ada rencana ini? Biasanya tuh
2: sama juga kayak anu Mas Pendi ini juga nih masih jomblo.
0: Iya, gitu. masih belum mandi kembang gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan mau ke Gunung Kawi kayaknya mau mandi kembang dulu kayaknya.
2: Iya.
0: Aduh, Mas Ipin, Mas Ipin siap. Mas Ipin boleh salam sapanya Mas Ipin monggo. Ya,
2: salamnya tadi siapa yang baru gabung tadi?
0: Itu tadi ada Pak De Sutar.
2: Iya, buat Pak De Sutar Kancil juga ya. Ada Pak De Sapo Koko juga. Ada siapa tak? Ada Mbak Yuli juga ya. Yang ada di Daman Huri juga. Ada Mbak Reni juga ya.
0: Tetangganya sampean juga boleh disapa Mas Ipin. Tahu enggak Mas Ipin?
2: Ari.
0: Iya.
2: Iya. Mas Ari juga yang ada di Juanda juga ya. Kebetulan sama Ari ini satu Juanda tapi belum pernah ketemu gitu.
0: Nah, baru tadi mau saya tanyakan Mas Ipin, udah pernah ketemu atau belum?
2: Belum. Cuma pernah dengar namanya di radio aja tapi belum pernah ketemu orangnya gitu.
0: Nah, untuk Mas Ari nih, ayo keluar dari rumah Mas Ari. Dicari Mas Ipin ini di Juanda
2: ya. Ya siapa lagi yang biasanya gabung tuh ya?
0: Ada Bu Sumamat.
2: Ya buat Bu Sumamat juga ya.
0: Bu Sulaiman.
2: Bu Sulaiman Tela-Tela.
0: Iya.
2: Ada Bu Subudi juga. Ada Mbok Nana juga ya. Ya lengkapnya buat semuanya aja ya.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin.
2: Bisa minta lagu kah Mas Fendi?
0: Minta lagu, mau lagu apa ini Mas Ipin?
2: Lagunya lagu ini nah, lagu Tanjung Perak ada enggak?
0: Tanjung Perak tepi laut. Nah, sayangnya belum ada ini.
2: Oh, belum ada ya?
0: Belum, nanti mudah-mudahan bisa dimasukkan di Jumat kedua depan.
2: Iya. Ya lagunya ikutan aja dah.
0: Sudah siap.
2: Tahunnya lagunya Tanjung Perak itu aja sih lagunya.
0: Nanti mudah-mudahan bisa dimasukkan sama Mbok Tata.
2: Iya. Oke, buat Mas Pendi selamat bertugas ya.
0: Sama-sama. Mas
2: Pendi selalu sehat.
0: Amin.
2: Iya, jaga kesehatan Mas Pendi.
0: Siap, sama-sama Mas ya, Ari.
2: Terima kasih. Kok Mas Ari, Mas Ipin?
0: Oh iya, Mas Ipin. Sampai kelupaan nih, siap.
2: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menika nggih sampun ditutup kalih Mas Ipin saking Jalan Juanda ingkang dalem menika membahas seputar kembang setaman nggih. Ternyata kembang setaman niku kata sangat kembang nggih isine. Wonten kembang mawar, kembang melati, kembang kantil, kembang kenongo, kalih kembang nopo mawon nggih. Wau biasanya niku wonten kembang kamboja nggih didamel kagem kembang setaman niko. Kemudian wau wonten kembang menir. Kembang menir nopo kembang menur wau nggih saking Pak Desutar. Kembang menur. Kembang menur niko ternyata kembang melati susun. Nggih sakjane nggih sami tapi benten benten keluarga nggih nopo nopo nopo istilahne. Benten-benten niki benten jenise, jenis melatine benten. Dan juga biasanya nggih di kembang setaman niko wonten daun pandan engkang dipotong-potong kagem kembang setaman. Nah, untuk fungsinya sendiri nggih wau sampun dijelasaken kata sanget kegunaane damel 7 bulanan napa menawi damel siraman kale biasane niku didamel kagem ziarah kubur. Kata sangat manfaatnya kegunaannya. Yang penting dalam penggunaan kembang setaman menika jangan sampai nggih untuk ya ibarat kata boleh dilestarikan budaya namun jangan sampai untuk melewati batasan-batasan keagamaan yang sesuai dianut oleh masing-masing agama di antara kita nggih. Menika perjumpaan kula kalian jenengan dalam menika dalam program Pantas Jawi. Alhamdulillah niki walaupun kula piyambakan nggih damel bahasa Jawa aluse niki sambil belajar-belajar nggih, jadi ngomongnya agak pelan-pelan supaya bisa tersampaikan dengan maksimal ya. Sambil belajar lah kula niko sakjane lek enten tiyang ing napa nggih lek enten tiyang engkang damel bahasa halus niku nggih kula paham, tapi kalau kula engkang matur niku nggih butuh waktu, jadi pelan-pelan ngomongnya ya. Penting bisa tersampaikan dengan sebaik-baiknya nih kepada para pendengar di RRI Perempat Samarinda. Sebelum Mas Pendi menutup perjumpaan dalu meniko dalam program Pantas Jawa, Busu Pendi, Mas Pendi mengucapkan terima kasih banyak, matur sembah nuwun sangat engkang kuatah kalih sedulur-dulur kula datang RRI Pros 4 Samarinda, Pros Kama Samarinda, engkang sampun derek wau nggih. Enten sinten wau? Wonten Bu Yuli, wonten Pak Desa Runding. Ugi wonten Mbok Nana, wonten juga Pak Desutar kalih wau engkang terakhir wonten Mas Ipin. Langsung mawon nggih sebelum menutup perjumpaan pada malam hari ini di program Pantas Jawa, kita akan nelinga niki tembang langgam spesial saking kula wonten Lela Lidung saking Nyi Embe Larasati. Tetap bersama kula datang RRI Pro Sekawasan Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Brompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
3: Akhirnya kelar juga skripsiku.
4: Cepet banget, kok udah selesai aja sih?
3: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
4: Gimana bisa gitu, main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
3: Yaelah, gak ada yang tahu juga.
4: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
3: Ih, serem juga ya.
4: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
3: Ya udah deh, dimulai dari nol ya pak.
4: Dikira pom bensin apa?
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Kelanding sana saatnya itu telinga rekaman kesenian Budaya Lambut, di mana pada malam hari ini untuk kesenian Budaya Lambut berada di edisi ke-65. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Inya keluar dengan mereka suaranya lalu lomang dong. Sampainya keluar manis mencium bau semar. Ah, gara-gara suaranya. Ah, ah, oh, mantap.

maka dap kepada ada saksa. Ini yang berbuat sama-sama pada terkam menerkam. Sama-sama kambat menghambat lontara melontar. Yang dua senjatanya tiada berapeda. Dan senjata kita bengkok. Ini lah saksa kada kawan. Senjata kada memakan. Mundur senjata. Gulingnya batang. Rupanya raksasa rungkup, kadang berjalan lagi. Ada memberi kesempatan lagi raksasa lawan nyambutan rungkup kiri dan kanan. Anaknya raja, duanya marah, tabulung padang di tengah padang. Ditangkapnya butalan asapnya dihampas-hampasakannya banting-banting akan.

Anak raja kada gampang tarik guling-guling, hancur batang tubuhnya. Dirungkupnya, dihampasnya, angkis daunnya tarik. Anak raja yang lain melihat, ayo jasibong apa lagi? Kalau kita sudah mundur, ayo.

apa orang perangannya berudar. Itu rasa getar kamenaka merungkup-merungkup. Anak raja aja semuanya segala perang berkumpul. Ah, punya anak raja aja kada tahannya kalau kan dikeroyok buta lawan raksasa. Dikeroyok anak raja aja 40. Inya mengeroyok melawan raksasa kedengan buta. Buta para dua ungkup kiri dan kanan. Anak raja aja banyak pecundang di waktu lah nyapa perangah.

badannya berpatah-patah. Hingga lagi nyata simbar bumi simbar sawangan. Nah, udah simbar bumi simbar sawangan. Hei, paman! Layak mega, layak mudara, dan bepara. Hingga pun, lo melihat tak jauh pun. Ini masih lagi pun, urang di negeri hewan lagi. Kancing jaya, penuh beranak, perang, berantai udah. Anak garanya, sakti Arya, sakti. Lawan ramanya kancing jaya. Simbara bumi simbara sawangan, anak sang yang begawan lamun masih kemalawan, kadangnya buta padang di tangan.

padang di tengah padang. Hilang riwayat sebentar, setiap peperangan di tengah padang. Esat tarasut pula berganti yang dia kabarkan. Setempo di nabinya, sisi awan, Raden Bujang Ejaya. Ojar Raden Bujang Ejaya, kakang. Apa adik pak, kakang belum lawas sudah tahun sampian di kakang bedang senakan kita. Akhirnya sudah lawas sulon sampian menikah tahun keempat pasting ke dapat dengan. Lagi pada 3 tahun dengan anak kita bedang senak dengan. Aku ini dengan takut sulon pelinggam. Iya kok kakang eh. Ujarnya kelan aja dengan mbak segera. Nah lah menikah merasa lawas dengan. Lamun aku ini dengan bekawal, sudah kemudian bekawal. Kami kemhadap bebine dengan. Nyaman aku mendatangkan anturun nabi anturun berdua. Jadi Raden Bujang Jaya memang orang dah keras hati pak kakang kalau perkara didatangkan kakang kada usah ulun kakang bisa aja mencari seorang biar kada sampian mendatangkan sanggup ulun mencari seorang lebih baik kalau mencari itu kakang ulun meninggalkan negeri sampian sebab ulun kada sing binian kakang ambung sakti bini sinin berapa kakang ambung sakti bini sinin 141 ulun jangan pulang sana terus jangan pulang saikong saya himpil sekibit kadada. Bayangannya belum dapat bini, ulun sudah mulai sudah kuhajua. Oh, jadi kamu dengan bakal kandaku dengan aku pang membinakan mendatangkan antur negeri antur benua. Jadi rami dengan pembayun di negeri kok. Wah, kada usah kakang. Ulun kakang mencari seorang mencari sendiri kakang. Sampai ulun tak ingat lagi urusan ulun ambung sakti banyak bisi bini. Sampai itu banyak arti mencutan perak putih antur negeri antur benua. Jadi ulun nak menurut kakang ambung sakti. Kalau kada sama lo kakang ambung sakti ulun kada boleh ke negeri pas kuliah tanah kering. Wah, kerasasi panggap nih Bu Jaya. Boh, bukan kerasasi panggap kakang. Kita bedang sana kan tatap bedang sana. Pada jam ini kakang, ketika ini ulun minta izin, minta premis ulun sampian kakang. Oh, jadi kamu nak pulang apa deh? Enggak kakang, nah, dan ini jadi aku pasang. Kalau mursi di mana-mana, ikam dengan ada perumahan umpamanya atau sesekan negeri orang, atau ke peperangan besar, ikam jangan lupa lo kakang. Yo, kakang. Ini ada ketahuan, lo sisi awan. Pasti kakang datang. Yo, artinya dapat sadik ikam. Lagi kan ingatkan yang tahu tadi ke pepatah. Kakang artinya ambung sakti. Karena tahu lo kakang, nah ini kak dengan ada dengan rahasia ini kakang tahu. Kalau bersikap tak perumahan di mana-mana peperangan, artinya peperangan besar, artinya kesukatan, kasar sekitar dalam peperangan, ikam mengatakan sangyang awal lamut. Itu sangyang berbuat lamut yang tinggal di dalam kayangan gandik ketujuh, gandik kepitu. Barang siapa ingat kalau sangyang berbuat lamut, gandik kau dikalahkan, perang berhenti yuda. Tuh, walaupun kakak sampai mau bedahkan lulun tuh, lu kan tahu tuh, nah itu dengan kali kamu tahu. Itu pasak negeri peringkap cahaya, artinya sangyang kawan lamut. Jadi terima kasih dan sayang yang diputuskan Raden Jaya Bujangnya Jaya Bujang Jaya lalu pada diri di Pasepan nyawa pada lawan patih yang tak kalian ujar patih semuanya rata jatuh perpon mudah-mudahan selamatan aja pun gak ada apa-apa iya paman tolong doa aja paman jadi sampai ini kemana pun tujuan kalau tujuan paman kada tahu paman tujuan kemana-mana jangan mencari bini paman di mana ada tidak bagus perjalanan di situ ulun paman kalau negeri itu tuh ulun kelilingi sudah paman eh belum ada sekung ngambil bini tertinggal lagi nambah bagus hanya tertinggal amban dayang semuanya jadi Raden memukulan dewanya sang yang sukma batara sukma ini mau tak aji jaya murah janda sangkap tangan barat sikutnya tunggal menadah cek kalem.

lihat jauh lebih jam jatuh ke dewan tinggi jumantara orang ramai sedang gumpal perang kan gampang beratnya. Wah, udah bisa jam peperangan apa orang merobotakan apa negeri ini? Negerinya besar, bentengnya tinggi, kotanya tebal. Raden ada tawang di negeri Salaka, bandara Salaka. Malah lu ya, nyata banget.

tentang lawas barapan. Setiap penyertian Bujang Jaya meninggalkan negeri nang sisian. Dilihat Raden Bujang Jaya di tengahnya padang makjana lelap makjana. Kurang rame berkumpul banyak peperangan. Ujarnya Jaya lawas di Jumantara Dewan Tinggi itu mandang meletakkan peperangannya keras padang di tengah padang. Ujar Raden Bujang Jaya pikir di hati, nang apa direbutakan ujar Bujang Jaya nih, rambil peperang berhenti udah. Raja nama liat malawan amputa rasak sedangan rasak sa. Ujar Bujang Jaya pikir di hati, nah biasanya ujar Raden orang peperangan ini ada direbutakan orang ini. Jadi Raden tabarungan di Jumanta berandaknya diri beranda

babaradang sana lakatan kagua amor lanya bermedang laden terpandang di jumantara. Nah ini Pak Ujang Ujang jadi rambut makan orang kada salah lagi nih bini-bini yang dua ini. Lagi baik pun jadi rambut jadi itu tadi cuma tadi awas tinggi kusibat kesambar sekali nih. Ah, oh jadi tapi itu pambilnya lepas orang merambut makan ceh putih mata ikan bertan. Jadi pun jangan aja ya ma ingat takal

makhluk membawa galuh. Ini maka dia aku bertanya ikam ding, ikam siapa janang ding pangkat apa ding berdua? Ya tu kakang, ujung kakang bedu bayat yang sana kakang eh. Ini ujung bedu bayat saudaya. Ikam siapa ding? Ujungnya kakang, mayat kita kaya mayat.

yang sampian-sampian, siapa jenang, siapa yang nama, di mana kakang, penduduk negeri kota ya Benua. Aku ini kalau kena tahu maranku rajin kancing jaya dengan negeri kok patulih tanah grim, lama kok rajin artinya bujang besur. Itu kakang sampian, kemana kakang membawa woyon. Kepada hukuman apa sih kan? Ikan bakar ku ambil bini berdua-dua. Ya ikan ku bantuakan bodoh.

đã tặng cái cấm mang kinh máu không màu nhà

atasnya gunung yang dituturkan ajar Sukma Dewa. Itu ajar Sukma Dewa Rahatan Brahmin Blopah di atasnya gunung. Ojanya ajar Sukma Dewa apa per binatang ini rupanya Pak Ada pemain pencuri pecuntan lah. Aka itu ajar Sukma Dewa anak murid Jawa Raden Kancing Jaya. Ini Kancing Jaya pang cucuku nilah Ratan Perang Brantai Yuda lapang-lapangnya Perang Brantai Yuda bininya maka dicuntan orang dalam putakan. Jadi ajar Sukma Dewa dasar Lembik Jaya turun pemata giri di atas giri.

ku sakajaran sukma dewa. Aku dilapas kerjaan pernah kerajaan. Sakajaran sukma dewa, hei pernah kerjaan gantar mega. Lakas ikan bangka paling rantai. Ikat-ikat paling, ikat tengah padang. Padang luas, padang lebar.

padang. Itu putri nang berdua lalu diambil jangan bercetak ajib galau putih cih niang. Datang di mana sampian yang hei cucu aku ajar sukma dewa datang di gunung perlaminan gunung pertapan. Hei kami sultan maling cucu ayo lah kasih kuantarkan bulik. Itu Raden Bujangan Jaya diikatnya di tanah padang geringsing lewat geringsing. Kala tarapas wong Bujang Jaya padam di tanah padang. Rupanya Bujang Jaya ingat tawan dewanya sedang berkuat makin gagah makin berpisik makin gagah makin masuk tali rantai. Bujang Jaya dewa semakin aku bergagah rupanya semakin masuk semakin pisik. Lebih baik Bujang Jaya kok memasti diri sekali ini. Raden Bujang Jaya kadek singgarkan para guling di tangkanya padang lelah.

ajar edar kembali ke atasnya gunung perlaminan di atas gunung para bapak di atas gunung tumbang cemara tunggal udah ajar kamu nampar kalau nako kalau aku masih berjenang ajar sukma dihukum karena kau malik pacir malam pecutan ikam tidak ada penjual hati ajar-ajar lalu nako musuhnya ikam. Wah, hujan lawan ambon hanya rajin minum sampai kurus kering hampir tinggal pulang lagi. Jangan ada kulit bejare pulang Raden Bujang Jaya tak silantang di tengah padang lelang di tengah padang lelang hingsing.

yang kesatara sebut yang dituturkan satempu di alam kayangan nyawan bergantung itu burung kagak putih diperintah oleh Batar Guru muthal ompok persangka ingin suruh komisi bak sini dah sinak masih ke maghrib ompok persangka itu hanya pulang laba laba gantung pangarak gantung ini terbang burung gagak putih kumisian antaranya nagi kumisian tu

geringsing, lila geringsing. Itu burung terkejut melihat ular berkelabangan, jaga kada kulit cerai tulang. Itu burung bebe mandang, hibar semua burung, pah kerja burung. Siapa ini terkelabang nih? Rupanya itu burung pinandu sebenarnya duit orang pelinggam, pah si cucu pang nih lah. Ini kalau pada salah ini, cucu ini, ini bujang daya. Ini kalau pada salah, anak bujang busur ini, apa sebab? Akhirnya si kelantan di tanah padang. Akhirnya jaga kada kulit, hei tulang. Jadi burung gawak putih lalu kada nangan. Di negeri patria tanah negeri. Raden Bujang Nabuso. Wajah burung gawak putih lalu kuhabarakan laun ramainya Raden Bujang Besar. Banyak kaganangan pulang inya keingatan inya ada bidang panak pa ada pang dasar kanilah anya

0: 2 Suryang Pakti, 3 Bujang Jaya. Akhirnya kau padakan keliling lawan negeri Pringgam Jaya. Nama negeri Pringgam, Bujang Burga Putih, aku habarkan semenyan. Nama itu Bujang Besar, ada di Zenasat, dan anak 2, Bujang Laut, Bujang Sakti. Akhirnya, anak Raja Cini Bandar Siam. Anak artinya putri, Mas Kacir dan Nabi Surya Kaca. Artinya Bujang Besar. Damikinya awan terganang lalu terganang. Sama itu burung putih sahabatnya oleh bini Raden Bujang Melola. Ramanya Bujang Besar.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: kali tawa dan 1000 kali tangis.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Mulailah canggung hati yang bingung. Ini tadi ada lagu Lela Canggung karena Deng Sana ya. Aduh, Bu Supadi ini kalau sedang telinga lagunya Iyad Bunda Bustami nih. Bunda Iyad Bustami ini, wah, grecek beneh nih. Itu grotal-grotalnya karena Deng Sana ya. Hatinya bingung. Itu susah beneh tuh. Itu hanya Sida tegaknya tuh yang bisa tegak tuh ya. Kalau di sana tuh Sida, Nasar karena Deng Sana. Aduh, mantap bener lah kalau sudah nyanyi lagu Melayu, lagu dangdut. Meluluh hati Bu Supadi dan telinganya karena Deng Sana ya. Nah, ini dalam program Berenggah tentunya Bu Supadi akan mengawani Deng Sana hingga nanti berapa di jam 11.50 malam. Dan tentu karena waktu kita sangat singkat, silakan karena Deng Sana untuk langsung bergabung bersama kami di nomor 0541 7272656. Dan untuk nomor 0541 7361152 nya masih terdapat kendala teknis karena Deng Sana ya. Jadi bagi karena Deng Sana yang hendak bergabung, boleh gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Dan bagi Deng Sana juga bisa gabungan di kolom komentar kami karena Deng Sana yo yang berada di laman Facebook di perempat RRI Samarinda, atau juga bisa gabungan di live chat kami yang ada di RRI Digital. Baik, karena Deng Sana saat ini sudah ada dua pendengar yang bergabung bersama kami. Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang sudah ditelepon kantor ya. Karena Deng Sana, halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, budayakan salam, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu dari negeri non jauh di sana, Bu Surinjani.
1: Mboten saged adicara pantes Jawi kulo.
0: Oh, di apo-apo. Di apo-apo.
1: Di apo-apo. Bahasa mana tuh?
0: Melayu nih, awak Melayu, Melayu, Melayu Malaysia.
1: Di apo-apo.
0: Busu, ini mau minta lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagu apa aja dari situ?
0: Di sini bebas Busu, lagu perdagangan Nusantara.
1: Oh, kayak itu. Anu aja, saya minta lagu dari ini aja, dari Jawi aja.
0: Dari Jawa. Jadi lagunya apa ini?
1: Kalung Emas.
0: Kalung Emas, bukan kalung perak, tapi laut itu lain. Kalung Emas ini ada dua nih, Busu.
1: Didi Kempotnya.
0: Oh, kalau dari Didi Kempot dia ada. Ini yang nyanyi cover dari Yeni Inka sama Diah Novia.
1: Oh, yang dia Nopia ya.
0: Oke, siap. Boleh salam sapanya, Busu?
1: Salamnya untuk segalanya aja. Kalau yang sudah tidur ya mau enggak mau segalanya aja. Tapi kalau yang masih bangun ya selamat beristirahat aja. Menuju pulau kapuknya, semoga bermimpi indah.
0: Pendi, Busu Pendi ini masih bangun. Tegak mana mau ke Pulau Kapuk?
1: Untuk Bu Supendi tadi kan di pantas Jawi tadi kan disenggol sama Mbok Yuli apa?
0: Sama iya, sama Mbok Yuli,
1: sama Mbak Yuli. Jadi nama saya itu Ki Gunung Rinjani. Ya, Gunung Rinjani. Ki Gunung, panggilannya Ki Gunung. bukan Pak D. Karena saya sudah punya putu dua. Oh, bakalan tiga.
0: Oh, jadi manggilnya Mbah nih.
1: Oh iya, boleh. Boleh.
0: Nah, Mbah Rinjani kalau di pantas Jawa.
1: Mbah Kakung.
0: Mbah Kung.
1: Mbah Kakung. Iya.
0: Siap.
1: Ya, untuk Bu Supendi. Terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama. Amin, amin.
1: Hati-hati pulang nanti ya.
0: Siap, makasih Busu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana itu tadi ada Busu Rinjani. Ini ada bersama dengan Busu Pendi, yaitu Busu Irfan yang sudah gabung di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum Busu Irfan yang ada di Muara Jawa.
2: Assalamualaikum, Bang Redi.
0: Siap. Ini di Muara Jawa, apakah orangnya juga Jawa ini?
2: Jawa juga lah, banyak orang Jawa kan, sudah
0: belajar. Kalau Bu Sirma sendiri, ini gimana nih, Jawa atau bukan?
2: Ya Banjar, kalau istri saya Jawa.
0: Kalau Bu Sirpanya Banjar, kalau istrinya Jawa, berarti kalau digabung jadinya apa nih? Banja.
2: Banja sama Jawa kan, Banjar kan.
0: Dosa Banja, Baja aja Baja, kayak sekuat Baja, Banjar Jawa.
2: Kalau di Jawa sana saya bisa bahasa Jawa, kalau di sini bahasa Banjar.
0: Kalau udah sampai sini bahasa Banjar sudah jadinya. Busu. Gimana? Apa? Gimana nih malam hari ini? Mau minta lagu apa nih?
2: Yang bebas kan lagunya kan?
0: Iya, pop daerah Nusantara.
2: Pin, ada lagu Japin.
0: Lagu Japin? Sebentar, Bu Sopendi kan cari dulu. Japin atau Zepin? Atau Zapin?
2: Japin, Japin.
0: Kalau Japin di sini adanya Zapin Melayu. Kemudian apa lagi? Oh, Zapin Melayu. Oke, siap. Boleh salam sapanya?
2: Salam semua. Lalu itu siapa tadi yang baru masuk?
0: Yang baru masuk tadi Pak Rinjani, Bu Sur Rinjani.
2: Salam kenal aja nih, baru kenal nih sama Pak Rinjani. Di Samarinda ya?
0: Di ya Sungai Keledang sudah tinggalnya.
2: Keledang ya, sudah salamnya. Salam semua aja untuk RRI 4 Samarinda ya. Nah, ya sudah. Saya pamit dulu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Bu Su Irfan di Muara Jawa. Baik, langsung Bu Su tadi singgah di telepon kantor. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam.
0: Siap, selamat malam Bu Su.
3: Ya, Bu Su Ahmad nih.
0: Bu Su Ahmad.
3: Ya.
0: Oh, ini lama gabungan nih Bu Su Ahmad. Salam kenal Bu Su.
3: Ya, salam kenal juga.
0: Bu Su di mana nih tinggal Bu Su Samarinda?
3: Kan Lojanan aku.
0: Oh, di Lojanan. Wah, ini lagi apa nih malam hari ini nih, belum tidur?
3: Belum tidur, lagi-lagi denger kemana.
0: Oke, siap. Nih mungkin sembari menunggu waktu tidurnya, mau minta lagu apa nih pop daerah Nusantaranya?
3: Lagu Kutai aja, kawan lagu muda aku.
0: Kawan muda?
3: Ya.
0: Oke, siap. Boleh salam sapanya Bu Su?
3: Salamnya tuh segalanya aja, pilih, segalanya ya, Bu Anso.
0: Ini ada nah. Nih yang dekat sama kita nih, tinggal di Lojanan, tapi ini di Lokulu.
3: Oh, siapa tuh?
0: Julak Sarunding.
3: Oh, Julak Sarunding, Bayat tuh.
0: Kenal kita?
3: Kenal di radio.
0: Oh, siap.
3: Kasih so ya.
0: Siap, makasih banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Bu Su Ahmad di Lojanan, Karanding sana. Ini kalau tadi Bu Su Ahmad sudah sempat disenggol, ini ada Julak Sarunding. Halo Julak Sarunding.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada nih Bu Su Ahmad nih.
4: Oh iya kah?
0: Di Lojanan.
4: Bu Su Ahmad, terima kasih atas singgolnya Bu Su Ahmad tadi lah di Lojanan lah.
0: Kapan-kapan lah tuh bisa ketemu Julak yo.
4: Itu mudah satu alpiat aja lah.
0: Amin.
4: Lagunya apa nih Bu Sindi?
0: Bebas Bu Su, silahkan. Pop daerah Nusantara.
4: Aku lagu anu aja. Lagu Kutai aja dia.
0: Lagu Kutai, judul lagunya?
4: Oh, yang bini itu Buah Bolo aja.
0: Oh, Buah Bolo, boleh.
4: Ya itu bini itu orang Jawa tapi senang dia lagu Kutai.
0: Iya, Buah Bolo Kuranji papan. Terus apa lagi Bu Su?
4: Yaitu dimakan mabuk kepala kutus.
0: Boleh salam sapanya Jula?
4: Salamnya tadi lah ada Bu Su Rinjani lah. Bu Su, siapa lagi yang kedua tadi?
0: Yang kedua tadi ada sebentar, ada Bu Su Irfan di Muara Jawa.
4: Yaitu Bu Su Irfan, yang ketiga Bu Su Mamat ya. Pokoknya yang di belakang menyusul aja, pokoknya selamat malam aja. Jadi satu alfiat pemberitaannya Bu Su Pindi ya.
0: Amin.
4: Untuk Bu Su Pindi, terima kasih. Mudah-mudahan Bu Su Pindi satu alfiat. Hati-hati Bu Su Pindi bilangnya ya. Mudah-mudahan sampai ketujuan, sampai terima.
0: Amin Bu Su, amin.
4: Kan kita ini namanya saling mendoakan ini, mudah-mudahan selamat pemberitaan. Ya,
0: kita Bu Su Pindi lah. Amin.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Su Pendi senggol di telepon kantor berikutnya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, yes.
5: Salam budaya dengan salam.
0: Mantap, belum tidur nih kita Bu Su.
5: Enggak berjalan nih Bu Su.
0: Mau kemana nih?
5: Untung lumpak datang.
0: Oh, makanya bajak berjalan.
5: Sudah hembus datang ke warung Jinggajar.
0: Abis ini kah? Abis ya, apa namanya? Yasinan ya. Tuh.
5: Apa ya?
0: Abis yasinan tadi kah di majelisan?
5: Oh, di saya melampai. Jadi karena baru datang, suaranya dari Banjar.
0: Oh, baru datang dari Banjar.
5: Ya, jadi saya mau ndah malam tuh mal koler makan musuh. Kayak panas saja. Makan makan tuh, koler sudah.
0: Yang penting kawan-kawan lah sudah.
5: Jaga badan musuh. Dia badan ini kan udah naik musuh.
0: Musuh
5: tebal.
0: Musuh mau minta lagu apa nih musuh?
5: Apa dulunya kada sanggup lah musuh?
0: Oh, kada
5: jena.
0: Ah, kada sanggup.
5: Kada sanggup lah. Bukannya kada sanggup lagi. Ulun nuntian, ulun tinggalkan buka aja sudah.
0: Nah. Munnya kenapa kada sanggup nah ai?
5: Kada sanggup ulun nuntian.
0: Ai. Ai.
5: Ini kayaknya kada sanggup. Sebenarnya bukannya kada.
0: Iya.
5: Ya kada musuh musuhan. Musuh rombeng nang
0: tuh. Amun ditinggal cari lagi sudah. Kayak mana gerang?
5: Ketawa malah. Jadi apa namanya itu makanya tadi tuh makanya bini tuh disayangi,
0: bujur, disayang, dielus-elus,
5: kan tegak hitam tuh menyayangi, kan halus tuh,
0: bujur, amun emosi kasih aja 100.000 10 lembar.
5: Waktu tadi busurnya tuh kan ada tuh video kan, mengeluh kisah minjam duit 100 apa gitu kan. Langsung diberani misalnya gara-gara minjem duit 100. Jadi mau minjamkan duit ini, mau minjam duit itu nyaman banget. Bolehkan ngalih misalnya.
0: Bujur.
5: Oke lah kalau gitu ya, busu misran, busu syukur tadi ada saya senang aja menkawan dah taman tuh busu. Artinya menyenangkan busu. Ada kenapa perlu busu? Untuk kenapa perlu busu?
0: Kenapa itu?
5: Saya bersyukur kenapa perlu.
0: Iya.
5: Karena kenapa pilek busu.
0: Apa bedanya tuh busu?
5: Lu kan demam busu. Ini agak demam. Jadi saya tadi enggak minum obat, malas busu, biar aja. Karena dipanas badan kan.
0: Iya, nanti sembuh sendiri juga tuh busu.
5: Kenapa perlu daripada kena pilek busu?
0: Betul.
5: Pilek tuh singkatannya.
0: Apa itu busu?
5: Ingin rekas kawin.
0: lagi busu sekali.
5: Kita enggak ngantuk. Saya paling disuka busu dibilang orang ganteng tuh busu.
0: Ya, kenapa lagi nih?
5: Hei, gangguan telinga.
0: Emang ada aja singkatan maha nih.
5: Iya, makanya canda dan tawa itu kan menyenangkan busu. Ya.
0: Jujur, harus tertawa busu.
5: Nah, ini berkah busu. Jadi yang silakan yang bermunajat, yang bertawasul kan busu.
0: Bujur. Nah, ini sekarang busu pengen menyambung nih karena sudah terputus. Mumpung malam Jumat nih. Nah, malam Jumat lah karena di sana ya beribadah karena di sana. Eta mau yasinan gin, monggo silakan karena di sana mau tahajud pun juga silakan karena di sana ya. Yang penting besok Jumat tuh jangan lupa lah potong kuku, jangan lupa juai potong kumis, jenggot tuh karena di sana hendak ingin bercukur karena di sana supaya rapi tuh hari Jumat. Tapi amun ada yang di memotong jenggot atau juan di memotong kumis ya juga silakan di papa, yang penting menjaga kebersihannya karena di sana mumpung besok hari Jumat tuh banyak pahalanya ada yang sana ya. Dah daripada berlama-lama nih, ini sudah banyak benar nih lagunya menunggu karena di sana ya, langsung etam telinga saja nih berbagai lagu pop daerah Nusantaranya karena di sana dalam program Beregah ada lagu Kalung Emas, Zapin Melayu, Kawan Mudaku, Buah Bolot dan juga

0: saudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 mega film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang?
2: Uang haram.
1: Tau gak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Ya pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Ya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Bayar dong.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: diapain?
1: Ih, aku lagi denger perompak RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa sampe... dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
0: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

Keranda yang sana, demikiannya perjumpaan hitam dalam program Berenggah. Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada yang sana yang setia gabungan bersama kami dalam program Berenggah. Sebelum menutup perjumpaan hitam pada malam hari ini, hitam masih nelinga satu lagu, ada Kada Sanggup Patahan dari Bulan Triana.

0: Egrang atau Enggrang adalah tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak tertentu. Beberapa peneliti mengatakan, permainan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan mendapat pengaruh dari budaya Cina. Enggrang sendiri mulai dimainkan sejak zaman kemerdekaan dan terus berkembang pada tahun 1960-an. Awalnya, enggrang digunakan sebagai alat bantu untuk menyusuri banjir. Kemudian berkembang menjadi permainan atau olahraga tradisional dan mulai dilombakan terutama saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Blend ferin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada

yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kepan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya

memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki.

Dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sanak di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam. Edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sanak yang setia telinga kami di RRI Pro Ombak Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi di lain kesempatan dengan hari yang penuh keceriaan. Inilah perempat RRI Samarinda. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam, sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Selamat hamba keroan dan sonak pro 4 di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawai tam dengarkan. Inilah pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi Jumat 31 Juli 2026 Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kron yang sangat selamat hambat ya. Kali ini Mbak Putri ngawani tam segalanya dalam rangkaian Samarinda Hambat tentunya. Kita akan mulai dengan pengajian Al-Qur'an, kemudian kita lanjutkan dengan renungan dan lagu-lagu Islami sembari menantikan kebersamaan kita juga untuk bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi ya. Selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat Pusombo dan kita lanjutkan juga dengan Dendang Makan pada jam 7, akan ada juga Halo Bunyatan pada jam 8 dan selanjutnya pada jam 9 akan ada Odah Bekasah Bosombo ya. Dan hambat kali ini kita akan awali kebersamaan dengan pengajian Quran Surah Ad-Dariyat ayat 24 hingga 38 bersama dengan Hajah Sri Wahyuni penerjemah M. Fadil.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.

Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan yang tua yang mandul."

Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya, Dialah yang maha bijaksana, lagi mengetahui.

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Manusia adalah makhluk yang terus belajar. Belajar memahami, menerima, dan memaafkan. Kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan itu wajar. Di balik sikap yang terlihat baik, setiap orang menyimpan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada lelah, ada luka, dan ada harapan yang tetap dijaga. Menjadi manusia bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang mau bangkit dan tetap berbuat baik meski keadaan tidak selalu mudah. Karena setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing.
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Nusantara.

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Ronden sana, saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi bersama dengan Ustadz Muhammad Subhi.
1: Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa dhalih. Allahumma atina min ladunka rahmatan wa alimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal mudhakkarata wa tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف ننجيك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك فهم النبيين وإفضى المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس ما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمور كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والإرض النفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل بركات وتحصل النفحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga Allah berikan kita akan ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau belum bisa merasakan seolah-olah melihat Allah, fa innahu yaraka, cukuplah kau rasakan bahwasanya Allah melihat engkau. Mudah-mudahan Allah berikan akan ihsan tersebut hingga kita mendapatkan manfaat di dunia dan keselamatan di negeri akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat beliau dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh hari ini menjadi pengikut Nabi Muhammad hingga akhir hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ala, disebutkan di dalam kitab Ayyuhal Walad oleh Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Ad-Da'i Allah Al-Syeikh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Wa'alam, ketahuilah, an-narya'a yatawalladu min ta'zimil khalqi, bahwasanya riya ingin dilihat oleh orang, yatawalladu min ta'zimil khalqi, terlahir dari rasa mengagungkan akan makhluk tersebut. Itulah kenapa ada timbul riya. Apabila kita mengagungkan makhluk tersebut, membesarkan makhluk tersebut, maka kita mengharapkan makhluk yang kita agungkan, kita muliakan, yang kita besarkan, kita mengharapkan dia itu melihat kita, dia itu memperhatikan kita. Ini riya. Wa ilajuhu, adapun cara menghilangkan rasa daripada riya tersebut. Karena riya itu ialah salah satu maksiat batin atau maksiat hati, yang mana maksiat hati tersebut yaitu berupa riya itu menghancurkan daripada pandangan Allah terhadap kita. Sehingga di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, wa anta makhfufun bi khairi, engkau itu diliputi dengan kebaikanku. Dalam artian Allah cemburu saat kita memperelok daripada perilaku kita, perbuatan kita, ucapan kita, entah itu amal untuk negeri akhirat ataupun amal pekerjaan tersebut hanya untuk duniawiyah. Ketika semua amal apapun, mau baik mau buruk dan segala macam, ketika kita ingin menunjukkan kepada makhluknya, maka itu riya. Dan Allah pun menyebutkan, lupakah kau dengan aku? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila jisadikum walakin yanzuru ila kulubikum wa niyatikum. Allah tidak memandang kepada rupa jasad-jasad kalian, tidak memandang kepada rupa-rupa kalian, tidak memandang bagaimana keadaan kondisi kalian, tetapi Allah memandang ke dalam hati kalian. Dan riya tersebut, ingin diperhatikan oleh makhluk tersebut, itu letaknya ada di dalam hati. Maka saat kita melakukan apapun, perbuatan apapun, ketika kita ingin diperhatikan, apalagi tujuan kita untuk makhluk tersebut, memang kanat hijratuhu lidunya yusibuha, ketika tujuannya untuk mendapatkan dunia, dia akan dapat dunia. Pamangkanat hijratuhu ilallah wa rasulih, kalau tujuannya Allah dan Rasul, ia akan dapat Allah dan Rasul. Tapi kalau tujuannya pamangkanat hijratuhu li dunia yusubiha awin ra'atin yang kiyuha, atau tujuannya untuk mencari pasangan, maka dia akan menikahinya. Fahijratuhu mahajara ilih, maka tujuannya tergantung apa yang ia tujukan. Oleh karenanya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan di dalam syariat disebutkan, setiap amal apapun kita selalu berniat, kita selalu berniat. Ketika berwudu lillahi ta'ala, ketika salat lillahi ta'ala, ketika menunaikan zakat lillahi ta'ala, ketika kita melakukan amal baik apapun lillahi ta'ala, yang maknanya lillahi ta'ala karena Allah. Jadi bukan yang kebanyakan orang-orang bersumpah, aku sumpah lillahi ta'ala dadangan melakukan itu, itu mah bukan sumpah. Lillahi ta'ala mah itu niat. Wa huruful qasam wa hiya al-waw wal ba' wa ta, huruf sumpah itu waw, ba' dan ta, wallahi, billah, Allah, itu baru bersumpah. Kalau lillahi ta'ala mah itu mah niat.
2: Maka saat kita menyatakan benar-benar dalam batin kita semua karena Allah, maka disitulah yang benar-benar kita itu menghilangkan rasa ingin dilihat oleh makhluk. Oleh karenanya ilaju, obatnya atau cara untuk menghilangkan riya di dalam batin kita, antarahum musakhari al-gudrah, bahwa kita jadikan pandangan terhadap makhluk tersebut, kita pandang mereka, antarahum, kita pandang mereka, makhluk-makhluk yang mana tadinya kita ingin dipandang oleh mereka, ingin diperhatikan oleh mereka, ingin disimak oleh mereka, ingin dilihat oleh mereka, bahwasanya musakharil gudrah, mereka itu diarahkan oleh kudrah atau kekuasaan Allah Jalla fi'ala. Kita lihat mereka bahwa tidaklah mereka itu memandang kita, melainkan mereka itu digerakkan oleh Allah hingga mereka memandang kita. Tidaklah mereka itu memperhatikan kita, melainkan Allah lah yang membuat dia yang memperhatikan kita. Ini ilajinya, ini adalah obatnya. Wa tahsabuhum kal jamadi, dan kita rasakan mereka itu sama seperti benda yang mati. Makhluk-makhluk atau orang-orang yang kita muliakan, yang kita agungkan hingga membuat kita menjadi liya, obatnya jadikan mereka itu sama seperti kita berhadapan dengan benda mati. Contoh tiang, saat tidak ada siapapun, tidak ada manusia siapapun, ketika kita hanya berada di samping tiang, adakah kita dengan tiang tersebut, kita ingin melihat oleh tiang tersebut? Ini artinya saat kita benar-benar merasakan ketidakberdayaan mereka, makhluk yang kita muliakan, yang kita agungkan tadi, melainkan itu semua adalah kekuasaan Allah, maka di situ akan hilang rasa ingin dilihat oleh makhluk, melainkan kita hanya menginginkan dilihat yang menggerakkan makhluk tersebut. Tidak akan mereka itu mengagungkan, memuliakan, melainkan mereka itu digerakkan oleh Allah Jalla fi'ala. Fi adami gudrati isali rahatil masyakkah, yang mana benda-benda mati tersebut ketiadaan kemampuan untuk memberikan atau menyampaikan kepada kita sesuatu manfaat-manfaatnya, wa masyakkah, dan juga mudarat-mudaratnya. Kita saat melakukan sesuatu dan kita gemar dilihat oleh orang dan ingin dilihat oleh orang, karena apa? Karena kita merasakan bahwasanya orang yang ingin kita, orang yang kita inginkan dia itu melihat kita, kita ingin mendapatkan manfaat dari dia. Salah satunya manfaat yang kita inginkan pujian, ingin dipuji oleh orang tersebut. Atau kita ada melihat sesuatu yang kita inginkan dari dia, sehingga kita pengen mengambil sesuatu manfaat dari orang yang dimiliki dia, yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya, semisal kita menginginkan harta yang dimiliki oleh orang tersebut karena kita merasa mereka itu memiliki harta tersebut, akhirnya kita melakukan hal yang seperti ini, hal yang seperti ini, hal yang seperti ini, yang bertujuan agar orang punya harta ini memberi kita akan hartanya. Atau kita melihat kepada seseorang tersebut yang mana seseorang tersebut memiliki sesuatu yang bisa mengangkatkan jabatan derajat kita, yang di duniawi. Misalnya kita ingin terlihat oleh orang baik, ingin terlihat oleh orang itu sempurna sehingga kita akan diangkat entah menjadi pemimpin apa atau menjadi bagaimana, sehingga kita diangkatkan kedudukan kita. Lantaran apa? Lantaran orang-orang menyatakan kita menjadi orang yang baik. Ini adalah riya. Apalagi menyombongkan dengan akan amal-amal. Saya ini akan seperti ini, saya ini akan seperti ini, dan akan begini dan begini. Penyakit semua itu. Sudah penyakit riya, ditambah lagi dengan penyakit sombong. Banyak penyakitnya. Inilah. Jadi jangan sama sekali kita itu merasakan bahwasanya mereka itu memiliki manfaat. Karena kalau sudah kita itu merasakan mereka itu yang memiliki manfaat, bukan Allah, hingga kita akan menemukan perbedaan muamalah dengan makhluk tersebut. Misal, ini orang kaya, ini orang miskin. Ketika kita merasakan ini orang kaya dermawannya luar biasa, ini orang miskin mau dermawan apa, tidak bisa ngasih kita apa-apa, akhirnya amal perilaku kita akan berbeda. Ketika ada orang yang kaya, orang yang dermawan datang, oh Pak Haji silakan Pak Haji duduk sini, Pak Haji duduk samping sini, oh datang orang miskin, ah silakan sana di ujung aja sampean, di sini tempat khusus. Terjadilah yang namanya menginginkan manfaat dari orang tersebut, dan ini dinamakan riya. Tapi saat kita melihat mau dia itu kaya, mau dia itu miskin, semua itu adalah perbuatan Allah. Yang mengayakan dia adalah Allah, yang memiskinkan dia adalah Allah, dan derajat kaya dan miskin di hadapan Allah itu sama. Bahkan Rasulullah menyampaikan bagi orang-orang yang fakir, mereka itu sabar dengan kefakirannya, pahala akan terus mengalir dalam setiap kehidupannya dan setiap saat detiknya. Jauh lebih banyak. Ini yang mana kita harus merasakan. Begitu pula saat kita meninggalkan akan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, keburukan, lantaran apa? Kita takut ada mudarat datang dari si makhluk tadi. Misal kita ini punya keburukan, yaitu berupa perbuatan dosa. Semisal kita ini senang nonton film yang haram. Hah? Nonton film yang haram. Jadi kita itu senang nonton film yang haram, tetapi kita tidak ingin diketahui oleh orang. Kalau orang tahu, maka orang akan mencemooh kita, orang akan menghina kita, sehingga kita menutup-nutupi akan hal tersebut karena makhluk, bukan karena Allah. Maka itu riya. Meninggalkan dosa, meninggalkan akan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, karena takut manusia, maka itu riya. Aku biasanya kalau tidak ada orang, duduk tuh ngangkang lah, kaki ke atas lah, segala macam lah. Tapi kalau sudah depan orang, Masya Allah, hai, lembut, santunnya. Kenapa? Karena dia takut mendapatkan mudarat dari makhluk tersebut. Dia lupa tidak ada yang bisa memberi manfaat bagi dia kecuali Allah, bukan makhluk. Dan tidak ada yang bisa memudaratkan dia yang dikiranya makhluk, ternyata yang memberi mudarat itu adalah Allah Jalla fi'ala. Litakhallusa min mura'atihim. Maka oleh karena itu, supaya kita itu khalis, bersih,

sulit sekali rasanya duduk di sini. Ini berapa manusia yang mandang, belum lagi ditonton sama YouTube. Ketika dia menyusun kata, mengeluarkan kalimat untuk membuat orang takjub, membuat orang terheran, membuat orang merasakan, "Beh, mantap paten itu ceramahnya." Maka Allah pun melihat, seperti inikah ilmu yang kutitipkan di hatiku? Kau gunakan ilmuku hanya untuk pandangan makhlukku. Bukankah ilmu yang kutitip di dalam hatimu ini lam adha ilmi fikum ila li ilmi bikum? Tidaklah aku letakkan ilmu yang ada di dalam hati kalian melainkan itu adalah ilmuku, kata Allah. Aku titip ke dalam hati kalian, maka kemudian sebarkan balighu anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikan tentang aku, yakni ilmu-ilmu yang datang dariku, sekalipun sedikit. Maka terutama dan lebih utama lagi, nih yang di atas mimbar nih, ini setan berkecamuk ini. Wih, mantap betul ceramahnya, mantap betul. Apalagi ini direkam nih, YouTube nih, ya kan? Habis selesai dibukanya YouTube-nya. Hebat memang ceramahku tadi. Kebanggaan sendiri dia. Kalau bahasa kita tuh kehimungan saurang. Hah? Oh, ini harus kayak gini. Oh, harus begini supaya orang-orang. Dawah ilallah, mengajak orang kepada Allah, bukan mengajak orang ta'dzub dengan dirinya. Makanya da'i ilallah, da'i orang yang mengajak ilallah, kepada Allah. Yang mana yang diharapkan bagi da'i Allah adalah orang-orang yang mendengar ucapan dia itu adalah orang tersebut ingat dengan Allah, ta'dzub dengan Allah. Yang ia lihat adalah Allah, yang ia dengar adalah Allah, yang ia rasakan keinginan ia raghbah dengan Allah, raghbah makin dekat dengan Allah, makin semangat dengan Allah, hingga habis ini salat isyraq dia ingin dekat dengan Allah. Habis ini ia salat isyraq, dia ingin merasakan lezatnya salat tanpa dilihat oleh makhluk. Itulah tujuan-tujuan. Bukan habis ini nanti, ini habis pulang nanti orang-orang bilang, mantap pembahasan hari ini, luar biasa pembahasan hari ini, sangat dalam pembahasan hari ini. Dikira enak dia omongin begitu. Kagak enak. Kenapa? Saat kita ini habis selesai berbicara seperti ini, pulang-pulang ada yang saliman, "Pak Ustadz, luar biasa pembahasan hari ini." Setan gede-gede banget tuh setan. Paten kali kau ceramah. Ya Allah. Makanya paling enak mah duduk jadi jamaah sebenarnya. Hah? Paling enak. Ini ilajnya, yaitu obatnya tadi. Jadikanlah mereka-mereka yang melihat kita itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat, melainkan kita mengharap menjadi penolong Allah. In tansurullah yansurkum. Ketika engkau menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Kita tolong akan syiar-syiarnya Allah, artinya kita jadi pembantu. Benar-benar jadi pembantu, yaitu tidak ada yang namanya pembantu itu merasa apa namanya bangga. Pembantu Allah, jundullah, tentaranya Allah. Adakah yang namanya tentara itu bangga? Adakah yang namanya pembantu itu bangga? Nah, di dalam batinnya dia itu merasa hina. Di dalam batinnya dia bahagia, ya Allah, alhamdulillah pada hari ini kau berikan aku ilmu, ilmu yang tidak pernah aku pahami, saat ini aku bisa memahami sehingga aku bisa

0: berbagi akan ilmu yang kau titipkan melalui aku. Inilah obat agar kita selamat daripada yang namanya riya. Wa mata tahsabhum dzawi qudrah wa iradah, dan kapanpun ketika kita menjadikan mereka itu memiliki kuasa, memiliki kehendak, layyab'ada ankar riya, lan yab'adaka. Lan tu harfun nasbi lil abad, huruf nasab lil abad, untuk selama-lamanya. Tidak bakal selama-lamanya engkau itu jauh daripada riya, selama kita masih merasa orang tersebut memiliki kuasa, memiliki kehendak. Kita berhadapan dengan manusia, wah ini orang ini kalau kita ajak ngobrol ini bisa bantu kita. Kita merasa orang ini yang bisa bantu, akhirnya riaklah pembicaraan kita. Kita merasa orang ini punya kehendak. Orang ini kalau berkehendak, dengan kehendak dia itu, walaupun bantuan bukan dari dia. Ya contoh, datang pejabat, kemudian kita perlu bantuan dari anggaran. Anggaran kan bukan punya dia, tapi ketika dia ACC, anggaran turun. Kan anggaran bukan punya dia, punya negara kan begitu, atau punya apa, anggaran daerah gitu. Tapi ketika dia itu punya keinginan, kalau sudah dia punya keinginan, mau bagaimanapun tidak bakal bisa di stop. Mau bagaimanapun, kehendak pemimpin seperti ini, ya contoh aja apa yang sekarang apa MBG. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa saya itu tidak ada manfaat segala macam, tapi presiden kita tetap menginginkan jalan, walaupun yang digunakan itu bukan uang presiden, uang negara, tetapi keinginannya. Kita merasakan beliau memiliki keinginan tersebut, maka disanalah kita itu riya. Maka inilah beliau membimbing kita untuk melatih hati. Jadi bukan berarti kita itu harus, wah kalau gitu dosa dekatin ini, dosa dekatin ini, dosa dekatin ini. Kalau begitu kita malah merasa lebih baik daripada orang lain, rusak lagi. Wah ini banyak penyakitnya, kalau kita mendekati pejabat, kalau kita mendekati orang kaya, nanti kita akan riya. Itu kita merasa lebih baik lagi daripada orang lain, rusak lagi kita. Ya ini apa? Bermuamalahlah dengan siapapun, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang pejabat, mau yang rakyat, mau siapapun, hati kita yang kita luruskan. Karena pembahasan beliau di sini ialah perihal tentang hati, sehingga hati kita benar-benar bertujuan tidak ada lagi selain daripada hanya Allah dan Rasulnya. Inilah menjadikan buahnya ikhlas. Ikhlas ialah antakuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala, bahwasanya engkau jadikan seluruh perbuatan engkau itu karena Allah. Apapun perbuatan kita, sekalipun kita kerja untuk menghasilkan dunia, harus karena Allah, bukan karena apapun. Aku kerja nanti menghasilkan cuan, kan dunia nih. Tetapi di dalam batin kita, kita itu mencari karena kita tidak ingin berharap dengan manusia, yakni jadi pengemis minta-minta. Makanya kita kerja. Kita kerja supaya jangan jadi pengemis minta-minta, sehingga yang kita ngemis, yang kita minta adalah makhluk. Maka kita kerja, ya Allah, saya bekerja dengan pemberian engkau, kekuatan yang kau berikan kepadaku, kepandaian yang kau berikan kepadaku, sehingga aku bisa mengatur strategi seperti ini dan cara seperti ini untuk menghasilkan rezeki yang kau berikan kepadaku. Inilah yang dinamakan setiap amalnya itu karena Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Kemudian saat ia mendapatkan rezeki segala macam, kemudian ia niatkan keuntungan tersebut untuk menenangkan hatinya agar tidak ada kegelisahan lagi untuk perihal mencari nafkah. Karena itu adalah salah satu doa seorang wali min awliyaillah. Wali min awliyaillah, dia itu setiap hari Jumat dia itu munajat dengan Allah dengan doanya, ya Allah, hilangkan di dalam hatiku kegelisahan untuk menafkahi keluargaku. Karena ketika kita memiliki kegelisahan untuk menafkahi keluarga kita, di saat itulah hati kita bercabang dari Allah dan Rasul. Kenapa? Karena kita mikir, aku ini pengen ke masjid, tapi kayak apa? Kerjaan numpuk segala macam ini dan ini. Nggak kerja nanti nggak bisa makan segala macam. Sehingga di dalam hati kita gelisah. Gelisah nanti nggak bisa makan anak bini, nanti nggak bisa bayar sekolah, nanti nggak bisa bayar ini, nanti nggak bisa ini. Gelisah. Oleh karenanya, salah seorang wali min awliyaillah, dia munajat dengan Allah di hari Jumat. Ini bertepatan kita hari Jumat. Munajatnya, ya Allah, hilangkan kegelisahan, hilangkan di dalam hatiku kegelisahan menafkahi akan keluargaku. Ketika ia munajat dengan Allah seperti itu, rumahnya diketuk oleh seseorang laki-laki, dibuka oleh istrinya. Kata istrinya, dari mana? Ini ambil satu nampan. Nampan dari emas, bertutup kain emas. Kata si laki-laki tadi kepada istrinya, ini adalah upah suamimu. Upah apa? Upah beribadah dengan Allah. Dan dia minta agar diangkatkan kegelisahan di hatinya untuk menafkahi keluarganya. Diambil oleh istrinya, dibuka, isinya ada 1000 dinar. Diambil 1 dinar, dibawa ke pasar, ditukarkan dengan salah seorang penukar koin. Dan kebetulan penukar koin tadi adalah orang Nasrani. Ketika ditukar, ditaruh, dikasih satu miskol 4,5 gram, ditambah lagi 0,5 gram. Heran perempuan tadi, kenapa jadi banyak? Biasanya 1 dinar itu cuma 4,5 gram, ini sekarang kok jadi 9. Kata penukar koin tadi, dapat di mana nih koin? Berceritalah istrinya tadi, suamiku tuh kerja sama raja sang maharaja. Kemudian kata orang Nasrani tadi, ini koin datang dari surga. Ini koin surga, tidak ada di dunia. Masuk Islam orang Nasrani tadi. Kemudian dia bilang apa? Wah, nih ambil 1000 dirham, kau bawa pulang, bilang dengan suamimu, teruslah bekerja dengan Allah. Kalau 1000 dirham ini habis, datang lagi kepadaku, aku akan beri lagi. Sehingga orang Nasrani tadi masuk Islam, dan Allah jadikan hati dia itu untuk menafkahi keluarga tersebut. Sehingga sang laki-laki tadi yang munajat dengan Allah agar dihilangkan di dalam hatinya kegelisahan untuk menafkahi keluarganya, hilang. Dan dia fokus beribadah kepada Allah sampai akhir hidupnya. Tak mikir lagi dah. 1000 dirham itu aja sudah. Merasa cukup dia dengan itu. Qanaah dengan tersebut. Tak ada lagi ingin, 1000 dirham itu cukup apa? Belum lagi untuk ini, belum lagi untuk ini, belum lagi untuk ini. Itulah yang harus tertanam di dalam hati kita. bahwa setiap amal apapun kita lillahi ta'ala. Kemudian la yartahu galbaka bimahamidin nas, ketika kita tulus ikhlas, kita tidak akan pernah tenang atau bahagia ketika dipuji oleh orang. Wala ta'sa bimuzamatihim bimuzamihim, dan tidak akan merasa dan juga tidak akan kecewa saat dihina oleh mereka. Inilah orang-orang yang benar-benar mengharap akan ridha Allah Jalla fi'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat, Allah bersihkan hati kita semua. Allah jauhkan hati kita daripada riya. Allah jadikan hati kita fokus untuk mengharap kepada Allah Jalla fi'ala. Hati yang benar-benar mengharap akan Allah Jalla fi'ala, hingga kita mendapatkan husnul khatimah di akhir hidup kita, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dimasukkan dalam surga Firdaus bersama orang-orang kita cintai dan guru-guru kita, dan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namut insyaallah min amin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'un fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab, wa hasbunallahu ni'mal wakeel, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sahbihi sallam fa subhana rabbika rabbil 'izzati عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta ridha minta halal atas kata-kata yang kurang berkenan atau perilaku yang kurang baik, mohon maaf dan ridha-Nya. Sekian, terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda Wus Mbok ya. Hambat kali ini Mbok Putri ngani kita segalanya dan di Samarinda hambat juga ya. Untuk informasi pertama kali ini Wus Mbok ya mengenai perakiran cuaca untuk kawasan Gunung Kelua Samarinda Hulu dan sekitarnya. Hambat kali ini cuaca perkirannya akan cerah Wus Mbok dengan suhu udara 24 derajat Celcius ya. Di hari Jumat kali ini kelembapan udara Wus Mbok sekitar 96% ya, dengan kecepatan angin 5,1 km per jam yang bertiup dari arah angin barat ya Bus Ombo, dan untuk jarak pandang juga terpantau cukup baik ya, sekitar 10 km. Informasi kali ini Mbak Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id Bus Ombo ya. Dan kemudian Mbak Putri akan hadir lagi dengan informasi lainnya Bus Ombo ya. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara.

0: air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
2: Heh, kamu ngapain, Har?
1: Ini man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
2: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
1: Kok kamu ngomongnya gitu sih, man? Coba yang baik-baik.
2: Hei, Kahar, kamu tahu nggak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
1: Tapi, man.
2: Nggak ada tapi-tapian.
1: Iya deh, man. Cuman aku lagi butuh uang banget, man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
2: Har. Yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
1: Iya, cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya, man. Kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
2: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
1: Yang benar kamu, man.
2: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

Kerohan dan kesenang masih ngelang hitam galanya. Kali ini informasi dari Dinas Peternakan dan Kehewanan Kesehatan Hewan ya, Busumbo atau DPKH Kaltim, yang mengembangkan teknik penangkaran rusa sambar ya, sebagai upaya melestarikan plasma nutfah khas daerah sekaligus menjaga keberlanjutan populasi satwa endemik ini, Bu Sombo ya. Dan pengembangan ini juga dilakukan mulai dari penerapan teknologi reproduksi, pemetaan genetik ya, sampai juga kepada perbaikan manajemen penangkaran agar rusa sambar ini bisa berkembang biak dengan baik tanpa mengurangi nilai konservasinya. Jadi selain mendukung pelestarian satwa, program ini juga akan diarahkan untuk membuka peluang pengembangan budidaya rusa sambar yang legal dan juga berkelanjutan. Dari DPKH Kaltim seorang juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak ya, termasuk instansi konservasi dan akademisi Ibu Sumbo, untuk menyusun standar penangkaran, sistem pencatatan indukan, dan juga penguatan regulasi sampai tiga apa pengelolaan rusa sambar ini kau memberikan manfaat bagi konservasi sekaligus mendukung potensi ekonomi daerah, Ibu Sumbo ya. Informasi kali ini mau putri kutip dari laman websitenya Kaltim antaranews.com ya. Kini Bapak Putri akan hadir lagi ngawani tamgalanya. Kita ketemu di dalam sajian program Dendang Mahakam.

Resensi Buku dari RRI. Kita seringkali menjalani hidup dengan penuh kekhawatiran. Berangkat dari pemikiran tersebut, Mark Manson menuangkan pemikirannya ke dalam sebuah buku berjudul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Dalam buku ini, Mark Manson mencoba menggambarkan ide bahwa dalam menjalani kehidupan, terkadang penting untuk memiliki sikap yang santai dan tidak terlalu khawatir ataupun terbebani oleh hal-hal yang tidak perlu. Gagasan ini bisa dianggap sebagai seni karena membutuhkan keseimbangan

yang perlu melepaskan hal-hal yang tidak berarti. Kemudian konsep stres dan kecemasan yang memaparkan untuk bersikap bodoh amat terhadap hal-hal yang tidak layak dikhawatirkan, karena hal ini dapat membantu mengurangi tingkat stres. Tidak hanya itu, kita juga diajak mengenali skala prioritas. Belajar memprioritaskan hal penting juga menjadi bagian dalam seni ini, sehingga memiliki kemampuan untuk memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup dan tidak terlalu terganggu oleh hal-hal sepele atau masalah kecil. Mark juga menekankan, kehidupan yang lebih bahagia dapat diperoleh dengan mengadopsi sikap bodoh amat terhadap hal-hal yang tidak perlu, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dan membantu kita lebih bahagia. Selanjutnya, konsep penerimaan dan fleksibilitas. Bersikap bodoh amat berarti menerima perubahan dan menghadapinya dengan fleksibilitas. Ini memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan lebih baik terhadap segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Namun penting untuk diingat bahwa bersikap bodoh amat tidak boleh disalahgunakan untuk mengabaikan tanggung jawab atau tidak peduli terhadap orang-orang yang kita cintai. Ini adalah tentang memahami mana yang layak dikhawatirkan dan mana yang tidak, serta menjaga keseimbangan yang sehat dalam hidup. Esensi buku Seni Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabupaten Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan Senak Otorita Ibu Kota Nusantara terus mengembangkan berbagai atraksi wisata untuk meningkatkan daya tarik kawasan Ibu Kota Baru. Direktur Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif OIKN Mohsin mengatakan pembangunan glamping saat ini telah memasuki tahap penyelesaian dan menjadi salah satu destinasi wisata baru di IKN. Selain itu, OIKN juga membuka peluang investasi untuk pengembangan berbagai atraksi lain seperti Taman Safari, arena pacuan kuda, dan lapangan golf. Pengembangan ini diharapkan menjadikan IKN sebagai destinasi wisata yang semakin menarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Selamat Hambat. Lagunya kali ini lagu-lagu pesisir Kalimantan ya, hari Jumat ini ya. Dia terasa semua ya. Udah masuk lagi, kita menyambut awal bulan nanti ya. Ini dah akhir bulan beneh Usombo yo. Kita angkat telepon dulu. Ada siapa di mana ini? Halo, Selamat Hambat. Salam budaya.
1: Selamat Hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budayakan salam.
0: Iya, budayakan salam busuk ya. Kita ada lagu apa?
1: Panas. Lagunya Mentol Benda, Mbok. Cocok Mentol Benda nih, Mbok.
0: Oke, busuk.
1: Iya dah, saya siapa, Mbok, yo?
0: Boleh.
1: Busu Ago, Busu Misran, Busu Hamdan, Busu Ahmad Riyadi, Busu Sukur, Mbok Yuli. Ada Mbok Reni juga. Busu Juar ya, Busu Ahmad Riyadi. Ada siapa lagi ya? Bok Beben yang ada di Gang Kutai, Jalan Ain Sulaji. Dengar di situ tuh Mbok paling setia dah. Ini Bok Beben orang apa? Mbok Putri di sana itu mah kan? Di sana orang Indonesia, di sana ya Mbok yo. Terima kasih Mbok Putri.
0: Iya.
1: Iya, Bukit Keren tuh Mbok ngajak kita biasanya tuh Mbok. Ya kan tuh. Makasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu. Iya, kita menyapa lagi dari WhatsApp nih. Sudah ada menunggu ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat Hambat, salam budaya.
2: Budaya Pantalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hambat, selamat Baisukan.
0: Selamat Baisukan Julak. Sudah ke mandi Julak?
2: Belum, hanya bangun.
0: Umai lah jua, pantas saya harumi sampai sini nih.
2: Umai, anu mendengar radio, langsung ke radio larinya.
0: Iya, iya, jelas hendak lagu apa jelas?
2: Lagu apa kira nih?
0: Lagunya pesisir Kalimantan, kayak biasa lagu Banjar, lagu Kutai.
2: Namun kayak itu lagu Banjar aja sudah, tadi kan lagu Kutai sudah.
0: Iya.
2: Lagu Banjar nih apa nih bagus nih anu aja sudah. Batimung aja sudah.
0: Batimung, ayah Batimung.
2: Itu nih, tapi tadi pembelan tadi udah lagi banget Busu Mamat ya.
0: Iya, Busu Mamat.
2: Busu Mamat, selamat pagi, selamat besokan, Busu Nisran, Busu Kuta, Nini Ilas, Busu Renjani, Busu Besukur, Busu siapa lagi, Busu Cila-Cila atau siapa itu, Sulaiman kah?
0: Iya,
2: Mama Bunda Yuli, Mama Nana, Bunda Nana, Bunda Mutita, Medina, pokoknya salam kompak seberataan aja Mbak Putri.
0: Oke, jelas.
2: Di pagi hari ini lebih baik daripada hari esok ya kalau.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Putri, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi, siapa di mana nih? Selamat Hambat, salam budaya.
3: Assalamualaikum.
0: Budayakan salam. Ada Busu Ari ya, sudah di ujung sana. Busu, kita mau lagu apa?
3: Lagu Banjar.
0: Apa judulnya, Busu?
3: Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan. Siapa salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya buat Mama Nurul. Terima
0: kasih. Oke, siap. Makasih banyak Busu Ari ya. Jangan lupa sarapannya, Busu.
3: Ya.
0: Iya, siap. Makasih, Busu. Ya mau bergabung lagi silahkan ya, karena di sana kalau jalur telepon kita menyapa lagi. Yang mau gabung lewat WhatsApp juga boleh ya. Ini ada siapa di mana nih? Selamat Hambat, salam budaya.
4: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam. Busu tamat terus nih, baik gak jaringan di sana Busu?
4: Baik nih.
0: Alhamdulillah.
4: Kalau malam susah malam.
0: Iya kah? Nah, ham. Padahal posisi radionya sama.
4: Sama ya.
0: Iya kah? Nah, ham.
4: Kalau malam tuh mesti suaranya tuh.
0: Iya kah?
4: Kalau bersih.
0: Ada semutnya. Manis peng radionya.
4: Karena dianya besar.
0: Iya kah? Tuha.
4: Salam-salam dulu nih.
0: Iya, boleh.
4: Aku minta lagu anu aja nih.
0: Apa mau lagu apa?
4: Apa namanya tuh? Puyuh berkincu aja.
0: Umai, Pak Puyuh berkincunya kan ada.
4: Adalah?
0: Iya, kan ada Pak Puyuh berkincu di sini.
4: Oh.
0: Pak Puyuh berkincunya para permapian Banarai.
4: Iya, Puyuh berkincu di dalam kamar aja tuh.
0: Di sana disimpan kan.
4: Sana aja kok nanda. Dalamnya nih buat Busu Mamat yeah. Tuh. Buat Moreni.
0: Iya. Yeah.
4: Buat Julek Adul, Julek Sorondeng, buat Haji Masran.
0: Iya.
4: Buat Bu Sumisran yang beli ganteng di merekaman lo. Bu Sukutai.
0: Iya.
4: Buat Putra Jawa dengan Dek Nitanya. Buat Wayu Made, selamat mendengarkan juga lo. Buat apa nih, Bupan 10 nih, Haji Maria. Buat Makro. Buat buat Usai nih.
0: Iya.
4: Supunya lo lo. Apa namanya tuh, Bisa Mamat tuh, Usai, supunya Bisa Mamat tuh. Buat apa lagi tuh, buat Mama Adit, buat Mbak Yayu, Mbak Eti, buat semuanya aja, Mbak Asam Ijit.
0: Iya, siap, makasih.
4: Buat Mbak Putrinya nih, selamat bertugas, banyak umur rezekinya. Umur, ular tembok, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakas benih, ubur-uburnya nak abur. Kita sama lagi ada siapa di mana nih? Halo, selamat hambat, salam budaya.
5: Halo, selamat hambat, budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Pin halus benih suara nih. Masih di atas gunung kan nih, Busu?
5: Kan berubah namanya.
0: Oh iya kan. Oh iya, baiklah. Amat aja itu, jadi namanya siapa nih?
5: Dari kemarin kan sudah disebutin.
0: Lupa, Aki. Oh iya, Aki. Oh iya, lupa saya.
5: Gunung.
0: Iya. Iya, Aki Gunung. Jadi Ki, bagaimana ini Ki?
5: Alhamdulillah. Hai.
0: Alhamdulillah. Di sana apa namanya, cuaca baik-baik aja kah buat berjualan?
5: Kabutnya penuh.
0: Iya kah? Tiap hari itu siang pun juga berkabut.
5: Iya, kabut penuh.
0: Wah, curiga memang
5: musim kemarau.
0: Tapi lancar aja lah.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kesehatan kita cari rezekinya ya,
5: Aki. Tinggi boy.
0: Iya, naham. Jadi kita mau lagu apa ini?
5: Lagu ini aja. Apa ya tadi
0: tepian
5: malam?
0: Tepian sendawar lain.
5: Anu aja. Nas apa?
0: Nasi bekepor.
5: Lain ini.
0: Apa ini?
5: Kehulu. Anuan tujuan hidup.
0: Tujuan hidup, naham. Ini ada
5: lagu Kutai.
0: Apa tujuan tegak? Apa tulisannya ini ada tujuan hidup di sini? Ini masuk tegaknya nih, Busu?
5: Yang ke 10 sangkut ke hilir.
0: Naham, ini tahu saya liriknya sudah. Ayah, itu.
5: Tuhan. Ya, teh anu aja dah. Baras kuning aja dah lagu Banjar.
0: Sudah menyerah sudah. Sapa salamnya buat siapa nih?
5: Salamnya untuk segalanya. Tadi ada busu siapa tadi tuh? Oh, Jo Sarunding, Busu Agung, ya. Busu Mamat juga, Busu Abdul Syukur juga, Busu Abdul Rahim juga. Mbok Rani, Mbok Yuli, Mbok Nana, terus siapa lagi? Nah, diingat
0: lah. Segalanya dah.
5: Mbok Mudrika. Segalanya dah.
0: Iya dah.
5: Segalanya dari kiri sampai kanan.
0: Iya, kiri kanan tengah atas bawah ya.
5: Dari hulu sampai ke hilir lah.
0: Iya.
5: Oke. Untuk Mbok Putri yang gerece mahut ya. Kalau dilihat anu tuh gerece mahut pokoknya.
0: Filter.
5: Ucapannya selamat hambat, selamat bertugas. Sehat selalu, rezeki cepat dapat
0: titis. Cepat dapat pitis, akhir bulan saya perlu pitis. Ini.
5: Oh, begitu. Iya. Terima kasih. Hati-hati mulangnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi di WhatsApp nih ya. Ada Mbok Nana. Assalamualaikum. Selamat hambat, Mbok.
6: Waalaikumsalam. Selamat hambat. Apa kabar Mbok Putri?
0: Sehat dong. Ketemu lagi kita ini.
6: Alhamdulillah, di sini cahaya matahari udah masuk, Mbok.
0: Alhamdulillah, cahayanya lumayan hangat ya, Mbok ya?
6: Ya ini aja aku sambil berjemur, Mbok.
0: Asik. Di kamar masuk, Mbok. Eh, nyamannya, mun cahayanya tuh datang ke kamar seorang ya. Nih capek kita keluar ya, lagi, Mbok.
6: Kita jalanan juga, Mbok.
0: Oh, tidak itu, wis mantap.
6: Karena kan kamarnya kan menghadap ke timur, Mbok.
0: Oh, tidak itu, ya. Nyamannya, ay.
6: Ya, kan sambil duduk sambil mendengari Aki tadi itu ya.
0: Aki bercuap-cuap itu ya. Aki siapa sih itu? Ya udah kita
6: kan kenal.
0: Jadi kita nih mau lagu apa nih, Mbok?
6: Sempat ya. Ini karena yang ini hari Jumat ya. Aku minta yang senang aja, Mbok.
0: Yang senang.
6: goyang olah bebayang, Bo.
0: Oh, yang senam bergoyang ini, Kai. Sudah. Mau sapa-sapa buat siapa?
6: Sapa-sapa buat saudaraku, Bu Yuli, Bu Eka, Bu Reni yang kerecek juga ya.
0: Iya.
6: Bu Dita, Bu Esa juga, buat Julak untuk Sarondeng bersama Mama Iannya juga semakin selalu, buat Bu Sukuta juga semakin selalu. Jadi itu udah masuk.
0: Belum lagi tuh bestinya Bu Nana nih.
6: Itu kalau bercarang kayak orang musuhan gitu loh.
0: Melatup-latup lah.
6: Iya, buat musuh agak tadi tuh ya. Makasih banyak salam juga buat segala-gala. Iya juga yang buat kaki gunung ya. Amun kalau jalan yang dari gunung hati-hati ya turun ya.
0: Iya.
6: Itu aja Bu Putri yang mau pulang hati-hati Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita menyapa lagi, ada siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya.
7: Selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam, Mbok Yuli. Ya. Udah berjemur kayak kita nih, Mbok, juga?
7: Barusan selesai.
0: Oh, barusan selesai. Mbok Nana kayaknya udah selesai juga tuh. Kayaknya ya, nggak tahu udah saya. Kan di dalam kamar aja tuh. Iya, Mbok Yuli, kita mau lagu apa, Mbok?
7: Masih kebagian kan?
0: Masih satu nih.
7: Aku mau dengerin Kaltim bersinar,
0: boleh.
7: Kaltim bersinar
0: ini soalnya. Iya benar, lagi menyala ya.
7: Iya.
0: Sapa-sapanya buat siapa nih?
7: Salamnya ada Mbak Nana tadi ya.
0: Iya.
7: Selamat hambat, Mbak Reni, Mbak Putrika, Mbak Sanawiya, Nak Ila, Mbak Eka, khususnya khusus Mama tadi ya.
0: Iya.
7: Khusus Ago, khusus Mitran, Julat Sarundeng.
0: Iya.
7: Terus Bu Suatul Rahim, Bu Suatul Syukur. Ada Aki Gunung tadi ya?
0: Iya.
7: Ya itu tadi kalau turun gunung ya jadi. Kalau saya gelundung nanti ya.
0: Jangan sampai ya Allah.
7: Makanya suruh hati-hati.
0: Iya.
7: Salamnya buat jalannya aja sudah. Tak tunggu lagi nih Mbak ya.
0: Okay.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, karena di sana nanti kita balik lagi. Iya, ngelane tam jalannya sambil juga sarapan ya, beraktivitas hambat kali ini. Ketemu sama lagu selanjutnya dengan Tul Benda.
8: Ih, awar berayak buka hambat. Ih, sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut hak dapat selantar dua lantar dan lid hak kan pakai gula. Mana rupa Haron tu maha buku hidup nyawa.

0: mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Senyum.

0: Ya, keren di sana, silakan bergabung lagi ya. Kali ini dari WhatsApp sudah ada menunggu dari Bu Hamzah ya. Assalamualaikum, selamat pagi, salam budaya, budayakan salam. Sudah mau request lagu Karindangan ini, amun sempat Mbak Putri putarkan ya, Bu Su. Salamnya dulu untuk semua fans Pro 4 Samarinda tanpa terkecuali. Bu Nisida, selamat pagi, sehat selalu bersama keluarga. Untuk Mbak Putrinya, selamat pagi juga, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih banyak Bu Su. Nanti kalau sempat ya Mbak Putri putarkan, karena masih ada lagu-lagu lain yang menunggu ya. Kita menyapa lagi lewat telepon nih. Halo, selamat sambat, salam budaya.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Su Abdurrahim. Sehat kayak kita Bu Su?
1: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah. Apa diolah di sana Bu Su? Mau berangkat kerja kah atau masih santai di rumah nih?
1: Kebetulan hari ini kan hari Jumat. Ya, persiapan-persiapan nanti kalau sudah sampai waktunya Jumatan.
0: Oh iya. Oh, jadi hari ini libur kerjanya?
1: Enggak juga, tinggal mengatur sendiri aja.
0: Oh, seperti itu. Baiklah Bu Su, kita mau titip salam buat siapa nih? Kayaknya lagu tidak sempat nih Bu Su.
1: Iya, titip salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, antara lain ya pada Tani Bu Yuli.
0: Iya.
1: Minta setepannya. Berikutnya ada Bu Sanawiya, Bu Modrika, Bu Nana.
0: Iya.
1: Bu Titin, Nailas. Kemudian ada juga tadi Ibu Serinjani ya.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih atas sapaannya. Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Sekul Koko, Bu Su Mamat, Bu Su Kutai.
0: Iya.
1: Dan teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Putri. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Facebook dulu ya Bu Sumbo. Ada gabungan lagi dari Facebook. Ini komen dari Bu Edi Johan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Edi Johan di Damanhuri. Selamat pagi Mbok Putri. Pagi jual ya Bu Su. Ya, mau titip salam dulu buat Ana Luciana, Vincent Rashifa, Nova Siti Arafa, Ngat Minara, Rusnia, buat Mbok Nurul ya, buat Siti Amanah, buat Helpiasos, buat Abah Alif Balimau, buat Mariana Jona, buat Mbok Putri yang bertugas. Makasih ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan banyak umur, dimudahkan terserah rezekinya, amin. Makasih Bu Su. Iya, mau gabungan lagi silahkan Bu Sombo ya, lewat jalur telepon. Mau titip salam juga boleh ya hambat kali ini, atau mau gabungan di WhatsApp silahkan ya. Tapi lagunya amun mau request ndik sempat ini ya, hanya hanya bisa titip salam aja agaknya hambat ini ya. Kita menyapa lagi nih, sudah ada berdering, ada siapa di mana? Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Budaya.
0: Iya, budayakan salam. Udahkan salam. Ini Bu Sukutai kah ini?
2: Iya.
0: Bu Sukutai apa diolah di rumah Bu Su?
2: Aduh, saya ini mana?
0: Oh iya kak.
2: Jadi yang pembayaran.
0: Apa hak diolah dia hak
2: Bu Su? Pembayaran.
0: Oh iya kak, sudah berpulang.
2: Saya begawi.
0: Ah, apa begawi? Anda tolak begawi?
2: Sakit.
0: Oh sakit, nanti begawi. Iya.
2: Kita begawi.
0: Oh iya, amun tak gitu.
2: Yang mana?
0: Iya, tuh Bu Su menikmati angin-angin sepoi-sepoi sana yo.
2: Napa om sakit?
0: Oh iya kak Bu Su. Ya ampun.
2: Sakit.
0: 6 tahun sudah Bu Su.
2: 6 tahun.
0: Jadi di rumah aja kita yo.
2: Berarti yang di rumah.
0: Iya tuh Bu Su. Bu Su, ya, kita. Kita. Di papa. Oh, yang penting kita kesehatan, makan lancar Bu Su yo. Iya, itu sudah yang penting happy pokoknya Bu Su. Telepon aja Pro 4 nih hambat nih Bu Su. Banyak aja bubuan niatun dia yo. Iya, banyak aja kawan dia di Pro 4 ini. Bu Su, kita mau titip salam buat siapa nih Bu Su?
2: Buat Fisan.
0: Iya.
2: Kago. Ya seneng.
0: Iya.
2: Ayo Fisan.
0: Iya.
2: Mana?
0: Iya. Ya. Ya, oke Bu Su.
2: Ya, Bu Su.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam Bu Sukutai. Iya, pokoknya ya koronden sana ndak ada kawan, tenang aja, hambatnya ada aja kawannya pasti ya di perempat ya. Mau gabungan lagi telepon silahkan ya. Utama hak kita Bu Sumbok yo menjalani silaturahmi. Pokoknya hambat kali ini sampai nanti di Halo Bunda Etam, Bu Putri terima akan telepon Etam jalannya ya. Tapi requestnya sampai ini aja Bu Sumbok yo, 1 jam ini mah ya. Para pupus juga sudah di request-request lagunya. Amun tiga itu, makasih hak ya yang udah bergabungan Bu Sumbok. Tiganya sampai di sinilah Mbak Putri kawan Etam jalannya yo dengan request-request lagu, karena Mbak Putri masih punya banyak lagu. Ketemu sama lagu selanjutnya. Ini ada Baras Kuning.

0: Jumbo, kombinasi bagus pas kali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sepet tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batu tuh aleona.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambarakan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keranian sana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur terus mengembangkan teknik penangkaran untuk melestarikan populasi rusa sambar, satwa hewan endemik daerah. Kepala DPKH Kaltim Arif Murdianto mengatakan pengembangan penangkaran di UPTD Api-Api Penajam Pasar Utara dilakukan melalui perbaikan manajemen pakan, kesehatan satwa, dan pengawasan genetik. Penerapan sistem terpadu tersebut berhasil meningkatkan angka kelahiran rusa sambar. Selain itu juga menjaga kualitas populasi agar terhindar dari perkawinan sekerabat. Demikian Habaratam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habaratam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.